0: 중간에 FM.
1: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: Ceria pagi Terengganu FM, Mesra Ceria 8.13 minit pagi, jam yang ketiga.
1: Jam ketiga kita di bulan kebangsaan. Macam mana kenderaan-kenderaan anda kat rumah anda, teman premis tempat anda bekerja tu, dah pun kibarkan jalur gemilang
0: ke belum?
1: Tempat bekerja ke ataupun di premis sendiri ke, kita kena ada rasa patetik dalam diri kita, patetisma tu, supaya bila biar kita mulakan, jangan nantilah orang lain dulu kan.
0: Ya, yeah. Siapa nak guri, tahniahlah kepada anda, syabas ya. Guri yo.
1: Hari ni hari Ahad kan, kadang-kadang rasa macam slow motion sikit kan.
0: Itulah. Tak tahu lah, mungkin dia jadi macam teringat dengan cuti semalam, ada pergi bercuti kat mana-mana, dia tak boleh move on lagi.
1: Dia masih di awang-awangan. Dia rasa macam roh ni tak ada kat sini atas katil lagi,
0: kat tengah hotel. Tidur.
1: Kat hotel tengah berenang-renang dalam kolam renang pagi kan. Tolong sikit ya, awak ingat awak kena kerja ni.
0: Tak masalah, semalam-semalam tu.
1: Yeah.
0: Mungkin ada dalam kalangan mereka yang main kolam tu lebih ria pada anak.
1: Oh, itulah dah lama. Mak naik.
0: Bukan
1: mak dah lama me time macam tu.
0: Apa-apa pun hari ni, mudah-mudahan hari yang baik untuk anda lah, bekerja dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Rezeki berkat adalah rezeki yang anda nak bagi makan seisi keluarga juga kan.
1: Amin. Mudah-mudahan semua kita dipermudahkan segala urusan.
0: Jangan lupa kibar jalur gemilang.
1: Ya, betul.
0: Tak sabar nak nyanyi ni.
1: Jom kita rasa semangat sikit pagi ni. Dan sekali tu seliklah kat anak-anak cerita pasal masa depan. Kita masa-masa belakang dulu macam mana penjajah tu dapatkan.

0: Mok Terengganu ang dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak ngak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus sebab lain ni Mok Terengganu ang.
1: Ya, hari ni kita nak bawa anda pergi besuk pula.
2: Kita nak pergi ke Kompleks Perikanan LKIM Kuala Besut.
1: Nak pergi mana-mana besut ni?
2: Mana? Tempat Sani lah.
1: Ya, dia terletak di kampung seberang kastam Kuala Besut, di mana dekat dengan jeti Kuala Besut lah. Ni pintu masuk utama nak pergi ke Pulau Perhentian.
2: Betul. Benda yang kita boleh dapati di LKIM Kuala Besut ni, ada kompleks pendaratan ikan-ikan utama di Terengganu. Ni pusat aktiviti nelayan tempatan lah.
1: Ya.
2: Boleh beli ikan segar lah sini.
1: Boleh sangat lah. Kalau nak buat kenduri kendara, nak makan gula, nak masak ikan-ikan semua, mari sini. Nak barbecue, beli sini. Bakar terus sini pun boleh.
2: Tu kata sedap dah puasa.
1: Yeah.
2: Jadi kalau pergi dengan kereta dengan motosikal memang boleh sapa sangat lah kalau jalan Kuala Besut ni.
1: Kalau pagi lagi meriah sebab bila bot nelayan tu dia pulang hasil takapan kan. Jadi biasanya suri rumah kita ataupun orang hok kerja ni tinggal sekejap tadi patah tu, dia akan beli ikan-ikan segar ni. Ataupun hasil lauk segar ni.
2: Kalau betul lah lama nak duduk situ, ada tempat letak kereta, ada pasar, ada tanah. Anda adalah fasiliti-fasiliti macam surga.
1: Ada belaka. Surga ada. Beli-belilah apa perut. Nak makan situ pun boleh. Ada gerai lah.
2: Nak ke suasana?
1: Boleh pergi situ je.
2: Pukul 6 pagi sampai 11 pagi.
1: Okey, dia bergantung pada waktu nelayan pulang dari laut lah. Kalau kata hok lambat sikit tu, beg tu dari laut ke 12 ada lagi kadang-kadang. Tapi biasa duduk lebih Zohor lah.
2: Gitulah. Jadi jangan pakai selipar licin-licin.
1: Jangan. Nak pergi patah kasut lebih tinggi, tinggal dulu lah kereta.
2: Tinggal dalam kereta.
1: Bapak kita biasalah set puang ni kan.
2: Di pasok.
1: Dia memang ada selipar spare lah kereta.
2: Pesen dia. Hok mujur tak ada rak kasut je. Kalau ada rak kasut tak ada arah lah.
1: Lepas tu mulalah kata kasut tak ada lagi ni. Apa buka bonet setambung.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Mun nak pecah milik aku. Tanda-tanda nampak dah. Ambak ke nak pecah aku?
1: Buat dengan jiri aku.
2: Tengah mikir ni, tengah mikir nak pecah.
0: Kena pecah awak
1: ke? Tak, aku pecah.
0: Banyak. Kalau kanan.
3: Kenapa pecah aku?
0: Bapa pula?
3: Ya, pecah lagi. Rugi aku pergi nak win gaji cikgu. Allah. Kerja dah suka apa.
2: Tapi gitulah. Bukan kita benda nak ikut umur kita 60 nak pecing.
0: Nak pecing.
2: Ada setengahnya ada benda-benda lain. Nak nega ke, nak apa ke.
0: Cikgu dah apa
4: kerja-kerjaan nak pecing. Cikgu dah umur kerja swasta
1: umur. Melambat lagi.
4: Melambat lagi pecing.
1: Cikgu ni dia dah stress kerja cikgu dah. Stress dia. Cikgu
4: tanya. Cikgu kalau ikut kan bila nak pecing? Bila nak pecing kat
1: ikut? Biar cukup 60.
4: Dia dapat kena respi. Ya,
0: mungkin dapat SP ambang
1: lah.
4: Kamu swasta.
1: Ya.
2: Kita dah cakap pecah-pecah tu. Tanya awang tu.
3: Kita selagi ada langit dan bulan, selagi tu kita kerja.
0: Nak
4: aku dengar sajak.
2: Awang, mu ada mikir tau satu hari nanti ke mu ada nyipang tau?
3: Mana kita nyipang? Kita nyipang.
0: Cikgu, gue aku dah faham wari aku ni bukan dia. Mungkin dia buka kerja-kerja angku, sen.
4: Apa?
0: Dia panggil dia kedai SP.
4: Dia
0: wah pecen untuk orang kerja swasta kan. Kan dia boleh banyak sekali pecen cikgu. Lepas tu Len ni macam bukan susah hidup dia. Mana gitu cikgu eh?
4: Aku dah faham. Aku nampak dah apa-apa.
2: Dia pecen lagi.
0: Dia pecen dah. Dia boleh.
4: Aku nampak dah macam di situ.
0: Mula-mula tu macam orang kaya baru, sen.
4: Memanglah.
0: Piti. Patu.
1: Apa mek kau?
4: Memang aku rasa bagi aku salah belanja tu je. Mula nampak banyak, mula pedigi. Macam-macam
0: benda buat.
3: Dah gitu. Dah gitu. Boh. Kadang-kadang boh orang pecing tau. Orang dapat kena USP. Betul macam kata piti banyak. Dah kalau anak 10 orang tau. 10 orang anak. Toki. Cucu nak masuk universiti. Wih 100.
0: Tak
4: ada situ sangat lah. Mungkin kata tiap hari cucu nak minta. Dok logik. Aku nampak kalau logiknya kalau anak dia tu muda lagi. Mungkin nak kahwin. Nak renovate rumah lah. Masa tu lah nak beli kereta lah.
0: Betul mu kata. Sebab lepas dia boleh. Ya benda. Ya boleh EPS lah. Okay BSP lah. Ya tukar kereta baru. Ya tukar kereta baru. Ya boleh.
1: Betulah.
0: Aduh. Mungkin kata pitih ni. Taruh habis juga. Kalau orang kerja macam cikgu di bulan-bulan
4: Tapi
0: nak anjir pulak.
2: Tapi banyak orang gitu lah ni. Aku duk perhati lah.
0: Tapi siang ke dia cikgu lah ni. Susah nampak dia.
2: Pecing lepas tu jadi susah.
0: Lepas tu cikgu siapa je mari kedai aku baru ni. Kawan lagi juga. Dia kata aku ni nak kerja mula. Aku kata kerja benda tua dah ni. Dia kata bimbang takut ni lah. Kelangsungan hidup ni.
4: Terasa banyak. Tapi dia nak piti pun air. Tak ada belanja apa pun semua.
0: Dia sebenarnya dia kira lah. Orang kerja kerajaan ke swasta ke kerja sendiri ke. Yang penting pandai guru. Guru sewangan.
4: Ya betul.
0: Mau banyak piti dalam bemo orang.
3: Baik aku kan? Masih

0: Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi. Cicat pagi kita kan berlumba-lumba nak suruh anak dapat A semua subjek.
1: Jadinya
0: mak ayah pula berlumba-lumba dengar ada suplemen ni untuk mencerdaskan minda. Suplemen ni untuk jadi anak bijak.
1: Suplemen macam pil-pil ke, pil-pil kecerdasan lah.
0: Adakah kita terpengaruh juga untuk beli ubat-ubatan ataupun suplemen ni kepada anak-anak kita supaya anak kita jadi bijak?
1: Awak sebut pasal pil kecerdasan tu kan. Saya pernah tengok filem Korea yang ibu-ibu dia macam awak cerita juga kan, bagi pil pada anak supaya anak tu pandai
0: Dan berjaga malam supaya tak tidur duduk study,
1: mata-mata nak anak dia masuk sekolah sekolah kedoktoran lah
0: kan. Dan suplemen tu ada drug kan. Saya ada terbaca juga cerita Korea tu.
1: Dia, adakah anda salah orang yang sanggup berbuat apa-apa sajalah untuk
0: adakah
1: anak?
0: Adakah seperti itu? Adakah anda percaya pada kuasa pil tu?
1: Kuasa pil.
0: Makan pil bijak.
1: Kita dulu makan kuasa meh je.
0: Kan, ustaz jual kan kat sekolah. Siapa nak beli RM10 setabung?
1: Semayang ajak dulu.
0: Ya, banyak. Saya pun salah seorang yang beli.
1: Awak beli juga?
0: Letak dalam loker di hostel kan. Sebelum pergi sekolah, makan 3 biji. Macam tu.
1: Balik sekolah makan juga.
0: Kadang-kadang saya tanya usuk. Usuk pun zaman dia mesti ada kot tu.
1: Ya ke usuk? Usuk mana satu ni?
0: Usuk ni lah, usuk Sabri. Usuk mana lagi kat sini?
1: Tak ingat usuk saat.
0: Usuk saat lain. Dia muzik.
1: Okay, anda apa saja komen ataupun pendapat anda. Ataupun mungkin anda dalam kategori yang percaya pada pil kecerdasan ni.
0: Atau pernah terjebak juga, ceritakan kepada kami kisahnya.
1: 010
0: 344 6632.

0: topik kita berkenaan dengan supplement jadi bijak ni. Adakah anda terjebak ke tidak ke macam mana?
1: Ya. Kita nak baca komen daripada beberapa rakan kita yang dah WhatsApp kat kita ni. Dia kata macam ni, Rohana, dia kata mana ada jalan pintas. Supplement ni dia tak ubah apa-apa pun. Tahap kecerdasan semula jadi dan gantikan usaha dengan belajar lah.
0: Okey. Ini nama dia Mira pula. Dia kata anak bijak ni bukan datang dari produk DJ. Dia datang dari tidur cukup, makan seimbang, membaca, bermain. Perhatian mak ayah pun penting.
1: Okey, maknanya dua orang ni dia tak percaya.
0: Tak percaya.
1: Macam kita makan wasem ni.
0: Lepas tu Rozila pula. Saya tahun lepas teruja beli produk minda untuk anak saya sebab nak SPM. Nasib tak terjebak. 10 kali fikir nak beli. Tapi sekarang sama belajar. Alhamdulillah tak belilah.
1: Mula-mula percaya, lepas tu tak percaya. Tapi hampir terjebak.
0: Yeah. Syafiq pula. Dulu saya makan kismis je. Alhamdulillah sifir 1 saya hafaz dalam masa 0-0 tu tak kan? Sifir 1.
1: Cikgu.
0: Kita pun boleh.
1: Ada komen Cikgu Kamarudin.
0: Ya. Yeah.
1: Berilah anak-anak makan makanan yang berkhasiat macam ikan, sayur, buah-buahan cukup-cukup. Bermadai dah tu.
0: Alah. Tak ada saya baca alah ni Sufia.
1: Okey.
0: Alah budak-budak sekarang nak makan suplemen. Kami dulu makan penampor je, terus buka belajar. Itu suplemen betul. Kan? Mak baling kertas. Mak baling apa ni? Kenapa tak dapat A? Mak tahu nak A je. B tak boleh.
1: Penampor.
0: Mak sekarang ni faham. Okey, kredit. Okey. Yeah.
1: Bila dulu kan, bila bukanlah kita nak menggalakkan kecerdasan fisikal. Jangan salah faham. Ya, tapi
0: aduh, lain sekarang lain. Tapi kita tak kisah mak kita buat macam tu.
1: Dulu,
0: sebab tu dapat A.
1: Dulu benda-benda yang menyentuh fisikal tu, kadang-kadang dia membuatkan kita jadi macam tiba-tiba menuju ke jalan yang benar pula. Kan?
0: And pula kata, dulu disuruh makan kismis 7 biji sebelum pergi sekolah.
1: Dia kena nombor ganjil. Ustaz-ustaz kat sekolah dulu saya ingatlah. Bila awak sebut biji kismis tu kan. Ustaz pernah cakap makan nombor ganjil 7 biji.
0: Eh, tapi betul yang ganjil tu.
1: Dia tak boleh nombor genap 2 ke 4 tak boleh.
0: Ya, betul lah. Betul. Kita ni nombor ganjil tu bagus. Saya ada terbaca lah benda tu, benda-benda ganjil ni kan.
1: Ya, betul.
0: Dan ni pula Asma.
1: Okay.
0: Dia kata, ya Allah nak terbelahak tadi bagi anak makan.
1: Satu saya nak kongsi berkenaan dengan suplemen ni. Saya tak percaya. Saya lebih percaya pada permainan minda yang aktif, macam kuis ke, lepas tu bawa anak-anak buat aktiviti luar.
0: Okay. Macam tu. Betul lah kan?
1: Betul juga. Di sini tak percaya suplemen dia ni. Wawah semeh tu mungkin lah.
0: Biji kismis tu boleh terima lah.
1: Kismis dia mungkin ambil lah.
0: Mungkin ambil lah. Tapi kalau yang makanan-makanan, dia kata makan ni anak dia cerdik. Maknya tidur pun tak apa, bermain pun tak apa, dah makan kau ubat tu.
1: Habis tu macam mana saya nak meniaga Mak Jus Tuan Jambang Mie ni?
0: Mak Jus lain. Kalau belum rasa macam bertenaga sikit, makan Mak Jus Tuan Jambang Mie. Kami dua orang pengedasah.
1: Bukan dasar. Orang cari tak jumpa.
0: Tak jumpa, tak ada kedah.
1: Alah lesau.
2: Chit-chat pagi.
1: Kemana kita 9 pagi nanti?
0: Macam biasa kami nak bawakan anda untuk kita utama 9 pagi.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Cerita kita pasal suplemen ni.
2: Percaya ke dengan apa nama ni suplemen yang boleh membantu kecerdasan minda?
1: An kata dia setuju pada parent yang tak bagi. Dan dia setuju juga pada parent yang bagi.
2: Oh macam tu.
1: Sebab dia kadang-kadang aku bagi, kadang-kadang tak bagi, ikut bajet dia kata.
2: Ikut bajet pula.
1: Betul juga tu kan. Dia buat macam ginilah. Kadang-kadang mak ayah dia bukan nak percaya sangat, tapi buat sedap hati. Dia orang jual rasa macam okey kot kan.
2: Okey kot, belia terang. Gitu. Tadi kita ada nampak juga komen daripada rakan-rakan menerusi live TikTok Terengganu FM tadi. Apa nama dia shoot, dia kata Dok Chai Sikit.
1: Dok Chai Sikit. Yang ni pula Anak dia ada autism dan ADHD. Dia kata saya Elfira ni bagi makan suplemen untuk bantu dia fokus. Tak bermaksud saya parent yang tak bijak. Itu adalah usaha saya sebab anak saya tidur cukup, makan okey, cuma sayuran dia tolak. Dia kalau paksa dia akan muntah, susu pun dia tak minum. Jadi saya usahakan melalui dengan suplemen.
2: Suplemen.
1: Bolehlah.
2: Suplemen yang dikeluarkan oleh orang-orang medik yang disahkan tu okey je kan. Jangan beli yang bukan-bukan daripada orang yang datang kat rumah kata oh ni bagus. Kan?
1: Itulah kita kata makanan tambahan tu, tak adalah kata makan jadi cerdik, tak payah baca semua rakyat Malaysia makan je ubat contoh.
2: Minazmi.
1: Ya Minazmi.
2: Saya makan kacang cerdik aja.
1: Makan kacang cerdik?
2: Ya.
1: Oh, kacang cerdik memang dah.
2: Kacang cerdik.
1: Saya pun dulu macam disokok mak kata makan ni kacang cerdik ni. Memang nama dia kacang cerdik.
2: Kacang cerdik. Bukan kacang parang
1: Bukan, lain. Kacang parang lain macam masin kan. Biasa letak letak garam. Kalau kacang cerdik pun doktor garam rasanya.
2: Dia mana manis lemak gitu kan.
1: Ini pula Syahrul. Anak bijak bukan datang dari produk, tapi datang dari tidur cukup, makan seimbang, baca, bermain, perhatian pasangan dia. Perhatian pasangan ke perhatian parent?
2: Perhatian ibu bapa lah kan, penjaga bapa dia kan. Perhatian pasangan, tak ada pasangan lagi dia tu. Kak Mona, Dok Caya. Kata Kak Mona.
1: Dok Caya.
2: Dekat TikTok ni.
1: Percayalah.
2: Lagi kita ada, siapa dia namanya, mana dah tadi, hilang pula.
1: Okay, Aina kata, macam ni lah DJ, susah sangat. Baiklah kita ucap tahniah je lah pada mak ayah yang tak berikan pada anak-anak yang makan junk food ni. Minuman manis, bergas semua. Kita ucap tahniah pada macam tu lah.
2: Jajan-jajan.
1: Ah, tak payah. Dia tu kaprik semua ni.
2: Mengarut lah. As Abdul Aziz. Zaman sekolah dulu, minum susu aja.
1: Minum susu je.
2: Pil-pil ni saya tak percaya. Kata As.
1: Susu, apa tu nama? Susu tambahan sekolah?
2: Gitulah.
1: Susu sekolah
2: tu lah.
1: Susu tambahan sekolah kan?
2: Yang sampai sekarang ada lagi.
1: Ada lagi, tapi kotak. Wajah dia lain dah.
2: Wajah dah bertukar baru.
1: 4084 MD dia hantar WhatsApp ke dengan FM. Pada saya okey je, dia psycho untuk anak-anak. Dia akan cuba hafal ingat. Azrin nyanyi selagu Am Kemaman.
2: Apa?
1: Ingat. Dia suruh awak nyanyi lagu.
2: Lagu apa tu?
1: Am Kemaman.
2: Ada lagu apa tu? Saya tangkas kalau
1: tak, saya nak tanya dia ni memang dah nekat ke sebut Azra nyanyi?
2: Kenapa pula?
1: Tengok tu, nak sebut berkata apa payah. Ini kau pula nak menyanyi. Halo.
2: Dia ada hari-hari je dia tahu.
1: Halo, bangunlah dari mimpi.
2: Awak tak sedar diri ke saya? Dia pandai je menyanyi sebenarnya.
1: Saya masih tak sedar lagi sekarang kalau bab tu. Saya rela dianggap tak sedar diri.
2: Awak tak boleh terima kenyataan.
1: Tak boleh.
2: Kawan awak menyanyi.
1: Oh, dia berminat awak menyanyi ni.
2: Itulah pasal.
1: Soranglah papan. Saya tak sangka awak ada berminat sekarang.
2: Soranglah papan. Tariklah papan.
1: Dah, dia start dah.
2: Janganlah
1: dia
2: tarik diri dah lagi. Awak sangat nak tarik diri ni.
1: Peminat Azra yang menyanyi. Dia suka menyanyi rupanya. Tak sia-sia saya lonjakkan awak.
2: Itulah. Terima kasihlah sebab membantu saya ke depan.
1: Farid Ali budak dia ni jenis hemofetik. Apa dia?
2: Hemopatik.
1: Dia dulu makan dia kata. Usaha nak bagi anak-anak cerdik. Tapi jadilah dia kata.
2: Kenapa pula?
1: Oh, dia makan cara tradisional. Kismis. Habatus sauda.
2: Kurma. Kurma, kurma macam-macam kurma. Kurma ajwa, kurma duha, semualah.
1: Semua dimakan.
2: Teja home dekat TikTok ni.
1: Okay.
2: Saya percaya suplemen.
1: Okay.
2: Saya ambil yang homeopati. Tak semua orang dikurniakan anak yang makan belaka.
1: Oh.
2: Maksudnya mungkin ada anak yang payah nak makan sayur, buah. Jadi dia ambil suplemen. Dia jenis kategori yang percaya pada suplemen. Gitu. Teja home punya.
1: Okay. Nama dia Kriuk-Kriuk.
2: Ha? Apa dia?
1: Kriuk-kriuk nama dia.
2: Oh, unik sangat nama dia.
1: Unik. Dia kata, bak kata cikgu, cikgu saya dulu. Kau telanlah satu kapal kismis sekalipun. Kalau kau tak belajar, kau tak pandai.
2: Saya memang tak boleh lah. Awal sangat suka ni bukan apa. Memang itu realiti. Memang wujud.
1: Kan? Tak payah. Kau tengok cikgu tak payah mengajar. Cikgu suruh makan je. Makanlah ubat ni. Cekedik besok.
2: Adalah. Kalau malah dah jadi benda. Itulah salah satunya. Bekok cabang.
1: Bekok cabang kata apa?
2: Tak payah makan lah. Ajar anak-anak dengan doa-doa je.
1: Okay. Dia kalau doa pun dia kena disusuri dengan dosa. Tak boleh doa. Puan Ain kata, anak saya makan belaka. Terung kecil-kecil jejah budu berahi lah.
2: Makan dah seimbang ni.
1: Dia makan real food ni.
2: Okay. Baguslah. Ada lagi ke komen?
1: Ni nama dia Cinta Takkan Hilang. Nama pun puitis ya.
2: Tak, nama puitis ke tajuk lagu tu sebenarnya?
1: Saya tak tahulah. Ini penangan Am kemaman tadi ni.
2: Okay.
1: Dia kata dia penjual kimit. Penjual kismis minda be like. Dia letak stiker. Oh, dia pernah jual kismis dulu.
2: Mana?
1: Ya, penjual kismis minda. Kena brand ni.
2: Adulah. Ni awak dah baca ke toki akok ni?
1: Tak ada, belum.
2: Mak ayah berdiri depan cermin.
1: Okay.
2: Tengok kita ni cerdik ke tidak. Kalau tidak, bagi anak makan telur unta pun tak cerdik juga. Oh, mungkin dia dia dia percaya pada ni genetik ni.
1: Oh, mak ayah berdiri depan cermin. Tengok kita ni cerdik ke tak? Memanglah apa ni, bijak ni genetik juga. Tapi dia kalau tambah usaha lagi, lagi bijak.
2: Tiada yang mustahil ya?
1: Tak adanya mak ayah tak cerdik. Tak maksud you, ramai je anak-anak maksud you.
2: Contohnya?
1: Contoh siapa? Contoh tak ada contoh. Tak ada. Ayah saya maksud you.
2: Tapi gitulah. Kawan-kawan kita kan ramai je. Yang ibu bapa mungkinlah tidak ada pelajaran sampai tahap master ke PhD.
1: Betul.
2: Ke kan?
1: Awak,
2: kan,
1: awak macam belly saya je tahap master apa semua ni.
2: Apa ini?
1: Kenapa?
2: Saya nyanyikan. Tak ada ubat boleh dihentikan malam.
1: Jangan.
2: Dia kalau
1: ini semua Am kemaman. Punya pasal.
2: Serah.
1: Dia peminat Azra menyanyi, dia kata.
2: Bagilah peluang.
1: Tolonglah. Kenapa saya hadir hari ini? Pastinya saya tidur lagi ni.

0: dengan Farah dan Azra setiap Rabu dan Khamis, Ceria Pagi. Ceria Pagi dengan Famous Yang Masra Ceria, di mana juga anda berada. Sedap lah Syurah. Best.
1: Dia macam lemak manis gitu.
0: Ya, lemak-lemak dah suara. Kembali kepada asal dah. Thank you Syurah dan juga Usut Sabri pagi ni.
1: Dan juga pendengar-pendengar yang mungkin perasan suara kita jadi macam apa ni, tak sedap tu. Kita rasa menghargai sangat. Saya rasa macam mereka menghargai suara DJ.
0: Ada ni hantar WhatsApp, dia kata kenapa suara DJ seorang tu slow. Ni hari dah okey dah.
1: Terima kasih Syurah.
0: Kita cari yang pro ya.
1: Kita cari apa ni, kita cari pula. Terima kasih Yusuf Sabri dan semua lah yang terlibat yang untuk membaik pulih suara kita lagi mantap.
0: Baik pulih ya.
1: Apa tahu tak?
0: Macam kita alat pula kita ni.
1: Bukan alat. Mikrofon kita. Okay. Maksud saya. Jadi bila dah suara sedap ni,
0: kita tambah balik lah pasal topik kita pagi ni.
1: Tak boleh nyanyi lah.
0: Tak boleh. Bukan masanya lagi. Ya Allah. Awak kena banyak lagi latihan. Latihan.
1: Ingat banyak bertaubat tadi.
0: Itu termasuk jugalah. Itu dia panggil kebat kat belakang cerita dia. Tersurat tersirat.
1: Kemahiran berfikir.
0: Ilham kata, suplemen untuk cergaskan minda bukan jadi cerdik. Boleh kira lagi suplemen untuk badan kuyus tu macam mana? Itu betul. Hari lain. Kan?
1: Pausuk menelpon pula dekat telefon WhatsApp kita.
0: Pausuk, jangan pausuk.
1: Pausuk. Jadi Miza Kijan ni WhatsApp kita, dia kata saya banyak bimbing anak dengan doa-doa dengan zikir Asmaul Husna.
0: Okay.
1: Bagi susu setiap hari. Susu tu seisi keluarga dari anak sampai ke ibu. Yang dah tua pun minum juga.
0: Sampai macam tu. Bagus lah tu kan.
1: Selebihnya usaha dari anak-anak lah. Cari buku tambahan. Galakkan membaca. Kebetulan ayah memang suka baca buku sejarah. Buku para ulama.
0: Yang kelakarnya DJ, dia kata one dose fit all, fit untuk semua.
1: Apa dia tu?
0: Makan satu dos ubat tu fit untuk semua lah.
1: Minda, fizikal, semua sekali.
0: Semua boleh.
1: Dahsyat.
0: Dia memanglah bahan-bahan ni memang ada peranan biologi dia kan. Tapi yalah, mana ada benda yang kita makan tu jadi sepenuhnya segalanya, tak payah berusaha apa-apa. Mana sah, awak tak ada ni? Dah terkeluar ke?
1: Dia sebenarnya telefon awak ni terlalu canggih ni. Dia main klip-klip. Aku sangka
0: klik
1: api.
0: Klik pas.
1: Dia main klik lah macam tu dengan saya.
0: Awak dah ada ke belum ni?
1: Ada apa?
0: Awak masih ada dalam TikTok ke tak ada?
1: Macam tak ada dah ni.
0: Tak ada dah. Ke mana dia? Kita rasa awak kena dapatkan ni.
1: Apa?
0: Suplemen tarian. Awak bernyanyi dah lulus dah. Awak kena menari pula.
1: Nari? Awak challenge saya.
0: Lagi ni awak sesuai.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Cerita dia tak pernah potong rambut.
2: Sejak 2015.
1: Ya Allah.
2: Panjangnya rambut dia.
1: Jadi macam mana dia shampoo rambut dia?
2: Tak tahulah. Mungkin dia pakai kolam kot.
1: Kolam.
2: Dia masuk je dalam kolam, letak shampoo semua, dia berendam je dalam tu, senang.
1: Macam tu tak payah dah gosok-gosok, tak payah.
2: Tak payahlah.
1: Tak boleh bayangkan.
2: Ini kejadiannya di New Delhi, seorang wanita warga India tak pernah potong rambut sejak 2015. Akhirnya dapat pengiktirafan rekod dunia Guinness selepas rambut
1: dia. Senang dapat rekod ni.
2: Itulah.
1: Tak potong rambut 2015.
2: Tak potong rambut kan? 2015, 2025 dah 10 tahun. Ni 11 tahun dah ni.
1: 11 tahun tak potong rambut.
2: Jadi rambut dia sepanjang 2.69 meter dah ni.
1: Dia punya berat badan ni termasuk sekali dengan rambut ni.
2: Berat badan tu, oh betul lah. Rambut saja 2 kilo dah.
1: Sebab rambut ni kategori lebat ni. Biasalah. Biasa orang India dia digunakan rambut yang cantik kan.
2: Ya, genetik dia.
1: Ini memetik laporan daripada press kat sana lah kan. Seorang pencipta kandungan yang berkongsi petua kecantikan di YouTube. Dianugerahkan gelaran bagi kategori rambut terpanjang dalam kalangan individu hidup wanita.
2: Dulu ada dah orang yang dapat gelaran rambut panjang ni daripada Ukraine. Jadi dia merampas gelaran rambut panjang.
1: Rampas gelaran macam tu je.
2: Kalau yang orang
1: kes rambut je.
2: Orang Ukraine dulu yang nama Alia tu, rambut dia 2.57 meter.
1: Okay.
2: Dia punya 2.69 meter. Jadi dia caras.
1: Jadi rekod rambut terpanjang dalam sejarah bagi wanita yang masih dipegang di China tu dicatatkan pada tahun 2004. Ni cerita lain pula ni.
2: Cerita lain. Tapi kalau kita biasanya kan, masyarakat kita ni kan, orang Melayu kalau rambut panjang ni biasanya tak ada benda lain lah.
1: Apa dia maksudnya? Tak faham.
2: Saya
1: ni lambat sikit hari ni.
2: Lambat?
1: Ya. Yeah.
2: Ginilah saya tolong.
1: Ada hari saya macam apa ni, tengah tidur.
2: Mikrosleep.
1: Ya. Yeah.
2: Mikrosleep. Yang cakap ni siapa sebenarnya ni?
1: Ini. Roh ni ada di sini.
2: Tadi tu lah saya risau. Yeah.
1: Orang yang payah risau, saya lah ni.
2: Ingatkan yang rambut panjang atau pokok
1: ni
2: tu.
1: Ni bukan AI.
2: Macam tu lah.
1: Saya risau orang zaman sekarang tau. Dia boring-boring cakap dengan AI. Jadi halusinasi nanti.
2: Siapa anda?
1: Ya. Yeah. Apa cuba teka apa saya kerja? AI pun jawab. DJ pula dah. Sama balik tadi cerita kita tu kan.
2: Ceritanya orang Melayu ni kalau orang perempuan rambut panjang ni, dia kaitkan dengan puntina.
1: Oh you ke? Tak pernah pun kaitkan saya puntina tu.
2: Seharum bunga yang menggoda. Pulangkan.
1: Oh, saya dah tahu dah jawapan saya ada dah.
2: Apa dia?
1: Tadi saya tanya macam mana shampoo rambut kan. Dia kata penjaga rambut dia banyak bergantung kepada penggunaan bahan semula jadi.
2: Oh, dia ingat, dia dengar awak cakap.
1: Oh, dia tak ada, dia tak pakai shampoo biasa yang buih-buih tu.
2: Habis tu dia pakai apa?
1: Semula jadi. Contohnya letak aloe vera, ten.
2: Bijak ah. Jadi kita nak boleh pakai macam tu juga kan?
1: Boleh lah.
2: You know.
1: Kalau awak jenis seorang yang sabar.
2: Tak boleh. Kita suka buih-buih tau.
1: Ingat ya, adik-adik sekalian, as-sabaratul minal iman.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi atau kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita.
1: Okey, ceria pagi kita dengan FM Mesra Ceria Berbaki 7 minit saja lagi nak menginjak ke pukul 10 pagi.
2: 10 pagi nanti anda akan ditemani oleh DJ.
1: DJ sampai pukul 2 petang lah untuk anggun inspirasimu.
2: Kita ada jawapan dari DJ, siapakah pemenang bintang kecil kita yang belum diumumkan lagi.
1: Okey. Dalam genggaman dia lah ni.
2: Dalam genggaman dia. Kita nantikan dalam anggun siapakah pemenang untuk bintang kecil yang akan mewakili Negeri Terengganu ke peringkat Semenanjung.
1: Okey. Rasa macam duduk terpentas dah ni.
2: Ya. Okey lah, kita dah hujung-hujung dah ni. Terima kasih banyaklah semua yang muncul hidup kami pagi ni. Sama ada di TikTok, di Facebook ataupun di komen WhatsApp kami, okey?
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
2: Video tegasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, dengan itu salam seribu kemaafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRE. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dija kembali temani anda untuk segmen kedua di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu, bertemankan saya, Dija. Okey, dari 10 pagi hingga 2 petang untuk edisi 9 Ogos 2026 bersamaan 25 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Farah dan juga Azra yang baru saja selesai tugasan bersama-sama anda menemani dalam ceria pagi 6 hingga 10 pagi. Dan 4 jam seterusnya saya mengambil alih pula untuk edisi hari ini. Okey, apapun harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat untuk meneruskan kerja-kerja anda pada hari ini, memulakan hari pertama untuk minggu ini. Semoga semuanya dipermudah segala urusan. Terus setia, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

Itu dia nyut-nyut saya sengoti daripada Ida Azrin. Baru saja hiburkan anda. Membawa kita ke 10, hampir ke 10-12 minit pagi. Yang dengarkan kami di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7. Terima kasih semuanya. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada, saya doakan anda dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat belaka. Okey, kalau ada yang sedang mengalami masalah kesihatan, saya doakan anda cepat sembuh. Jangan lupa makan ubat ataupun dapatkan rawatan ke klinik-klinik berhampiran. Jumpa dengan doktor. Semoga dipermudah dan cepat sembuh, insyaAllah. Okay, hari ini 9 Ogos 2026, hari Ahad. Di sebelah pagi, tiada hujan dijangka berlaku di negeri Terengganu, di seluruh daerah lah. Namun di sebelah petang ada ribut petir, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, juga membawa ke sebelah malam. Ada ribut petir, hujan di beberapa tempat. Okey, itu keadaan cuaca yang dijangka oleh

Mat Malaysia. Okay, apapun kepada anda yang nak berinteraksi bersama-sama DJ untuk pagi ini, boleh hantarkan WhatsApp ke 010-344-6632. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi dituju. Semoga selamat sampai. Terus layan Terengganu FM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Baik, terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda waktu ini. Okey, kita ada rakan-rakan kita yang menyapa di WhatsApp Terengganu FM. Salam DJ, waalaikumsalam. Siapa namanya ni? Nombornya 0470. Okey, dikata nak beri ucapan kepada semua ibu bapa yang berkorban wang ringgit dan tenaga untuk memastikan anak-anak berjaya. Dengan ucapan, jangan putus asa, kita ada Allah. Terima kasih banyak-banyak atas nasihat dan juga perkongsian ini, okey? Dan kita ada lagi, siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dija. Saya Izam dari Kota Kinabalu, Sabah. Ingin memberi ucapan kepada adik saya, Siti Nurul Atikah dan pasangannya, Muhammad Adlizan. Adlizan Shah, selamat pengantin baru diucapkan. Semoga berbahagia selalu. Dan buat DJ Dija happy selalu di konti. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pengantin barulah untuk adiknya dan pasangan. Dan juga kepada anda yang meraikan hari ini Raja Sehari. Mungkin semalam juga ada yang melangsungkan majlis perkahwinan. Nombornya cantik. 88 semalam kan? Apapun, tahniah kepada semua. Selamat melayari bahtera rumah tangga. Yang penting saling hormat menghormati antara satu sama lain. Bila dah bersama-sama tu, kena adalah orang kata tolak ansurnya. Hidup berdua bukan sama lagi dengan hidup berseorangan. Itu sedikit nasihat lah . Apapun, kecewa dalam setia. Daripada Thomas Arya, untuk pendengar-pendengar Terengganu FM yang mungkin dalam keadaan kecewa, jangan sedih-sedih, terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kejutan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum dan selamat pagi, kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu, 11.3 minit pagi dan saya masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nantilah. Dan selamat meneruskan tugasan di mana juga anda melaksanakan kerja-kerja di pejabat, di klinik-klinik kesihatan, hospital, di sekolah untuk cikgu-cikgu juga. Selamat mengajar untuk anak-anak, mungkin ada yang sedang menjalani ujian kan, peperiksaan dan sebagainya. Moga dipermudah urusan adik-adik kita menjawab soalan peperiksaan, diterangkan hati dan juga dapat menjawab soalan dengan baik. Okay? Dan untuk jam kedua ni, kita nak menyapa lagi rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Mek Jah dari Manir. Selamat bersiaran buat Dija di Konti. Semoga sihat-sihat selalu dan dimurahkan rezeki sokmo. Amin. Semoga doanya dikembalikan semula untuk Mek Jah juga ya. Nak ucapkan selamat pengantin baharu buat sepupu yang duduk di seberang Takir. Akan naik pelamin tak lama lagi, 22 Ogos ini. Moga bahagia sampai ke jannah. Amin. Semoga cepat-cepat dapat anak ya. Jangan tunggu lama ya. Tak gitu Dija. InsyaAllah kan ada rezekinya tak ke mana. Seterusnya, khabar dari Dungun. Selamat bertugas buat Dija di Konti. Terima kasih. Panas memancar di Dungun ni. Kak Ba duduk rumah je, layan Dija dengan Anggun Inspirasimu. Dia kata cantik ayat ini. Teruskan berjalan, nanti Allah selesaikan. Teruskan berjuang, nanti Allah bagi peluang. Teruslah berdoa, nanti Allah kabulkan. Teruskan berusaha, nanti Allah mudahkan. Yakinlah bahawa Allah akan memberi sesuatu di waktu yang tepat. Terima kasih Kak Ba atas perkongsian. Pak Wa Kampung Minda ataupun Abang Is, salam Dija, waalaikumsalam. Nak ucapkan selamat pagi buat semua rakan-rakan Kuku Besi yang sedang bertugas di Bukit Besi, terutamanya pada operator ESR 44. Dengan pertanyaan bereh kedok hari ni, kepada semua diucapkan selamat bertugas dan bertugas dengan selamat. Buat DJ juga selamat bertugas Bukit Besi, cuaca baik, alhamdulillah. Kak Aruh dari Dungun, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang pemurah, segala ketentuan daripada Allah adalah atas asbab sifat pemurahnya. Terima kasih Kak Aruh. Cik Noh dari Geliga ni baru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah typing lagi. Tak apa, yang nak berinteraksi bersama-sama Dija boleh hantarkan kiriman WhatsApp 010-344-6632. Jam kedua ini, kejap lagi juga kita ada teka lagu berganda.

0: pasti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Teka lagu berganda.
2: Baik, seperti biasa, teka lagu berganda kembali untuk nak cari pemenang lah untuk hari ini pula. Edisi Ahad 9 Ogos 2026. Jadi anda kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ini. Sikit je. Tapi saya rasa mudah je lah. Yang dah tahu jawapan boleh hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM. Jawapan anda 0103446632. Boleh je hantarkan. Yang paling cepat, paling pantas, itulah yang akan dikira sebagai pemenang untuk teka lagu berganda Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu untuk hari ini. 11.21 minit pagi. Terima kasih semua masih lagi dengarkan Terengganu FM walau di mana jua anda berada ketika ini. Dan pastikan yang sedang makan, makan dengan orang kata carilah makanan-makanan yang boleh menyihatkan tubuh badan kita. Sebabnya kita nak amalkan pemakanan yang sihat. Suku-suku separuh itu yang disarankan kepada kita. Ada karbohidrat, ada protein, ada serat, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Itu sangat pentinglah untuk kita amalkan dalam pemakanan seharian kita. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudah segala urusan untuk kesihatan kita dan juga seisi keluarga. Okay? Kepada rakan-rakan kita, dah ramai dah yang jawab untuk teka lagu Berganda. Jom saya siarkan dulu teaser yang saya mainkan tadi.
1: Teka lagu Berganda.
0: Okey, saya berikan jawapannya terlebih dahulu untuk lagu pertama. Nyanyian siapa dan juga apa judulnya? Daripada kumpulan Elite, Manisnya Senyumanmu, lagu yang pertama dan lagu yang kedua pula. Tamparan wanita daripada Elite. Okey, kita ada Farid Ali jawab. Farid Ali ni dia hantar awal tadi. Elite tamparan wanita. Tapi satu judul lagu je dia teka. Okey, tahniah untuk Kamarul dari Kemaman. Kamarul selepas sedikit Farid. Tapi saya kira Farid, Kamarul lah sebagai pemenangnya. Jawapan Manisnya Senyumanmu tamparan wanita daripada Elite. Farah Farhana juga jawab dengan betul. Tahniah juga Kimi teka lagu Trauma dan tamparan wanita. Lagu yang pertama tu salah, okey. Seterusnya siapa lagi? 0120 Suhaina. Suhaina juga teka satu lagu sahaja. Okey, untuk permainan teka lagu Berganda ni anda kena teka dua judul lagu. Okey, dua judul yang dimainkan keratannya, anda kena teka dua judul lagu. Okey, apapun tahniah untuk semua yang jawab dengan betul, tapi pemenangnya seorang saja iaitu Kamarul dari Kemaman. Nak dengarkan lagu ini, Nuha Bahrin dan Mimpi Malam-Malam. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. DJ masih lagi temani anda hari ini, 9 Ogos. Kita menyambut Hari Orang Asli Sedunia pada hari ini. Jadi, untuk menghargai orang asal sebenarnya, orang asli ini yang disambut setiap 9 Ogos, menghormati dan juga meraikan masyarakat orang asli dalam memelihara warisan budaya, bahasa serta alam sekitar. Kan kalau kita sebut kehidupan tentang orang asli ni, sudah tentunya ada adat dan juga budaya lah, kan, hasil kraf tangannya, bahasa-bahasa dan cerita warisan yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Dan sebenarnya masyarakat orang asli ni mempunyai ilmu dan pengetahuan tradisional yang sangat-sangat bernilai, termasuklah cara mereka berhubung dengan alam, tumbuh-tumbuhan, makanan, kesihatan dan juga kehidupan komuniti. Betul tak? Dan tema bagi sambutan Hari Orang Asli Sedunia untuk tahun 2026 ini ialah menghargai bidan orang asal, menyemai kehidupan melalui pengetahuan orang asal, biodiversiti, tindakan iklim, tenaga lestari dan kesejahteraan. Jadi ini juga adalah penghormatan kepada bidan masyarakat orang asli, golongan yang memainkan peranan penting dalam penjagaan ibu, kelahiran dan juga pemindahan ilmu tradisional dari satu generasi kepada generasi yang lain. Jadi selamat menyambut orang asli sedunia lah pada hari ini. Okey, kita ada ucapan juga daripada Ayu Kuala Ibai ni, hantarkan kiriman WhatsApp. Selamat berganti, dia kata geng bengkel motor Kuala Ibai Padang Negara, kirim salam kat DJ. Waalaikumsalam. Sambil baiki motor, sambil mendengar radio Terengganu FM. Dok Gaji tukar channel lagi. Geng bengkel ni nak dengarkan lagu daripada orang asli juga ni, kumpulan Jelmol Mawar. Jadi sesuailah dengan hari ini, sempena sambutan orang asli sedunia. Jadi kita dengarkan lagu ini. Terus layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.

Selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya. Hati-hati dalam perjalanan. Kemana jua destinasi dituju, kami doakan anda selamat sampai ke destinasi. 11.47 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Cik Noh Geliga tadi. Ha, dihantarkan sedikit perkongsian daripada perkataan cukup. Okey, si cinta Allah selalu berzikir kepadanya. You ucap syukur. Okey, ucap syukur, melakukan apa yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. K, kurangkan membanding-banding kekurangan orang lain tetapi mesti melihat kelebihan orang lain daripada segi amalan. Okey, you utamakan Allah, jangan sibukkan diri dengan perkara yang melalaikan tanpa memikirkan dosa dan pahala. P, percaya pada janji Allah, kita akan dihisap akhirat nanti dan penghujungnya adalah syurga atau neraka. Sama-sama kita renungkan. Terima kasih Cik Noh. Lagi kita ada Imani Jannah dari Pulau Manis. Salam Dija, waalaikumsalam. Selamat pagi, nak beri ucapan sedikit untuk sahabat saya. Selamat hari jadi untuk Salmah binti Mamat di kampung Kota Manir. Semoga berbahagia bersama-sama keluarga tersayang. Terima kasih Dija, sama-sama. Okay, Syam Buloh Gading, assalamualaikum Dija, waalaikumsalam. Yang comel dan sweet tu, amboi, terima kasih. Selamat bertugas kat konti sehingga 2 petang nanti. Okay, insyaAllah. Terima kasih juga untuk yang berinteraksi bersama-sama Dija. Okey, nantikan untuk 12.30 hari nanti. Dengarkan berita ataupun buletin. Buletin 12.30 hari bersama-sama Nur Azila Matsani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sudah pendengar yang dirahmati Allah SWT, hari itu saya ada cerita tentang macam mana kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi nak tahu orang bagaimana orang yang mencintai Rasulullah SAW ini, ada satu hadis yang Nabi bawakan daripada Abu Hurairah. Katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, min asyaddi ummati ilayya hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Daripada orang yang sangat-sangat dahsyat mencintai aku daripada umatku, sangat-sangat cinta gila, kata orang sekarang ni, nasun, manusia, yakununa min ba'di, mereka itu orang yang datang selepas aku. Maknanya tak pernah melihat Rasulullah. Siapa kita ni lah, mana pernah kita tengok Nabi? Kita cuma dengar cerita Nabi, Nabi begitu, Nabi begini, Nabi perang, Nabi dakwah, Nabi duduk sini, Nabi kena apa benda, kena ejek, Nabi kena macam-macam lah. Kita cuma mendengar Nabi, tapi tengok tak pernah. Sehinggakan sangat-sangatnya mereka itu nak melihat aku. Arti maknanya hati kita ni nak sangat melihat Rasulullah SAW. Walaupun tak kisah, kita nak membelanjakan rumah, segala harta dan keluarga, tak ada masalah dikorbankan, hanya semata-mata nak melihat Nabi SAW. Orang ini yang sampai tahap Nabi kata cintanya kepada Nabi SAW yang kita dah sebut sebelum ni. Kita nak bersama dengan Rasulullah, tapi kita tidak test cinta kita kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi ini sampai begitu, kata Nabi. Sampai maknanya tak kisahlah habis harta, simpanan habis licin, tak cara ahli keluarga, tak mau cara ahli keluarga, sebab semata-mata kerana dikorbankan untuk melihat Nabi. Baru nak lihat, oh tinggi.

itu saja, menunggu perasaan tersebut tetapi kita tak buat apa-apa untuk membuktikan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nak mendapatkan perasaan tersebut, tak, nak mendapatkan zuk tersebut, apa benda kita kata feel ha, nak kata ada feel tersebut, hendaklah kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang sunat, tanya diri kita, sembahyang subuh pun kita kelangkabut, nak kata sembahyang sunat subuh tak lagi, nak kata tahajud jauh bang. Sembahyang zuhur terkejut-kejut kita, sembahyang sunat zuhur tak pula. Jangankan kata puasa Ramadan, puasa sunat, Allah Allah Allah, nak tahan puasa sunat sekejap hari saja, dan kawan apa benda belanja makan asyik Arab habis semua sekali kan. Tak apalah, lain kali boleh puasa esok pula lah. Batal lah sekejap, sebab ya Allah kawan aku nak belanja aku makan kan, kesian kerja ya Allah. Ya aku belanja aku batalkan puasa, baru puasa sunat tuan-tuan, nak berzikir kan, nak sedekah lagi lah. Kita apa benda merasa apa benda RM10 yang kita belanjakan di pasar itu sedikit, sikit kita bawa ke pasar lah, sikitnya buat RM10, tetapi bila lalu tong derma masjid itu pesonnya RM10.

orang-orang yang berangan-angan sahaja cinta kepada Nabi. Jadi angan-angan ini tak akan membawa kepada apa-apa, tuan-tuan. Sama-sama kita usaha, ya. Biar kita dapat cinta Nabi itu dengan kita sendiri melaksanakan apa yang Nabi suka, apa yang Nabi suruh. InsyaAllah. Aku lupa lihazah wa astagfirullahaladzim.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. DJ masih lagi menemani anda dalam Anggun Inspirasimu lah, pastinya jam ketiga ni. Mungkin ada yang baru saja dengarkan Terengganu FM, sama ada di dalam kenderaan anda. Selamat memandu, hati-hati dalam perjalanan. Kemana jua destinasi, kami doakan anda selamat sampai. Terima kasih juga yang bersama-sama di TikTok Terengganu FM _ sekarang ni. Kita ada Mek Nakihah Pop Bear, baru sudah kait wasawik kata dia. Okey, duduk berehat sekejap. Okey, selamat bertugas. Ika Rosa masuk kerja semula ni. Di jam main sukan ke tu? Okey, main sukan kan, kita tengah konti ni. Yus, salam dari Kedah. Terima kasih Yus. Pop Bear Madu Lebah juga dari negeri sebelah Kuantan, Pahang tu. Di Pahang lah, Pahang. Lipis tak? Pekan, bukan lipis. Lipis ikan rebus kita. Terima kasih. Abi, waalaikumsalam. Terima kasih. Dan semualah yang telah pun menyapa Dijah. Baru nak pergi kerja. Ada juga ya yang baru nak masuk kerja. Selamat menjalankan tugas. Mungkin nak tukar shift dan sebagainya. Dan mungkin ada yang masuk dapur. Nak masak apa tengah hari ni. Moga-moga dipermudah segala urusan. Okey. Baik, kita nak tunaikan lagu daripada rakan-rakan kita yang minta pada hari ini. Jom kita tunaikan lagu pilihan daripada Kimi Batu Rakit. Nak dengarkan You Kiss, Di Luar Kemampuanku. Kemudian ada lagu pilihan Nurul dari Kemaman, hantarkan di WhatsApp. Nak dengarkan Salim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan ini Berpisah Jua daripada Ziana Zain, pilihan IK Rebus di TikTok Terengganu FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diminta, dan terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Terucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintar Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami Terengganu FM.

Okey, tiga lagu sudah pun ditunaikan untuk pilihan seleksi 90-an tengah hari ini. Apapun, terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami. 12.34 minit tengah hari. Mungkin ada yang sedang berjanji kan? Kena tepatilah masa, tarikh, waktu dan sebagainya yang telah pun kita tetapkan. Sebabnya janji, bila tarikh, apa tu, janji yang kita berikan adalah satu bentuk hutang dan juga amanah yang perlu di tunaikan. Sebabnya penting untuk menepati janji-janji yang kita telah berikan, ianya untuk menjaga kepercayaan, tanda hormat, menepati rasa, menepati masa bermaksud kita menghargai masa orang lain dan juga mencerminkan integriti sikaplah, menunjukkan peribadi yang jujur dan juga berdisiplin. Moga-moga dipermudah segala urusan anda yang berjanji dan sebagainya. Sama juga kalau janji nak bayar hutang, hutang kena tetap bayar ya. Jangan sampai yang pemiutang itu mencari kita. Kita yang sebagai penghutang kena membayar hutang itu dengan tepat dan juga waktu yang dijanjikan. Jom, saya nak tunaikan lagu pilihan daripada Syam Buloh Gading. Umpama mimpi dari umpama mimpi dalam mimpi daripada Dharma Sutra. Kemudian kita ada lagu pilihan Kak Lina Johor. Nak dengarkan lagu Celine Dion, I Love You. Dan lagu seterusnya pilihan daripada Wan Sakinah, Bunga Larangan, UG14. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Terus layan Seleksi 90-an
1: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.

Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu. Dan untuk panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.17 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.17 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.16 minit tengah hari.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Maka inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran? Maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan

Alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Untuk makluman, 1.15 minit tengah hari tadi telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan insyaAllah selepas ini sama-sama kita ikuti rancangan ulang siar Hidayah yang bertajuk Taubat daripada Dosa Walaupun Kecil, akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Ruhaizam Rumia. Dan selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas hari ini Kak Teh dan juga Kak Cik akan temani anda dalam JJOK Guanagamo Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang. Dan jangan lupa untuk ikuti Silang Budaya pukul 3 petang nanti yang bertajuk Pementasan Teater. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. InsyaAllah jumpa lagi di JAK esok pula untuk siaran Anggun Inspirasimu pada masa dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bab taubat iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf kena taubat daripada dosanya. Taubat itu pula mestilah dengan segera, walaupun walaupun dosa tersebut dosa kecil sekalipun, maka wajib kena taubat. Dan tidak binasalah taubat dia yang telah dia bertaubat apabila dia kembali melakukan dosa yang baru. Itu tak, mana tidak rosak, tidak punahlah taubat dia yang terdahulu. Maka untuk bertaubat mesti kena tahu rukun-rukun serta syarat taubat. Mesti kena tahu, macam semayang, nak semayang kena tahu rukun-rukun syarat-syarat sah semayang. Maka kitab kita ni dia ada sebut rukun-rukun taubat. Tak penuhi rukun ini maka tidak jadilah taubat dia. Taubat tidak disyarat kena semayang sunat taubat. Kerana masyarakat ada juga faham, bila nak taubat, kena semayang sunat taubat. Dan taubat ni jangan dinanti bulan Ramadan. Taubat jangan nanti nak pergi ke Mekah, nak taubat di depan Baitullah. Bukan nanti waktu. Taubat bila? Sekarang. Kena dosa sekarang, sekaranglah juga. Lenilah kita taubat. Baik, maka rukun taubat tiga perkara. Disebut dalam kitab kita, rukun taubat ada tiga perkara. Mana tiga perkara? Pertama, berhenti maksiat yang ia seorang. Ini syarat untuk sah taubat kita. Yang pertama, berhenti maksiat yang ia seseorang kerja. Maksiat yang dia tengah buat kena berhenti segera, berhenti selalu. Tak kira lah maksiat kecil ke maksiat besar, dosa kecil ke dosa besar, berhenti selalu. Tiap-tiap maksiat hak kita duk tengah buat, maka berhenti segera. Itu syarat yang pertama. Kalau tuan taubat, maksiat duk buat, tak jadi. Tuan pakai seluar pendek, taubat dah, taubat. Taubat apa? Taubat dah, tak mau pakai seluar pendek. Tuan tu seluar pendek dia pakai lagi. Kalau perempuan taubat dah, nak tutup aurat dah, rambut duk tubik lagi. Tak jadi, dia mesti kena berhenti maksiat yang dia duk buat sekarang ni, berhenti terus. Jangan tangguh-tangguh nak taubat dah ni, dulu. Tak, dia kena berhenti selalu dah. Segera berhenti daripada taubat. Itu yang pertama, rukun taubat yang pertama. Yang kedua, azam cita-cita yang putus. Azam di hati ni, ada cita-cita di hati. Cita macam mana? Cita atau azam yang putus, yakni yang muktamad, yang bulat hati dah. Kemudian azam cita-cita apa dia? Azam cita-cita yang putus, tidak mau mengerja dosa itu. Ini tidak mahu buat dah dosa. Yang pertama tadi kita berhenti dah. Dia tengah-tengah buat dosa, tengah-tengah buat maksiat, tiba-tiba kita nak taubat, berhenti terus. Apabila berhenti, kena ada azam, kena ada cita-cita dalam hati bahawasanya aku tak mau buat dah. Tambuh langsung dah. Tambuh setuh langsung dah. Kalau arak, tambuh setuh langsung. Pusing muka pun tambuh ke botol arak. Kalau pergi tempat disko, tambuh langsung dah. Lalu jalan yang ada disko tu tak ada terus dah. Tempat-tempat judi, tambuh langsung dah setuh. Sebut pun jangan dah. Tapi yang nombor dua ni payah.
Nombor dua ni dia payah. Hidup main hidup berasa no. Dia berani rasa. Rasa di hati air. Rasa sayang air kalau sebelum-belum taubat ni boleh sekali lagi lah apa. Dia mari rasa lagu tu. Tu dugaan orang nak taubat. Maka kalau ada lagi lagu tu dalam hati, dalam perasaan dia, maka tidak cukup lagi rukun, rukun taubat. Dia mesti kena, kena cita-cita putus, tak ambil dah buat perkara yang dosa tersebut. Mesti teguh. Hati kena muktamad, tak ambil. Buat langsung dah dosa yang dia tinggal tu. Itu rukun yang yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyesal kerja dosa itu. Syaratnya ketiga, kena ada penyesalan dalam hati. Kalau tak menyesal, tak jadi. Itu syarat atau rukun yang ketiga, kena menyesal. Menyesal apa? Menyesal di dalam hati itu. Menyesal apa sini? Yang ini menyesal kerja dosa itu dengan sungguh sesal. Yang ini dengan betul-betul sesal. Menyesal dengan sungguh-sungguh hati. Bukan menyesal main-main. Bukan kita taubat semacam makan sambal belacang. Taubat dah tak boleh. Oh, pedah dah. Duduk seminggu, faham pula. Makan budu, bersing tu kok, bersing-bersing. Taubat dah. Dok dah. Pergi kat tahlil, idang faham pula. Tak jadi. Kalau taubat dengan keadaan lagu tu, tak jadi. Yang pertama, kena kena berhenti terus perbuatan maksiat. Yang kedua, kena azam tak ambil buat langsung dah. Dan yang ketiga, kena menyesal sungguh. Bukan bukan buat biasa, tak ada rasa apa. Kena hadir perasaan menyesal dalam hati dengan sesalan yang sebenar. Dengan penyesalan yang yang sebenar. Macam kita tinggal semayang, dosa tu. Pada lagu mana? Berhenti daripada kelakuan tinggal semayang. Semayang fardu tu, hak kita duk biasa tinggal, kena berhenti daripada kelakuan meninggalkan semayang fardu. Yang kedua, kena ada azam, cita-cita yang putuh, tak ambil dah tinggal semayang. Kemudian yang ketiga, kena menyesal di atas perbuatan yang kita buat dahulunya, yang kita duk tinggal semayang, meremeh, memudahkan tinggal semayang. Tak ambil lagi. Bila ada tiga ni, barulah sah, barulah diterima taubat seseorang. Kalau tak ada tiga ni, ada dua saja atau ada satu saja, maka tidak memada, tidak valid lah apa dia taubat seseorang. Dan inilah, mana inilah yang tersebut ni, rukun taubat yang terbesar sekali. Inilah rukun taubat yang paling besar sekali. Kalau sebut macam mana nak taubat, kena ada tiga. Tiga ni kena ada. Ini semua ni hati mereka. Azam tu mari pada hati. Menyesal mari pada hati. Maka untuk mengesahkan taubat kita, mesti kena ada tiga rukun. Ni taubat apa ni? Taubat yang bersangkut dengan Allah Ta'ala. Taubat yang bersangkutan dosa dengan Allah Ta'ala. Adapun dosa yang bersangkut dengan anak Adam, dengan sama makhluk, lain pula. Hak ni hak kita tinggal semayang, hak ni ni hak bersangkut dengan tak tutup aurat. Hak ni bersangkut dengan Allah Ta'ala. Hak bersangkut dengan makhluk, lagu lain pula. Macam mana? Tengok dia kata, dan kalau dosa itu bergantung. Apa bergantung? Yakni bersangkut atau berhubung kait dengan manusia, takdirlah. Takdirnya dosa itu bergantung dengan manusia. Misal seperti bercuri. Curi ni curi hak siapa? Hak orang lah. Bila sebut curi ni tak panggil hak sendiri. Curi hak orang. Maka keadaan mencuri itu orang panggil dosa yang bersangkut dengan manusia. Dosa yang bersangkut dengan anak Adam. Tak kira curi apa,
curi pisang, curi barang dalam rumah, curi kereta, curi selipar, asal curi. Maka itu bersakut dengan anak Adam dan lain-lain merompok, ha, termasuk dalam curi juga. Mana bersakut dengan anak Adam dan berzina dengan isteri orang, ini pun bersakut dengan hak manusia, bergantung dengan manusia. Itu semua tu bukan bersakut dengan Allah, tu bersakut dengan manusia. Maka baginya, bagi taubat ni, bagi taubat atau bagi dosa yang bersakut dengan manusia, maka baginya, bagi dosa yang bergantung dengan manusia, rukun yang keempat. Bila dosa tersebut bersakut dengan manusia, maka kena tambah satu lagi rukun. Rukun pertama tadi memang kena ada. Apa dia? Berhenti teruk. Ha, berhenti maksiat yang dia duk buat. Yang kedua, kena azam tak ambil buat dah lain kali. Yang ketiga, kena menyesal. Tapi bila bersakut dengan anak Adam, bersakut dengan manusia, kena tambah satu lagi rukun. Apa dia? Iaitu menghantar balik umpama perkara yang dicuri. Kalau seseorang itu mencuri harta benda orang lain, apabila dia nak taubat, tidak memada tiga rukun, tak padang tiga rukun. Beti-beti dah curi, azam-azam dah, tak ambil curi dah, lain kali taubat dah, menyesal pun menyesal dah, tapi barang hak curi tu tak atur balik, ha, tak atur balik, maka tidak diterimalah taubat tersebut. Lepas tu untuk terimanya, maka dia kena mengembalikan barang yang dia curi. Lepas tu dah nak tahu bila kita curi barang orang, bukan kenal tuan dia, ha, ataupun kita kenal lah seorang pencuri tu, dia kenal naik rumah orang ni, rumah orang ni dia kenal, tapi nak pergi bayarnya tuan rumah tu mati dah, ha, nampak lagu man, ha, maka cari waris. Kita curi RM10,000, maka bila nak pergi bayar balik, tuan punya harta tu telah meninggal, maka bayarkan balik, kembalikan balik harta tersebut kepada waris dia. Andai kata tidak ada waris, ataupun tak tahu ambil dengan siapa, tak tahu, tak tahu curi harta siapa, harta curi je, orang letak beg piti di masjid, bahan ke dia, jatuh beg piti tengah jalan pun bahan ke dia, curi je tu. Ha, maka kalau curi lagu tu, tiba-tiba nak hantar balik, tak tahu tuan nak buat lagu mana. Kalau tak hantar balik, tak jadi taubat, menangis pun tak jadi, dia mesti kena hantar balik. Ha, maka kalaulah tidak diketahui tuan atau tidak diketahui warisnya, maka cara dia macam mana? Iaitu kita kena sedekah harta tadi kepada orang fakir miskin. Harta yang kita curi tadi, oleh kerana kita ni nak taubat dah, tak ambil dah, nak kembali pada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan bersih, maka harta yang kita curi misalnya RM10,000, kita sedekahkan harta yang RM10,000 tadi kepada fakir miskin, dan niatkanlah pahala sedekah tadi kepada si apa, kepada tuan punya harta tersebut. Itu jalan jalan terakhir. Dan nak cari waris tak ada dah. Nak pergi rumah dia mati dah. Pergi cari waris seorang ambuk tak kenal. Lepas tu nak macam mana? Kita kena taubat bila? Taubat segera. Nak tangguh sebulan dua kan mati kot celah tu. Mati dengan tak taubat. Lepas tu lagu mana? Cari orang apa, fakir miskin, kemudian beri kepada dia harta yang kita curi, dan niatkanlah pahala harta tersebut, pahala yang kita beri kepada fakir miskin tadi, kepada tuan empunya harta tu. Kalau RM10,000 kan wajib kena ganti, wajib. Kalau tak buat lagu tu, tak lepas, mana tidak diterimalah taubat dia.
Kemudian orang tanya, dah kalau dia miskin lagu mana? Masa curi dulu kaya, dah taubat miskin, buat lagu mana? Maka dia wajib kena niat. Wajib kena niat, kalaulah aku kaya. Bukan niat saja tu. Kalau niat saja tak usaha tak jadi. Niat serta kena usaha. Usaha apa? Usaha supaya dapat bayar balik harta yang dicuri. Dia curi barang orang RM10,000, dulu kaya lah, duk joli situ joli sini. Tiba-tiba dah habis harta, tua dah, nak taubat, nak bayar balik tak ada. Tak ada duit nak bayar balik. Sedangkan harta tu wajib kena pulang untuk apa? Untuk mengesahkan taubat dia. Maka nak bayar apa? Dah tak ada duit dah, miskin, papa gedana. Maka dia wajib kena niat serta kena usaha cari jalan supaya dapat juga bayar balik. Maka tiba-tiba dia duduk tengah niat, duduk tengah usaha nak bayar balik harta yang dia curi tu, tiba-tibanya mati situ. Mati dalam keadaan tak sempat nak kembalikan harta yang dia curi. Maka timbul persoalan di akhirat kelak tu, dituntut ke tak hak dia curi tu? Dia kira lagu mana? Pasal dia kira ni wajib kena kembali. Tapi dia niat dah, aku ni kalau boleh duit nak bayarlah barang yang aku curi. Tiba-tiba duk niat-niat sambil usaha duk cari juga, jual tanah, jual kereta, jual motor nak bayar barang dia curi dulu ni zaman muda dulu. Tiba-tibanya mati ikut celah tu. Kerana mati tak nanti lepas taubat. Dia mati tak ada mari cerita, awak tempoh sebulan lagi matilah. Kalau mana ada hutang bayar dua harga. Tak ada tu. Dia nak mari-mari selalu dah. Cuma alamat dia bagilah. Alamat dia apa? Uban. Tu alamat. Ha. Mata dulu yang terang, sekarang sudah kabur. Ha, tu alamat tu. Tapi janganlah berasa sedap awak tak ada uban tu. Ha, bunyi orang uban ni debal lah. Awak tak ada uban. Eh, lambat lagi pesing. Dah, belum tentu. Hak mata tak rabung tu, eh, belum tentu. Itu salah satu tanda je. Banyak lagi tanda dia. Eh? Baik. Maka hak tadi yang mati di tengah-tengah, di celah antara nak apa dia niat nak bayar dan usaha nak bayar, tiba-tiba mati, maka di akhirat kelak khilaf. Kata setengah pendapat kata di akhirat kena tuntut balik. Cara baliklah. Pasal dia tak bayar lagi di dunia. Kena tuntut balik. Tuan mempunyai akan dituntut balik harta dia di akhirat kelak. Lepas tu bawa harta ke tak pergi akhirat? Tak bawa harta, dah bawa benda pergi akhirat? Bawa pahala. Dia dah nak bayar dengan benda, bayar dengan pahala. Dan kalau tak ada pahala, maka kena ambil dosa tuan yang kita curi tu. Dosa dia tu boh atas belakang kita. Ha, tu kata setengah pendapat. Setengah pendapat lain kata tak kena dah. Tak kena di apa, tak kena dituntut dah di akhirat. Kenapa? Kerana dia telah niat dah nak bayar. Sebelum pada dia mati tu dia ada niat dan dia telah berusaha untuk membayar balik barang yang dia curi. Maka pendapat yang kedua kata tak kena tuntut dakwa dah di akhirat. Lepahlah dia. Maka kata ulama, mudah-mudahan apa pendapat yang kedua ni muafakatlah dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Ha, kalau ada lagu tu, ha, maka harap-harap jatuh hak nombor dua lah. Ha, boleh hak nombor dua, alhamdulillah. Ha, tapi kena ada niat dan kena ada usaha untuk cari duit untuk ganti rugi balik. Ha, kena ganti rugi. Tu hak bersakut dengan anak Adam. Betul kata ulama, dosa yang bersakut dengan Allah Ta'ala dibinakan atas mudah. Mana kalau hak bersakut dengan Allah Ta'ala ni mudah, Tuhan boleh apung. Kerana Tuhan tu bersifat dengan Rahman, bersifat dengan Rahim, bersifat dengan Ghafur. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itulah kolam tu tulis. Kolam tulis tiap-tiap umat. Sesiapa daripada umat Nabi Musa AS yang berbuat taat akan dimasukkan ke dalam syurga.
Sesiapa yang berbuat maksiat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Tiap-tiap umat lagu itulah kalam tulis. Lalu tiba kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalam tulis, barang siapa daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat taat, maka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan barang siapa yang berbuat maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Tuhan tegur, wahai kalam, kenapa kamu tulis lagu tu? Sebab apa tulis macam tu? Kalam bergetar dia, takut teguran Allah Ta'ala. Maka tulis macam mana? Tulis lagu lain. Barang siapa daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat taat akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan barang siapa yang berbuat maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nak cerita apa? Nak cerita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luahnya rahmat Allah Ta'ala. Kemudian dosa bersangkut dengan anak Adam juga, salah satu dia mengumpat. Mengumpat ni sangkut dengan Allah ke sangkut dengan anak Adam? Bersangkut dengan anak Adam, bersangkut dengan manusia. Maka mengumpat ni kata depan ke kata belakang? Mengumpat ni kata di hadapan dia ke kata di belakang dia? Nescaya kata di belakang dia. Bila mengumpat, ada dua keadaan. Kalau umpatan kita tersebut tidak sampai kepada telinga dia, kalau kita duduk mengumpat tawakah ni tak sampai di telinga tuan dia, maka kata ulama, memada taubat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita duduk mengumpat di atas wakah, di atas masjid ke di atas beranda mana pun, lalu umpatan kita tu sapalah kepada tuan empunya badan yang diumpat tersebut, maka wajib kita ni bila nak taubat kena pergi minta halal dengan dia. Agak-agak berani tak nak pergi minta ni? Kalaulah kita ngumpat ke dia, lalu umpatan kita tu sapa di telinga dia, maka kita ni wajib kena pergi minta halal dengan dia. Mak, aku dulu ngumpat kepadamu, katamu gini, gini, gini. Minta maaf lah, aku pun menyesal dah, tak mau buat dah, tak mau ngumpat dah. Minta halal eh? Halal dah? Kena janya gitu lah. Berani tak ni? Nak buat lagu mana? Susah juga ni. Kalau mengumpat hak hidup, boleh pergi minta halal. Kalau mengumpat hak mati, kalau kita mengumpat orang hidup, kita boleh pergi rumah dia. Mengumpat kata imam, sudah semayang lagi, minta lah maaf kata imam. Minta halal, saya mengumpat kata imam tadi. Boleh ngadap dia. Kalau mengumpat kepada orang yang telah meninggal dunia, dikira mengumpat tak? Ya, mengumpat juga. Lepas tu nak pergi minta halal di kubur, pergi gosok mata nisan, minta maaf hamba mengumpat demo dulu. Dia jawab tak? Kalau jawab lah, lari rasa. Pelihara hati daripada maksiatnya, maksiat hati. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saya ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

number Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Guna kak cik.
1: Jangan pula aku pergi gitulah.
0: Bunga sama bunga.
1: Bunga ini. Sama bunga. Bunga sama bunga, ulat sama ulat.
0: Itu dia.
1: Daun sama daun ke kan teh?
0: Pokok sama pokok. Kalau kau ulu ayat pukok.
1: Okey, hari ni kak cik dengan kak teh deh.
0: Ya. Kalau DJ okey hari ni.
1: Ya.
0: Kalau tadi Dijar.
1: Dijar dia. Dijar tadi habis dah tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 teh.
0: Ya dah.
1: Dia sibuk-sibuk juga tu. Dia sebab pukul 2 lagi penerbit silam budaya pula.
0: Pula. Hari ni hari sibuk dia.
1: Hari sibuk lah.
0: Jangan
1: makan
0: lagi dah.
1: Jangan makan lagi dah. Kadang-kadang ada juga hari kita lenang teh. Kadang-kadang hari sibuk.
0: Lenang.
1: Orang tu panggil lenang.
0: Betul.
1: Kak cik pernah dengar.
0: Ayat orang lama tak?
1: Lenang. Gitu. Sedap juga dengar ayat gitu.
0: Ya, betul. Lama dah dengar.
1: Hari tu ingat arwah mak kak cik pernah sebut, jangan lock tu kat tengah tak ada rumah. Kak cik kata tukar tengah ni maksudnya makan nasah. Ibaratnya kalau tukar tengah ni berah teh. Orang dulu laut tak ada apa. Tapi kalau berah ada sikit marah. Sebab dia takut tamu mari. Memang orang dulu sangat raikan tamu.
0: Betul.
1: Dia tak boleh teh. Dia kajuk makan nasi. Dia tak ada lauk
0: pun. Dia panggil tukar tengah
1: dah. Panggil tukar tengah. Kak cik pulang nak tanya balik. Benda tukar tengah ya teh. Bukan gula tapi berah.
0: Ayat lama tu.
1: Dia fokus kepada berah teh. Maksudnya makanan asah.
0: Makanan asah. Dok kira lah. Kalau kata kak cik makan asah dia buah-buah lah.
1: Tapi dia fokus pada berah.
0: Berah lah.
1: Sebab berah kita kan dulu kan kita makan nasi teh.
0: Betul.
1: Lauk tak ada apa.
0: Makanan ruji kita lah.
1: Jadi sama boleh tercakap makanan.
0: Tu dia.
1: Pasal pukul 3 kek kita ada silam budaya, ada tamu, dia jangan bawa tamu.
0: Okay.
1: Jadi hari ni teh, satu makanan yang mengingatkan kita zaman budak-budak kita.
0: Zaman budak-budak. Ingat tak teh? Ingat zaman budak-budak dulu.
1: Kak cik makan benda apa eh? Kalau awak ikat apa, lollipop teh. Dia lain teh. Dia mau main tanah dia. Takut gelak.
0: Lepas tu duduk rumah lah.
1: Dia duduk rumah main okang
0: gitu lah. Dia apa lah ni gelak bukan dia tu.
1: Dia gelak selepas budak. Oh sedap kata ke
0: dia. Tak apa. Dia tengok gedok tak ada.
1: Orang ni muang. Tapi awang bisa makan tu deh.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Oh dia live Facebook makan. Masuk live Facebook makan awang mu.
1: Allah abang. Jangan-jangan berlaku deh.
0: Siapa cuti bahagian ni.
1: Rating tinggi. Batuk pak kakcik.
0: Ini awang sebut nama kakcik tau.
1: Dah kalau kat teh lah. Kalau muteh biasa kalau satu makanan yang mengingatkan zaman budak-budak benda apa kat teh?
0: Masa zaman dulu.
1: Kalau mak ni sebut makanan tu kat teh macam pernah makan, kat teh pernah makan antara makanan kegemaran masa zaman budak-budak.
0: Masa zaman budak-budak dulu kami ni main luar rumah. Main macam kawasan kan dulu kan kita tak ada gadget-gadget kan. Macam woh kayu kayang. Tapi kat temu yang paling tak ada dah lah ni payah nak jumpa. Buah tepuh jatuh.
1: Kak cik makan eh? Kak cik ingat jambu arang teh?
0: Wah tepuh jatuh. Kenal kak cik?
1: Dia tepuh jatuh lalu deh?
0: Bukan jatuh.
1: Jatuh? Buah ni takut-takut.
0: Dia tepuh ni
1: takut
0: macam...
1: Takut kuali panggil lain kot?
0: Dia pukul tepuh ni macam pukul...
1: Buah tu boleh makan lah?
0: Gatang tu. Macam pukul gatang.
1: Pukul gatang kok orang ni pulut teh?
0: Pukul bunga gatang tu.
1: Bunga gatang.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Siaran Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu hari, satu peribahasa.
4: Dekat tak tercapai, jauh tak berantara. Bermaksud, sesuatu yang diinginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya. Contoh ayat, Emma ingin menyambung pelajaran ke universiti namun dia tidak mampu membayar yuran. Keadaannya seperti

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Gacok sikit eh.
1: Gacok
0: sikit. Kita tak sampai ke mata.
1: Dah sampai kat Cik Mok agok-gok bergerak panjang
0: tu. Dia. Bergerak kaki tangan.
1: Bergerak kaki panjang.
0: Yalah, exercise sikit eh. Kadang-kadang kena lagu-lagu kita juga sebab takut ia melepas makan nasi ni kan.
1: Sendu-sendu lah dari petang eh.
0: Takut ia ngatuk mata gitu kan.
1: Memang wah ngatuk memang ada seumur.
0: Memang lah. Betul-betul. Ia mari kadang-kadang nak buat
1: mana.
0: Macam-macam lah kadang-kadang kepenatan kita. Faktor usia ada belakang lah.
1: Kita dah ajak pun tapi ia mari.
0: Itu masalah kalau ajak ia nak mari pun. Okey, okay, kita ni, ada WhatsApp teh.
1: Ada WhatsApp eh.
0: Zapaka, kamu ada Zapaka panjang sikit teh.
1: Panjang ni ha. Okey. Siapa ni baca?
0: Katih ha.
1: Katih baca.
0: Katih baca ya.
1: Ya, dia kata assalamualaikum bunga-bunga ni. Kalau ulu orang ulu ayat bungi dia
0: bungi.
1: Yang sentiasa harum serbuk darah konti tu. Dia bagi bunga dua kutung.
0: Bunga kenanga.
1: Paham. Kenanga cepaka dia.
0: Ya main ada nama kan.
1: Paham mana Pahman dekabur Aulah
0: kabur sekarang pekenang dekabur.
1: Kabur pekenang kabur ke?
0: Kabur mah.
1: Tengok nama senang dah suka.
0: Oh dekabur mah tu teh.
1: Oh tu. Dah hari ni dah lah pakai baju mah hari ni. Habis saya kena tu orang bergebuk pakai baju mah.
0: Ada arah lah.
1: Macam Zah pula salah seantara makanan rare lah zaman budak-budak dulu adalah wang muting.
0: Ya, baru Kak Cik nak sebut.
1: Tapi
0: pun dah pernah makan wang muting ni?
1: Wang muting kami lek ulu ni tak ada
0: mana. Segi wang kekuk ni, Kak Cik bahaya kau hari tu.
1: Wang kekuk ni, pokok dia duh.
0: Kalau orang kata, apa kena getih wang kekuk ni?
1: Sebab gini, tak mahu iklak.
0: Oh.
1: Biar dia makni, senang nak buka lah.
0: Tapi wang kekuk dengan wang cherry tak sama tu tau?
1: Dah sama.
0: Dah sama.
1: Wang kekuk ni, payah dah leni wang cherry belana lagi. Gitu.
0: Okey, baik.
1: Dia kata, wang muting ni adalah buah padang.
0: Buah padang.
1: Maknanya tumbuh di padang
0: kok. Boleh
1: dikatakan
0: padang. Petang siang malam buah muting ni ada dalam kocek dia kata tu.
1: Dan yang biasa ada dengan buah muting ni adalah lakau kat atas mu lakau.
0: Lakau tu. Tengah nak lakau. Baik apa lakau-lakau gitu tu.
1: Patutlah. Buah padang ni halus je.
0: Kesemua kabumah.
1: Oh ni manik pula cik.
0: Oh manik?
1: Tu cik.
0: Dia kata wak benda. Yeah. Udak dia kata wak
1: padang ni halus je super manik.
0: Dia kata ada dengan wak muting ni adalah wak padang.
1: Wak padang lain pula. Rupanya ingatkan wak muting tu duduk dalam
0: atas padang. Kau cik dah kenal pula wak padang?
1: Dah kenal ke? Kalau putih, kalau hijau, kalau masuk, kalau hitam, dua buah utang ni ibarat. Wak kembur.
0: Wah kembar.
1: Wah kembar.
0: Sebab pokok dia dekat-dekat tu.
1: Nak sama ke kawan
0: dia? Ada pokok tak? Muting adalah sebelah tu pokok padang dia tu. Kadang tu pa buih mulut-mulut dia tu. Wah pada banyaknya makan.
1: Gitu.
0: Okey, antara kenangan kata Ina masa kecil Zai kata. Dan ni tak ada lah. Banyaknya kita makan buah-buah kita tu eh.
1: Buah-buah dulu. Lepas tu kita payah demang lah ni. Kita makan buah-buah herba. Buah hutang.
0: Kita dulu makan tak kira. Buah tu ke. Buah tu boleh makan ke tak makan.
1: Makan sama makan. Dulu payah makan nang. Bukan iyalah. Macam leni. Ada macam-macam leni. Berbula.
0: Betul. Leni macam-macam dah.
1: Sosih ada belakang lah ni.
0: Kami ni fresh.
1: Kita dah temu dulu. Mana kita
0: dulu teh kita. Tak ada. Kalau kita berbola dulu pun mok getekan tinggi teh.
1: Sungguh.
0: Okey, jadi ada panggilan ke?
1: Ada panggilan.
0: Satu makanan yang mengingatkan kita zaman budak-budak eh.
1: Beratah kali cik.
0: Beratah.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum Kak Cik, Kak Teh.
1: Ya, siapa tu?
2: Abang Rahim ni.
0: Abang Rahim. Ya, Abang Rahim.
1: Abang Rahim blok gua ni.
0: Makanan yang mengingatkan Abang Hing pada zaman budak-budak dulu lah Abang Hing.
2: Kalau
0: kemudian kita nak se je hok yang kata-kata Abang Hing masih ingat lagi mungkin berahi lah makan masa budak-budak dulu.
2: Itu buah yang barang.
0: Sama.
1: Sama Kak Cik. Acik yang tiru.
0: Berahi yang barang kan.
1: Tiru. Kenapa Isa ketiga
2: tiru. Ambil ingat lah masa budak makan barang ni. Paling makan banyak lah.
0: Tapi dia masang jambu arang ni kan. Masang.
2: Dia sedap lah. Tapi makan ke telang lah.
0: Makan telang?
2: Kalau dia telang dia kenyang.
1: Memang lah makan telang. Berhidupkan lah makan mamu-mamu luar buat gitu.
0: Kecuali ada butir kita kena lah. Sabar je
2: lah. Telang apa butir?
0: Dia semelik? Tu lah. Dia semelik ke?
2: Lepas tu baru nak beruk dekat. Cokek lah.
0: Ya Allah.
1: Kenapa? Cokeh. Duduk kerja boleh pedoh tu apa yang main cokeh-cokeh ni.
0: Oh, macam buah agak
1: juga. Sebelum kita main cokeh-cokeh. Oh, tu baru buah macam buah agak. Kalau orang telang buah ni. Buah muta rakyat kan ni.
0: Oh, segi Kak Cik ingat buah pisang. Kak Cik bahaya mana buah pisang?
1: Oh, pisang?
0: Memang ada tila ni. Dia kena kelong dulu. Dia butir, dia bapak.
1: Warna kuning tu kan?
0: Ya. Dia bukan buah pisang. Buah pisang kan, Abah Hing kan? Ha. Tapi kalau salah telang waktu tu memanglah Pak Agi duduk kita tanda lah teh.
2: Tapi waktu Agi buat buah mata ayam.
1: Buah mata ayam ke pedayang?
2: Buah mata ayam.
1: Oh, kami buah pedayang.
0: Maknanya sama kita dulu makan-makan buah-buah belaka deh.
1: Buah kami tu kita dulu.
2: Yang buah-buah yang kecil tu kan.
0: Biasa masa main tu, balik-balik sekolah lah tu, cari buah-buah gitu.
2: Balik sekolah lah. Yang lagi pun tak ada dah.
0: Yelah.
1: Ada dah payah dah nak cari.
2: Baik-baik. Yang jumpa dah ni.
1: Baik-baik.
0: Terima kasih abang deh.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik.
1: Okey, ni ada voice note ni.
0: Ada voice note daripada siapa dia teh, nama dia?
1: Saya tengok tu.
0: Rosmarina.
1: Oh, comel nama. Ha.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Hey, Kak Cik. Saya Nadungu ni.
0: Oh, Nadungu. Ya, Nadungu.
1: Gana.
3: Kalau dulu lah, kalau saya masa kecil-kecil dulu, kalau ke kampung tu, biasa pergi cari dengan abang-abang dengan kakak pergi cari buah padang.
0: Buah padang tu
3: orang hijau? Bila balik tu, buah padang putih tu orang hijau tu.
0: Kan?
3: Balik, tumbuk. Lepas tu, letak gula. Lepas tu makan.
0: Letak gula?
3: Makan buah padang.
0: Cik GPT tengok buah padang
3: gula. Tapi kita tumbuk dulu lah. Tumbuk. Lepas tu letak gula sikit. Lepas tu kita pun gau. Sedap lah. Dia rasa masam-masam manis gitu. Kenangan masa kecil dulu lah.
0: Cuba.
3: Okey, itu saja. Terima kasih.
1: Padang.
0: Siapa tahu kalau ada orang tahu padang tu tulang atau gambar?
1: Atau gambar. Kami duk tahu kok kabar kami panggil lain kok.
0: Tapi mana dua orang dah kata Nada juga Zah tadi buah padang.
1: Power ni. Kamu minda. Minda. Kamu minda.
0: Minda ke minda teh?
1: Minda.
0: Berpindah kabar dura. Dura teh. Kata sebut dura gitu. Mago kata. Abang Is, dia kata, teringat pula masa itu makan buah puyang.
1: Buah puyang.
0: Hitam bibi-bibi. Buah keluduk pun gomor juga.
1: Betul, buah keluduk. Buah keluduk, kami hari tu buah keluduk.
0: Buah keluduk buah kan?
1: Biar lagi pecoh tu. Tanda dia masuk lah, mulik lah nak makan. Mani.
0: Besar ke buah dia?
1: Buah keluduk? Lah, tepi-tepi halang tu ada kan, Cik. Mula-mula bunga tapi payah lah bandar ni. Nak cuba. Tapi sedap pun.
0: Tapi dia kita
1: purple habis ni bibi ni.
0: Tapi kita dulu makan-makan-makan tak ada sikit perut dulu.
1: Ada. Kau sihat ada lah.
0: Okay,
1: Cik Deng.
0: Cik Deng tu.
1: Dia buah jambu air dia kata.
0: Makanan yang dia buah jambu air. Jambu air jambu nawa ke bukan dia?
1: Tapi buah benda
0: jambu air jambu nawa tak?
1: Macam biasa
0: bukan jambu batu kan?
1: Bukan.
0: Kak Cik suka jambu nawa.
1: Jambu nawa. Buah saga tu aslina.
0: Buah saga makan ke?
1: Makan juga.
0: Bukan buah saga kau main ni teh?
1: Itulah kata. Makan juga. Apa dah? Halo siapa tu Cik? Ada pemanggil.
0: Siapa ke buah saga makan ni?
1: Kemsalam siapa tu?
4: Kak Cik. Cik.
0: Ya. Waalaikumsalam. Abang Arum ya? Abang dia? Abang Hamid Arum.
1: Hamid.
0: Abang Hamid kita. Dari Kemama. Okay.
4: Dari Kemama.
0: Okey, Abang Hamid. Satu makanan Abang Hamid yang mengingatkan.
4: Makanan masa budak-budak.
0: Dia duduk semestinya buah-buah. Tapi mungkin ada makanan-makanan yang dulu pink ke apa ke kan? Contohnya. Kalau.
4: Kami kongsi inilah sebab ada benda buah. Macam buah ni, buah jambu putih banyak tu.
0: Ya.
1: Kak Cik tahu putih banyak, jambu putih banyak.
4: Dia dua jenis.
0: Jambu batu kan?
4: Ada putih.
0: Okey.
4: Memang kalau banyak makan benda tu memang sembelik lah.
1: Memang betul sebab kita mamuhkan dengan butir-butir.
0: Tapi dah biasa Abang Amik makan gitu je?
4: Makan gitu je
0: lah. Takut cicoh dengan apa-apa?
4: Tak ada.
1: Layu dah. Kademu ni buat cuka colek. Letak garam, tok gula, tok lada, kinyik gitu. Lepas tu cicoh orang jambu batu ke.
4: Tapi lada cuka tu dia buat pelang tu, pelang pauh tu.
1: Kami dok kira kami kalau buat colek kami.
4: Mesti banyak tu makan gitu je.
1: Ada hak manis tu kami makan gitu saja.
4: Kalau masuk ada kadang putih. putih mamuk
1: tu. Oh, okay. Dia putih tahap ranguk tu.
4: Putih teranguk tu.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Amik ya.
4: Kita dulu.
0: Baik. Betul. Terima kasih Cik Amik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kita tak ada kuih, tak ada teh. COD tak ada.
1: Tak ada.
0: Mak ayah kita sem pun tak ada teh.
1: Tak ada.
0: Makanan maksudnya satu, contohnya macam coklat Nisa. Makanan tu. Coklat Nisa, lepas tu roti sekaya. Yang mengingatkan kita pada benda, kata terlalu. Yang mengingatkan kita pada zaman kanak-kanak kita, zaman budak-budak. Ramah tu wasak teh.
1: Tak apa, kita dengar lagu Nusantara dulu.
0: Tenang dah. Pokoknya kita ada silam budaya pun.
1: Okay.

0: Kakcik.
1: Ramai nak kongsi dengan kita, Kakcik.
0: Ramai, Teh. Tapi sebelum tu, Teh, sebab ni hari ni berapa Ogos, Teh?
1: Hari ni. Nah. Kita nak bayar lagi tadi.
0: Dah ingat. 9 Ogos, Teh. 9 Ogos.
1: Dah, apa kurangnya? Benda ni, Awang dengan Kakcik. Kakcik pun masuk live benda Facebook juga, boleh.
0: Yeah, tapi Awang bisa ni sebab Awang jarang, Teh.
1: Ya, Awang memang jarang-jarang. Itu pun kena.
0: Sibet lah pendek-pendek.
1: Tapi Kakcik pun ragap, Mareh. Tukar benda Vita kecil dengan Vita besar.
0: Sabar je lah. Dia kena sesuaikan.
1: Yeah.
0: Awang ada misal tak marah, Teh?
1: Awang? Awang ada kumi.
0: Kumi ada kumi. Kumi-kumi macam Piramli. Sabar dah dia, Teh. Sabar dah dia.
1: Ika bodoh, Mareh. Dia kata ni ala-ala Piramli juga dia.
0: Ya, apa tu kita ambil dia, Mareh. Okey.
1: Orang lain ada-ada.
0: Dia dua, ya. Tak dia air. Okey, Teh. Namun dia ni sebab kita dah ni masuk bulan Ogos ni. Jadi nampak macam kurang sikit orang kiba benda.
1: Jalur milah. Tapi ada hak jenis ditepek di kereta.
0: Ada dah, eh? Ada dah, eh?
1: Ada. Tadi jumpa beberapa benda putih kereta. Dia degar tepek.
0: Lepas tu jangan cabut hak berdega orang pula. Jadi bukan dia biar semangat sikit, jangan nanti dekat-dekat 31 Ogos, ya.
1: Betul.
0: Premis ke jabatan-jabatan kerajaan apa mana-mana ke pakai keyboard lah belaka deh, semangat kita.
1: Tanda semangat patriotik.
0: Betul. Teh, ramai orang tu WhatsApp, Teh.
1: Ramai ni. Ni Wang Muhammad Afrizan.
0: Afrizani.
1: Buah ambo suka buah muting, buah terajang. Buah terajang tu makanan?
0: Makanan burung. Bukan saja burung makan, saya pun makan. Kan bijak tu.
1: Okey, Pak Ubin ni dia
0: Pak Ubin dah nata suara.
1: Kita dengar dah. Ada Pak Ubin kata.
2: Assalamualaikum Kakcik dengan Kakcik.
0: Assalamualaikum Pak Ubin.
2: Saya Pak Ubin alurkan dungu ni.
0: Ya, Pak Ubin.
2: Masa kecil buah kita biasa makan lah. Buah jambu butir banyak orang panggil.
0: Macam bami.
2: Alah ni orang panggil buah guava. Guava.
0: Kodoh. Ini guava.
2: Kampung saya pada jambu tu memang banyak lah.
0: Ya. Yeah.
2: Buah jambu butir banyak. Kecil-kecil pun masuk dah masih.
0: Betul.
2: Sekian. Terima kasih lah.
0: Terima kasih, Pak Bey.
1: Pak Bey kita.
0: Baik, kita ada Cik Anak AMBS. Dia kata assalamualaikum. Kakcik kata Mario molek petang ni. Dua kutub bunga berkonti.
1: Ya, Kamila.
0: Dia kata makanan yang Cik Ana teringat masa kecil dulu, masa duduk di Kedah, ialah
1: Wajetik.
0: Waya warna orang kecil-kecil je buah dia. Nak makan kena jetik dulu. Baru boleh makan. Macam buah kekuk lah. Ke buah kekuk,
1: bukan,
0: Teh?
1: Bukan. Buah jetik ni ke buah ni?
0: Kena jetik-jetik.
1: Buah nyamung dah.
0: Buah nyamung lah kan, Teh?
1: Buah dia, kalau dia masuk, dia terbuka kulit dia dah. Dalam tu warna kekuningan keemasan.
0: Mungkin kalau alik kata, kapal kata panggil worm dia?
1: Buah nyamung.
0: Nyamung.
1: Tapi orang alik ada ke buah nyamuk panggil?
0: Nyamuk aja dengar. Dia tu masa duduk kat kuala terang ni, tak jumpa lagi buah jetik tu. Mungkin gini, buah jetik tu kalau di tempat, ada setengah tempat, dia panggil nama lain kot, Cik Ana, eh? Okey, baik lagi kita ada.
1: Kita ada ni hak yang ni Faiz Ardin.
0: Pak.
1: Tu the voice note tu. Bawah tu.
0: Bagus kat baca Jawi ya.
1: Jawi ke nama dia? Jawi Hugo.
0: Faiz Ardin tu kan.
1: Faiz
0: Ardin. Okey, ada kata suara.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Faiz ni.
0: Ya, Faiz.
3: Kalau saya pula masa zaman kecil-kecil ni, nak tanya-tanya balik sekolah lah.
0: Memuda lagi nampak dia ni.
1: Muda lagi.
3: Orang panggil pokok nyamuk. Pokok nyamuk. Batang dia kali hitam itu.
0: Betul.
3: Buah dia kulit kala merah. Okay. Ada masuk.
0: Lepas
3: tu isi dalam tu dia warna oring.
0: Warna kuning dan oring.
3: Rasa masam-masam manis.
0: Ya.
3: Butir dia kala koku-koku gitu.
0: Ya, betul.
3: Sedap lah. Buah nyamuk payah dah lah ni.
0: Habis dah musim.
3: Pokok nyamuk orang lagi.
0: Baru ni musim dia,
3: Cik. Selagi kalau tanya saya main petang-petang tu, biasa buah kekuk lah.
0: Buah kekuk.
3: Buah kekuk. Saya main tu,
0: payah.
3: Ada rumah mocik tu, dia ada pokok kekuk.
0: Tanam ke pokok kekuk,
3: kekuk ni antara salah satu lah. Biasa saya wahi makan. Gete-gete dulu.
0: Betul.
3: Sampai yang baik. Lepas tu baru makan.
0: Baru mani.
3: Kalau makan gitu lalu ya.
0: Kelak.
3: Rasa kelak. Jadi dah sedap. Dia kena gote-gote dulu. Sampai dia jadi lembek. Isi dalam tu. Baru makan.
0: Baru mani. Tidur,
3: Cik. Okey, Kakcik.
0: Betul lah dia, Pak Ika pun tu. Terima kasih, Faiz, eh.
1: Betul lah.
0: Dapat dengar pada Faiz ni macam budak lagi. Tuk, dia makan juga wawah kekut, eh. Ingatkan tu, ingat makan macam awam, makan lollipop ke apa kan.
1: Ini walkie ya kat cik kat
0: teh. Oh, dia tu gambar.
1: Farah Farhana. Dulu pergi sungai wahi benar kutik. Makan wah ni. Lain ni payah dah jumpa.
0: Dia panggil wah dia wakil lah.
1: Wakil lah gini.
0: Oh kat cik. Oh.
1: Kami panggil wah dia ingat dah wah.
0: Sekali tengok macam wah tu teh. Macam wah gambar. Tapi warna dia kemasan.
1: Tapi gitu. dia dua je isi dalam. Dia takut dua kita. Macam mengadak gitu lah.
0: Kiak deh. Apa tu? Ni kita ada Faidah Osman teh.
1: Mana?
0: Bau atas pada Faiz ya. Dia kata kalau dia lah dulu. Ini Kak Adah. Kak Adah dia kata. Makan wah beting.
1: Warna merah.
0: Warna merah.
1: Wah beting
0: pula. Dia macam-macam deh.
1: Cepi gambar kau.
0: Eh maknanya dulu-dulu kita makan yang mengingatkan kita zaman budak adalah buah kita deh.
1: Buah. Okay, kuih lagi. Tak ada mana. Lepas tu Cik Mak pula ni. Dia kata dulu rumah saya ada pokok buah cokok. Besar dia lah kak. Lebih kurang buah jambu arang lah. Besarnya pokok dia tau.
0: Kena, oh cokok?
1: Kena buang
0: ninja,
1: kulit.
0: Ninja dia.
1: Kena buang kulit lepas tu goreng dalam kuali kosong. Tak pakai minyak. Ada juga goreng sekali dengan pasir.
0: Ya. Yeah.
1: Dulu zaman main patah banyak ke
0: jual. Ya betul. Sedap waktu teh. Oh. Dia payah nak cari ni teh.
1: Ayah tapi kat rumah kami ladang ada ke? Ada cokok. Lagi.
0: Nak goreng dia banyak kerja sikit lah.
1: Ini Afazils.
0: Makan tahi minyak.
1: Capu gula. Nenek zaman dulu tanuk minyak masuk sendiri dari satam. Betul?
0: Betul.
1: Dulu.
0: Tahi minyak tu kita nak buat.
1: Cuba duduk-duduk lah ni, Wee. Makan tak? Buat sambal. Tahi minyak. Buat makan saja. Pernah makan tak, Cik?
0: Kak Cik pernah makan tahi minyak campur gula. Tapi tahi minyak duduk ingat campur
1: gula. Tapi campur gula kami tak pernah makan. Kami buat sambal. Sambal kami.
0: Sambal, eh?
1: Lauk nasi
0: kami. Kau dah ingat apa nak buat live TikTok ni? Mami sini.
1: Ya, gitulah. Kalau bagi puas-puas.
0: Kita ada ojar di batu banyak pula. Okay. Ojar di batu buguk teh.
1: Dia
0: kata buah jam bukan makanan. Kita sebenarnya bukan fokus kepada buah.
1: Tak semestinya.
0: Makanan yang mengingatkan kita macam tadi Faiz tadi kata tak minyak dia. Tak
1: minyak.
0: Maksudnya makanan yang mengingatkan kita kepada zaman budak-budak kita.
1: Fazil bukan Faiz
0: tak minyak. Fazil tadi macam ojar dia kata warm moting teh. Ojar siap beli pokok tanah di rumah. Banyak juga dah boleh makan buahnya.
1: Oh lah ni.
0: Buah cegemar.
1: Buah cegemar je
0: lah. Buah cegi kalau nak makan kena getir dulu. Buah kekuk tu.
1: Buah cegi pun sama kot. Buah cegi hak daun panjang gitu. Dia macam buah gambar gitu. Buah dia berayu gitu.
0: Oh ada dah buah cegi dulu?
1: Mungkin ada dah lah zaman dia ni.
0: Lepas tu buah terajang, jambu air merah, arwah ayah pernah tanam dua pohon. Ojah dah jumpa dah. Jambu tu jambu dok-dok teh. Dia tertebang sebab nak buat rumah. Jambu batu tu biasalah. Cuk awal-awal atas pokok. Hari-hari tengok dia tu. Takut orang ambil dulu.
1: Jambu putih banyak tu lah kot.
0: Mungkin lah teh.
1: Lepas tu Hani Wanur Aini kata dulu Kak Ani suka makan roti sekaya India seluar pendek masuk dalam kapur losong dengan basika. Sekaya dia sedap letak dalam teh majering. Kek orang dia pun sedap walau tak gebu. Pagi-pagi kita tunggu dah dia. Tak mari. Jadi rindu lah
0: pun. Tidak nak ambil panggilan rasa teh. Kita main lagu dulu lah teh.
1: Main lagu dulu dah.
0: Banyak lagi atas wasan.
1: Dah galik weh nak dengar benda-benda. Baca benda ni.
0: Dia teringat kita mengimbas kembali zaman budak-budak kita, Terok.
1: Tak ada. Tu Abang Kamal dia pesan kita, Cik.
0: Dah apa dia pesan?
1: Dia bayar, Kak Cik, Kak Tik in the house, jangan gocoh dah.
0: Tak gocoh. Biasa kita orang ni, dah.
1: Tak gocoh, kami nari. Amba buah hiwa jambu agang.
0: Nak rodak seorang.
1: Kita tengok lagu dululah.
0: Baik, Tik.
1: Dalam jijik, okey. Hello, sayang.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya malai, gaiti, kayu perahu. Kesok kan dulu-dulu, ibu dari ujung itu jatuhlah sungai, boom, terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: ...34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
3: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuklah, kuruslah, kan dah terasa hati tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu dia, Cik. Yeah. Satu suara. Satu jiwa.
6: Satu suara, satu jiwa.
1: Dan kita ni?
6: Satu nada. Kita ni? Dia dua suara tapi satu jiwa tu. Jiwa yang sama gitulah. RTM kan?
1: Ya. Yeah.
6: Okey, baik. Dan hari ni kita ada tetamu istimewa sesuatu.
1: Baik.
6: Kita ada tetamu istimewa untuk Silam Budaya Terbitan Dija. Okey, Khadijah Khalid. Hari ni kita cakap pasal pementasan teater, Teh.
1: Wah.
6: Kita bersama dengan Kak Cik rasa macam pernah tengok je.
1: Betul-betul. Tetamu familiar muka.
6: Tapi rasanya ni mereka yang kata orang tu di balik tabir. Ramai sebenarnya. Kita hanya melihat di depan tabir. Kita tak tahu di sebalik kejayaan apa-apa yang berkecil di belakang tabir tu. Kalau tak ada yang di belakang tabir tu, tak berjaya juga.
1: Tak ada. Dia kena ada kesinambungan dalam orang kata kerjasama situ.
6: Jadi kita bersama dengan siapa dia, Teh? Tamu kita ni.
1: Albay Haki Awang ataupun Bayu Bay Haki. Lepas tu kita nak panggil benda. Glamour dengan Bayu lah kan?
7: Bayu. Dari kecil memang panggil Bayu je lah.
1: Dari kecil.
7: Nama tu juga lah saya guna.
6: Maksudnya masa kecil-kecil mak ayah ada
7: lahir je tu memang Bayu.
6: Memang nama Bayu tu.
1: Buat apa Bayu?
6: Sesuai
7: panjang cerita dia kena panggil slot lain kot.
1: Nak cerita kena slot lain pula. Tapi nama yang unik.
6: Nama tu digunakan siapa ke ni
7: sampai sekarang.
6: Tapi sangat sesuai lah Bayu ni kan. Dia sebab dia ada kaitan dengan sastra.
1: Ya betul.
6: Ada seni. Betul. Baik.
1: Tuannya pun sesuai jugalah.
6: Ya. Bayu
7: Bayu awak puji.
6: Ya. Kata je cok kasih ke Bayu tadi. Okey, tapi ramai yang mengenali Bayu boleh tengok di live TikTok Terengganu FM.
1: Boleh
6: di Facebook Terengganu FM.
1: Okey,
6: inilah tuangnya. Okey, jadi kita nak tanya pengalaman Bayu sendirilah. Bayu ni sebenarnya memang asal dari Terengganu ke sekarang ni bertugas di mana? Okey, pengalaman dalam teater
7: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Betul tu.
7: Saya asal Pahang.
1: Pahang.
7: Tapi saya dah mengaku dah Pahang. Saya mengaku Terengganu.
1: Berapa bulok?
7: Biasalah lama duduk saya di sini daripada Darjah 2.
1: Lama sangat.
7: Mak ayah pindah sini. Kita duduk sini lah. Jadi nak kabar lalu ke ni?
1: Boleh.
7: Asal perkenalan dengan teater tu. Masa saya belajar dulu. 1997.

0: di semester 3 tu kita diberi pilihan untuk ambil elective kan dalam koko punya subject tu. Kita nak try yang lain tapi semua dah penuh. Akhirnya teater ni kosong.
1: Kes penuh lah.
0: Kes penuh asalnya.
2: Dia masa terminat ada dah?
0: Tak ada lagi.
2: Tak ada lagi dah.
1: Okey. Baik.
0: Memang tak tahu, memang kosong lah. Zero knowledge.
1: Okey.
0: Bila kita daftar, kita masuk, dalam 2 bulan tu baru kita nampak lah apa itu teater. Tidak perlu habis satu sem tu.
1: Walaupun subjek elektif dah.
0: Subjek elektif dah kita nampak apa itu teater.
1: Okey. Itu dia dah
0: belajar. Daripada itu sehingga sekarang lah. Masuk, tapi ada on off lah.
1: Okay.
0: Atas waktu kita sibuk, atas waktu masa PKP baru ni. So kita on off. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lagi
2: aktif lah. Aktif. Sekarang Bayu berkhidmat di mana?
0: Saya berkhidmat di Politeknik Kuala Terengganu.
2: Dekat Syara.
0: Bukan. Ha? Staff.
2: Staff di situ. Dekat bawah tu je. Okey. Kak Cik ingat kan macam di GKKN semua. Sebab dia nampak macam
1: lari
2: orang seni ke art ni.
1: Okey.
2: Begitulah daripada kata orang tu belajar. Kata orang tu daripada
0: bermula detik dia. Cinta dengan teater tu. Di situ tempat dia.
2: Okey. Baik. Lepas tu minat mula timbul masa tu.
0: Minat timbul bila kita tengok satu semester tu. Kita tengok apa yang bagus dalam teater ni. Dan masa tu saya introvert. Sangat introvert.
1: Patutlah.
2: Kalau orang teater tak boleh introvert eh,
0: dia boleh introvert.
1: Boleh lah.
0: Ada yang kawan-kawan yang satu permainan ni dia introvert, tapi bila di pentas dia bukan diri dia. Sebab dia in character.
1: Hilanglah introvert.
0: Hilang introvert dia. Tapi dia turun pentas dia kembali. Bukan ada begitu saya jumpa. Tak perlu sebut nama kot.
1: Atas oranglah.
0: Kita dengar okey. Saya bermula dengan introvert. So masalah saya masa tu selesai bila saya jumpa teater. Kita diajar dilatih bercakap.
1: Betul.
2: Berada di melalui
0: depan. Melalui screen reading, berada di depan, diangkat ke pentas. Bagaimana kita nak melepaskan,
1: melontarkan ya. Ada baiknya.
0: Ada baiknya.
1: Untuk Bayu.
0: Awalnya di situ.
1: Okey.
0: Awal di situ mesti perkara ini bagus untuk saya.
1: Ya.
0: Okey. Dan alhamdulillah selepas satu semester pertama saya sambung lagi dalam elective theater masa tu. Sampailah saya jadi alumni theater lah masa tu. Di sana maksudnya kita dah habis study pun kita pergi lagi tengok.
1: Rupanya ada bakat dalam ada bidang
0: bakat,
1: theater.
0: Tapi bakat pula tu asalnya bukan lakon.
1: Masuk
0: saya memang masuk theater masa di kampus tu. Tapi awalnya saya bukan sebagai pelakon. Saya sebagai kru pentas.
1: Kru pentas.
2: Bukan pelakon lagi.
0: Bila semester yang kedua dalam elective theater tu ada berlaku satu insiden. Pelakon utama tidak dapat hadir.
2: Macam
0: 3 hari sebelum persembahan.
2: Jadi Bayu menggantikan ya?
0: Ya, disebabkan masa tu lelaki dalam dalam produksi tu hanya 3 orang. So saya lagi 2 orang. So seorang dah tak dapat hadir.
1: Okay.
0: Tinggal saya 2 orang.
1: Okay.
0: Dan saya ganti watak utama waktu tu.
1: Dari situlah bermulanya. Bukan saja belakang tabir, tapi ke pentas.
2: Tapi itulah dia tak sama kan, belakang tabir dengan di pentas tak sama.
1: Betul.
0: Keseronokan berada di pentas tu. Kita tidak boleh bayangkan dengan kata-kata.
1: Tidak boleh diluahkan dengan kata-kata.
2: Jadi bagaimana kata orang tu Bayu yang introvert ni dah jadi extrovert lepas berada di petah. Jadi yang introvert tu bolehlah cuba.
1: Boleh cuba. Jadi gitulah kehebatan kita ni. Kalau orang kata dengan seni ni kan. Dan Kak Tidi fahamkan juga ni Bayu. Ada satu festival teater Zon Timur berlangsung di negeri Pahang ni. Mungkin boleh cerita sikit apa benda pasal festival teater ni secara ringkasnya.
0: Festival teater Zon Timur 2026 ni dia adalah yang rasanya kali ini dianjurkan oleh JKKN Pahang sebagai tuan rumah lah.
1: Maksudnya
0: gabungan 3 negeri di bawah JKKN. So yang mengambil amanah sebagai tuan rumah adalah JKKN Pahang. So setiap peserta terdiri daripada 3 kelab satuan ataupun IPT yang telah melalui satu saringan lah di peringkat negeri masing-masing. Kiranya yang dipilih itu mewakili negeri masing-masing. Dia bermula pada 3 bulan hingga 11 bulan 8. 11 bulan tu juga adalah pemetasan

0: Okay.
1: Okay.
0: Dan juga hari penutup lah.
1: Okay. Okay. Dan penganjurnya adalah tadi?
0: JKKN Negeri Pahang.
1: Negeri Pahang. Okay. Yang terlibat tadi tiga negeri lah ya. Zon Timur, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Okay, Teh. Ini ada soalan daripada Pak Oli.
2: Pak Oli tanya
1: mana? Pak Oli 13 Pak Oli ni untuk pengetahuan Bayu antara yang hebat kata orang tu dari segi karya
2: dalam penulisan.
1: Dia kata ada dak cabaran dari segi teknikal, blok ruang, pentas, blocking paling hot-hot Bayu kena tempuh dalam latihan. Ni kalau orang tanya gini ni, orang biasa. Okey, jadi Bayu macam mana
0: orang
1: tu?
0: Orang biasa. Kalau dalam proses latihan ni tanya tadi ya.
1: Blok ruang, pentas, blocking ada. Mana maksud dia tu Bayu?
0: Blocking ni bagaimana kita macam saya sebagai pengarah kita meletakkan pelakon kita tu berada di mana? Di mana dia patut berada?
1: Di atas petas tu lah.
0: Di atas petas tu.
1: Dia sudut mana?
0: Dia ada kira-kira dia. Dia ada matematik dia.
1: Ada pengiraan cik.
0: Dia ada istilah-istilah dia lah.
1: Kak tidak tengok. Kata molek je letaknya.
0: Bagaimana pergerakan yang berlaku di atas petas tu. Blocking. Di mana dialog tu akan berlaku. Di mana dialog tu akan bermula. Line untuk pelakon tu. Dan di mana dia akan berakhir. Itu blocking itu juga akan menentukan keluar masuk pelakon tu. Kita tak boleh masuk ikut suka.
1: Suka hati dia.
0: Kalau ikut gerak tu, dia ada disiplin pentas yang pemain teater ni. Dia kena akur. Kalau dia nak lawan pun macam okeylah, aku nak rebel lah, aku tak nak ikut disiplin pentas ni. Sekurang-kurangnya fundamental asas tu dia kena tahu. Dia kena arif dulu. Jadi bila dia lawan, benda tu tetap akan jadi comel dah terpentas.
1: Tak ada nampak macam
0: bersepoh. Dia ada flow dia. Dia ada S. Dia ada V.
1: Ada nama pula.
0: Bentuk-bentuk
1: tu.
0: Itu semua tu adalah tugas.
1: Itu kemahiran pengarah
0: Pengarah. Pengarah kena nampak visual tu daripada A sampai Z.
1: Jadi Bayu adalah daripada seorang pemain teater, Bayu juga adalah seorang pengarah
0: Boleh
1: kedua-dua?
0: Boleh. Dan saya sekarang ni lebih fokus kepada penulisan.
1: Penulisan pula.
0: Maksudnya mungkin
1: penulisan skrip teater.
0: Ya, skrip teater. Sebab kita mencari apa yang ada pada diri kita.
1: Ya betul.
0: Daripada asas teater kita masuk, kita sebagai yang kosong ini. Dan kita pilih jalan di mana untuk aku berakhir. Kita tidak boleh bermain teater nak berlakon mengarah sampai faktor usia
1: tu. Ya kan.
0: Kalau menulis ni mungkin
1: tidak ada batas usia.
0: Tidak ada batas usia.
1: Bila-bila pun boleh nulis.
0: Mungkin di usia 80 kita masih lagi gagal.
1: Boleh nulis lagi.
0: Dan rasanya di usia yang lanjut tu lagi matang kita.
1: Betul.
0: Penulisan kita itu lagi bagus.
1: Betul. Okay. Sebab dia yang bertanya tadi. Tadi Mi tanya, ada beza antara teater dan juga drama?
0: Dia satu benda. Teater dan drama ini mungkin satu benda yang dia ada signifikan, dia tu sama.
1: Okey, lebih kurang.
0: Dia ada di batas. Batas yang sama. Cuma lagi kita nak pisahkan itu. Lagipun drama itu adalah satu unsur daripada teater juga. Tapi teater kalau kita faham, pemetasan itu adalah secara live. Secara real time.
1: Betul.
0: Dia tidak berlaku kalau dia drama tu. Contoh kalau maksudnya kalau dimasukkan drama-drama TV. Mungkin itu direkam. Kalau di pentas ini dia tidak ada waktu untuk kita cut.
1: Live secara langsung.
0: Take tu. Action. Cut. Take tu. Dia tidak akan berlaku.
1: Maknanya kalau berlaku kesilapan, masa tu
0: silap-silap.
1: Bahaya. Hebat sebenarnya pelakon teater ni.
2: Betul.
0: Bagaimana seorang pelakon nak mengatasi benda tu?
1: Ada cara dia.
0: Itulah kemahiran dia. Dia guna kecuali dia improvisasi dia. Yang dia teknik adlib dia. Itu yang akan counter problem yang berlaku sebab tu di sesebuah
1: pakar dia orang ni. Betul. Galik cakap dengan Bayu.
2: Galik sebab cerita yang menarik.
1: Betul.
2: Lepas tu kita bila tengok Bayu ni memang rasa
1: betul. Hidup kita ini bagaikan pementasan teater.
0: Boleh guna.
1: Kacik pernah dengar guna ayat tu.
2: Boleh guna Bayu kan.
0: Boleh guna.
1: Sebab dia tidak ada tipu-tipu. Maknanya kalau salah-salah lah. Kalau drama boleh cut.
2: Boleh rakam.
1: Kita
2: dengar lagu dulu.
1: Okey, baik.
2: Lepas ni kita sambung lagi dari silam budaya bertajuk pementasan teater bersama-sama tamu kita cik
1: Bayu Bai Hakim.

0: Okey cik, kita masih lagi dalam silang budaya terbitan Dija kita.
1: Baik, hari ni kita fokus kepada pementasan teater.
0: Oh.
1: Ya, Kak Teh aja tengok teater, Kak Teh.
0: Berhaji tengok.
1: Kak Cik berhaji tengok teater tapi dah masa. Tapi ingat hari tu Kak Cik terlibat sama dan memang suka dengan teater ni.
0: Tengok teater sebab apa? Sebab Cik Him berlakon kan?
1: Oh, Cik Him berlakon.
0: Dia watak orang gila itu. Tahu tak dia letak ni benda guning di kakinya.
1: Bukan 2-3 kali dah watak orang gila dia.
0: Tapi sebenarnya kita cakap gini, bukan senang.
1: Bukan semua orang boleh.
0: Untuk menghayati watak, lebih-lebih lagi pementasan teater ni.
1: Di depan tu, Teh. Ia ni berlaku kesilapan. Dan seandainya macam Bayu Kabur tadi, seandainya berlaku kesilapan, itu kebijaksanaan pelakon lah.
0: Bergantung kepada pelakon.
1: Jadi, betul, kita nak tanya juga Bayu ni, Teh. Dari segi pemilihan dan pembentukan barisan peserta ni, atau pelakon untuk sesebuah pementasan teater, macam mana? Saring yang dilakukan macam Kak Cik Kak Teh nak berlaku teater juga ke?
0: Boleh, tapi boleh. Yang penting kalau nak ambil Kak Teh Kak Cik, tak payah ada skrip. Kita duduk atas tu cik, kita buat cengang-cengang gitu ya lah. Watok gitu ya lah.
1: Boleh sahaja. Bahasa isyarat je.
0: Apa skrip sikit.
1: Tepat kami ni Bayu.
0: Tahulah.
2: InsyaAllah boleh. Boleh bagi.
0: Boleh ke?
2: Lepas kita ada, kita jemput khas.
0: Boleh nyakit dah. Boleh pek edo.
2: Untuk sebuah produksi ni, kau diawas secara betulnya, kena ada casting.
1: Casting. Uji bakat ya? Uji bakat. Okey, baik.
2: Ikutlah kalau pemain tu dah hebat macam mana pun, dah berapa tahun main pun, tapi kalau bila ada casting, dia tak kena ada untuk casting. Sebab kenapa kena casting?
1: Sebab apa?
2: Okey, kalau kita nak tahu, contoh kalau kita aja je kawan kita yang dah kita tahu skill dia, level dia dekat mana. Tapi untuk mencari pelakon tu, kita kena jujur. Kita tak boleh macam orang kawan kita ni hebat dah, kita ambil.
1: Oh, setiap kali ada satu teater kena casting.
2: Sebaiknya. Sebaiknya lah.
1: Dah lepas lah kita cik kalau casting.
2: Kenapa casting? Sebab satu, pelakon yang kita casting tu kita akan pilih bukan berdasarkan kehebatan dia bermain. Bukan. Kehebatan dia adalah terletak bila bila mana dia bersama pelakon, dia bermain dengan pelakon lain, dia ada satu, dia ada chemistry.
1: Keserasian ya.
2: Kalau dia hebat tapi tidak ada chemistry, tidak ada keserasian dengan pemain dia.
1: Payah juga. Tak ada serasi macam kita,
2: dia hebat hafal skrip, hebat dalam fizikal dia betul apa semua, tapi kalau dia tidak boleh serasi dengan pemain lain,
1: jadi dia hidup lah dia berlaku seorang.
2: Itu yang penting lah. Tapi selainnya adalah watak tu kena
1: dengan
2: fizikal dia, selain daripada tu fizikal dia macam mana, kehebatan dia berdialog tu, melakukan dialog. Kita tengoklah ada spek-spek kriteria yang mungkin dia sesuai untuk watak pada teater ni. Tapi kalau untuk watak pada teater lain, mungkin dia tidak sesuai. Sebab itu casting tu kita perlulah sebenarnya.
0: Tak semua perwatakan tu sesuai untuk seorang individu tu dah.
1: Dia tak macam drama kalau drama kadang-kadang
2: kita
1: ada
2: boleh letak kan. Kita boleh tengok dia masa tu. Tapi untuk teater ni, kalau perjalanan awal dia, casting satu benda yang penting lah. Tinggal mana, bagaimana kita nak create lakon tu. Itu perkara yang kemudian.
0: Gitu. Kasih penting ni cik. Dalam pematusan teater ni Bayu, apa keunikan yang boleh dipersembah kepada penonton ni? Sebab penonton mesti kalau nak gitu, mesti nak tengok keunikan dia ke. Dan perbezaan dengan lakonan sama ada TV ke filem dan sebagainya. Nak menarik perhatian audiens tu.
2: Audiens sekarang ni agak-agak kita tengok agak memilih juga.
1: Kadang-kadang dia punya expectation mereka ni lain macam sikit kan Bayu kan.
2: Kita tengok audiens tu, ada audiens yang mungkin bila dia masuk panggung itu dah adalah kali pertama. Mungkin ada yang kali ketiga, keempat atau kelima. Jadi dia berbeza. Orangnya, penonton itu berbeza. So tahap bagaimana dia dikenal teater tu berbeza. Tapi percayalah, bila kita datang ke panggung menonton sebuah pementasan teater, kita akan dapat satu rasa yang aura pementasan tu boleh masuk dalam jiwa kita. Dia lain. Maksudkan kita dapat merasai apa yang berlaku di pentas. Pelakon, apa yang pelakon rasai, dan apa yang sedang berlaku tu, mm-hmm. itu maksudnya mungkin roh itu, roh pementasan tu dah masuk ke dalam ke dalam diri kita. Dan benda tu kita takkan dapat jika kita menonton di rumah, sama ada kita tonton drama, hatta kita tonton sebuah pementasan teater yang dirakam.
1: Sebab
2: tidak ada.
1: Teater ni adalah lakonan hidup.
2: Ya, hidup. Real time. Kita boleh menonton benda yang sedang berlaku. Jadi sebabnya kalau kita ingin menonton sebuah pementasan teater, tontonan tu harus berlaku di panggung, di pentas, di audi yang yang sedang berlaku pementasan, bukan di rumah.
0: Tidak jadi tengok rumah.
2: Tak jadi, tak boleh.
0: Macam live orang buat live apa tak jadi lah, bayu tu.
2: Tak boleh.
0: Jadi feel tak ada.
2: Itu yang kita kata kehebatan sebuah teater tu.
1: Betul.
2: Kita kena rasa jiwa dia.
0: Kekuatan dia.
2: Kekuatan di situ.
1: Betul lah, sebab teater ni payah tu.
2: Sekarang kata marira. Dia kena marira.
0: Dia kena marira baru
2: jadi. Duduk rumah tengok.
0: Tak ada rasa benda-benda.
1: Dia boleh bawa kami. Sebab kalau kami tengok, kami naik atas petah.
2: Ya. Ibu permainan.
0: Betul.
1: Kan gosok teater orang.
2: Bukan setakat lakon saja.
0: Ya.
2: Dalam sebuah teater dia ada sinografi, baik daripada lighting dia, sound dia, set pentas dia. Benda tu akan kita dapat efek dia lebih semasa di audio atau di panggung.
0: Masalah tak perah apa semua.
2: Kita kan rasa benda tu.
0: Kita tengok teater siapa papa pecah lah apalah kita tengok. Tapi jadi dia boleh buat.
1: Okey, baik, kita nak tanya dari sudut Bayu sendiri sebagai pengaruh lah ya. Apa yang paling penting untuk memastikan kata orang tu sebuah persembahan teater tu berjaya ataupun hidup dari segi lakonan, skrip, penghayatan dan kerjasama berpasukan tu.
0: Macam mana
1: dia komplit ni, dia punya elemen tu kan.
0: Dari sudut pengarah
2: kejayaan sebuah pementasan teater. Okey, kalau diberi pilihan, dia banyak elemen.
1: Okey.
2: Benda yang paling kritikal orang kata dia kerjasama berkumpulan.
1: Okey.
2: Benda tu. Benda lain ada. Tapi kalau kata semasa pementasan tu tidak ada tidak ada kerjasama.
1: Okey.
2: Tidak ada satu orang kata apa? Keserasian antara pelakon, pemain, kru di belakang tabir dan pentas tu memang susah untuk sebuah pentasan berjaya. Kan? Maksud di awal latihan tu, apa yang berlaku di awal latihan tu akan dilaksanakan atau akan kita akhiri di atas sebuah pentas tu dengan penuh kata kefahaman. Kan? Supaya ada berlaku kesatuan.
1: Betul.
2: Jika pelakon yang berada di pentas hebat macam mana, tapi berlaku kesilapan apa dari teknikal, SM silap bagi arahan, apa lighting masuk awal atau sound lambat, benda macam tu memang akan mencacatkan sebuah pementasan.
0: Kalau berlaku macam mana cara nak atasi?
2: Itu kalau tengok, kita tengok kalau berlaku kesilapan tu adalah ataupun dari segi teknikal, tanggungjawab tu akan jatuh pada SM. Secara total sebenarnya sebelum pementasan, seorang pengarah akan melepaskan, dia bagi tanggungjawab kepada SM. So SM akan ambil alih lah. Sebenarnya akan ambil alih. Sekiranya berlaku, semua tanggungjawab akan jatuh pada SM. Kalau berlaku katakan patut masa ni masuk prop lain. Dah guna prop lain. Tiba-tiba dia guna prop lain.
0: Tubik prop lain.
2: Jadi bagaimana caranya pulang pada pelakon tu. Ada benda yang kita tidak boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol. Kan kita
0: tukar skrip ya.
2: Apa yang berlaku masa tu jelah.
0: Maknanya
2: terpulang pada pelakon nak improvise macam mana, nak elite macam mana.
0: Sepatutnya katakan itu kreativiti pelakon
1: hebat.
2: Contoh ayat aku tikam kau dengan keris ni. Ya, tapi dia pegang pedang.
0: Sudah.
2: Macam mana? Tu berlaku pengalaman lepas tu ada je.
0: Ada
2: yang pelakon lah.
1: Sebab di live tu.
0: Betul.
1: Dia serang
0: mana boleh nak edit-edit.
2: Yang pelakonnya masuk dengan pegang rokoknya.
1: Salah ke mana tu?
2: Masuk.
1: Salah timing
2: Salah timing. Dia sedang dipanggil, tiba dia dipanggil. Bunyi babak dia sampai. Dia lupa. Ada yang pelakonnya lupa tukar kostum.
0: Tadi masuk bulu padahal babak lain tu.
2: Babak lain. Dia lupa tukar kostum.
0: Itulah.
1: Biasa banyak macam mana Bayu tiap-tiap yang bagus ni biasa ambil durasi dia lama mana?
2: Dia bagus tu antara 1 jam ataupun 1 jam setengah. Tapi saya pernah menonton teater 4 jam.
1: Lama.
0: 4 jam?
2: 4 jam. Kita dia start pukul 8.
0: Okey.
2: rest pukul 8, 9, 10 rest.
1: Dia ada sambung,
2: sambung
1: lah.
2: Balik, sambung balik.
0: Macam tengok cerita filem Nusantara. Oh, lama.
2: Baru lagi saya tengok di JKKN Pulau Pinang.
1: Okay.
2: Baru lagi arahan Pak tu di bawah... perlu saya sebut lah, Prof. Andika. Tapi bagus lah.
0: Lama deh.
2: Walaupun 4 jam, saya tidak bangun.
0: Itulah antara teater yang paling lama, Bayu tengok ke?
1: Kalau Bayu pengaruh teater sendiri tak bangun tu, mana cerita tu boleh
0: memang
1: hebat lah. Okey, kita ada Pak Lee, dia kata setiap pengaruh ada signature dia. Signature dia sendiri. Bagi Bayu, okey, garapan estetika benda hok nak buat tu.
2: Okey.
1: Ayak
0: garapan estetika.
1: Pak Lee dah boleh casting boleh casting dah boleh.
0: Boleh
1: dah. Casting dengan Bayu.
2: Setiap pengarah tu dia ada signature dia. Okay. Dia contoh kalau kita tengok kalau kita ke filem lah, sorry
0: keluar
2: sikit, Mamat Khalid. Kita tengok Mamat Khalid, kita tahu ini filem.
1: Betul.
2: Kalau kita tengok Yuwe Haji Syahri, kita tahu ini filem.
1: Ya, betul.
2: Kalau di pentas teater, Raja Azri. Raja Azri dengan cerita bertema seram hantu dia. Raja Azri kan. Kalau saya suka bermain absurd. Cerita yang tidak selapis.
1: Maksudnya yang tidak selapis?
2: Cerita tu bila kita tengok dengan mata kasar, kita faham di situ. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita nak sampaikan.
1: Okay. Di sebaliknya.
2: Kita melihat di sebaliknya, yang tersirat di sebaliknya. Melalui dialog-dialog atau line-line dia tu. Tapi inilah dia memerlukan keupayaan seorang pelakon untuk memahami sebuah naskah. Ada saya ada dulu dalam 2000 saya bermain dengan satu teater Bisik Kamiswah. Naskah saya. Dan naskah tu telah dimainkan beberapa kali di UMK, di UMS dan di Aswara saya tu, tahun lepas. Tapi saya lihat, saya dijemput untuk menonton. Saya lihat pemain tidak tidak faham dengan naskah tu. Dia mengambil apa yang di surface tu. Tapi di bawah tu
0: lapis bawah
2: tidak
0: tak
2: berlaku. Dan bila dia tanya saya dalam sesi sesi kritik tu, bila kita menjelaskan pasal apa visi sebenar, apa pasal-pasal sebenar di sebalik skrip tu, mereka agak terkejut.
1: Tapi signature ataupun pembawakan Bayu ni sebenarnya bukan semua pelakon boleh bawa ni.
0: Betul.
1: Sebab dia selapis gitu.
0: Dia berlapis-lapis ni.
2: Sebab tu bila passenger dalam produksi saya, walaupun nampak di atas dia skrip itu agak ringan, tapi saya boleh tahu adakah pemain ni, pelakon ni faham atau tidak dengan naskah tu. Adakah cukup analisa yang dibuat. Sebila pemain ni seharusnya dia bila dia mendapat sebuah naskah, dia harus faham dan cuba pergi untuk mendalami apa falsafah penulis dalam naskah ni.
0: Kena faham
2: bukan cerita dek semata-mata.
0: Ya, betul. Itulah dia. Banyak cabaran dia kat cik. Tapi nak tanya kat cabaran tu, dengar lagu dulu.
1: Dengar lagu dulu dia.
0: Dia Bayu dah. Baik. Lepas ni kita tanya apa cabaran
1: yang nak tanya
0: besar.
1: Bayu dekat live TikTok pun boleh tak?
0: Boleh tak masalah.
1: Boleh tak masalah.
0: Okey, dalam silam.
2: Soalan mudah-mudah sudah.
0: Mudah-mudah.
1: Ya. Oh, dia hebat ni.

0: cik, kita okay, masih lagi bersama dalam Silang Budaya secara langsung di okay, Facebook Terengganu FM dan juga
1: TikTok, okay, FM,
0: masih lagi tengok dengan tamu kita.
1: Okay, Bayu Bai Haki. Orang yang cukup berpengalaman dalam pementasan teater lah.
0: Banyak lagi kita nak tanya ni cik. Yeah, tapi kita nak tanya dari segi cabaran terbesar sepanjang latihan pementasan teater dan pembikinan teater itu sendiri sebenarnya banyak cabaran tu. Oh, antaranya yang paling rasa hak tak boleh lupa lah.
2: Cabaran kalau dari segi ada pengalaman kan?
0: Latihan.
2: Latihan. Satu yang betul lah dari segi latihan tu. Sebab teater ni memerlukan kadar latihan tu lama, panjang.
0: Betul.
2: Paling kurang mungkin 2 bulan ataupun 3 bulan atau ada yang mengambil 4 bulan bergantung pada sebuah produksi tu lah. Tu cabaran yang kata kita macam sebagai pengawal kena bagi 100%, kadang 200% kena bagi. Buang segala benda yang sebanyak 2-3 bulan kita kena buang segala benda. So daripada awal tu sebelum jadual latihan dah keluar, kita kena buat jadual kita sendiri.
0: Jadual pengarah sendiri.
2: Sebab kita kena kontrol 100% pada produksi tu. Kalau kita ada assistant director, kita boleh bagi sedikit kat dia. Tapi masih lagi dalam sudut pengarahan tu, acuan dia masih lagi jatuh pada pengarah.
0: Betul.
2: Dan kita ada stage manager, kita boleh bagi sikit kat dia. So cabaran dekat situ. Tapi bagaimana kepada pemain dengan komitmen latihan. Ada dekat dulu di awal tahun 2006-2008 tu, main kita masuk kita muda. Cabaran dia tu kurang rasanya.
0: Okay.
2: Kurang sebab kebanyakan rakan kita tu semua muda-muda. Kalau training start pukul 8, pukul 3 pagi pun kita tak kisah lagi.
0: Pukul 2
2: pagi. Sekarang kena 2 jam letih dah belaka. Sebab mungkin faktor usia. Anak-anak kat rumah. Komitmen kerja. Tiba time latihan tu, masa latihan pula dah ikut jadual. Tiba hari ni pula, cik saya tak boleh mari, demam.
0: Sudah.
2: So kena ganti.
0: Benda
2: tu lah, transisi-transisi yang berlaku sepanjang latihan tu. Antara antara cabaran juga. Di samping cabaran kewangan dan dana lah. Lagi besar produksi tu.
0: Paling besar ke kewangan?
2: Betul. Paling kecil pun ialah untuk kita, ni lah pelanjaran kita makan minum. Masa ni lah kita kena pandai lah, carilah sponsor. Kan, cari sini sikit, cari situ sikit. Itu di di cabaran yang yang dalam, yang di luar dia. Contoh pentas, ruang pentas. Di Terengganu ruang pentas ni tidak tidak banyak. Tidak banyak ruang pentas. Maksudnya kalau kalau yang paling bagus, paling sesuai adalah sekarang ni di JKKN Negeri Terengganu. Itu ruang pentas yang paling hebat lah, paling sesuai untuk dimainkan. Cabaran dia. Lagi satu, kalau yang ruang pentas ni, kalau ada pun ruang pentas, dari segi teknikal, fasiliti dia
0: kurang.
2: Jadi bila kita nak bermain, kita terpaksa bawa kita punya lighting sendiri.
1: Itu kekangan dia lah.
2: Kekangan dia. Jadi benda tu melibatkan kewangan. Kalau kita yang persatuan ni, mungkin kewangan tu adalah ada batas dia. Batas kewangan. Gitu.
1: Baik. Okay. Banyak soalan tu.
0: Banyak soalan ni.
1: Yang awak tanya pun dah ada jawab lagi ni.
0: Dah habis dah.
1: Tak tahu lah kita. Tadi Kak Atis tanya cabaran terbesar ya, Bayu. Kita tanya, kalau lah apa tu, pelakon-pelakon teater adalah orang baru. Contoh macam Kak Cik dan Kak Atis lah.
2: Cabaran dia juga.
1: Orang baru dalam dunia teater.
0: Ada kita, Cik.
1: Peranan pengaruh ni. Untuk nak bantu mereka beraksi dalam sesebuah pemeriksaan pementasan teater macam Kak Atis ni, dia pengaruh ni, dia pengaruh drama. Drama radio main-main.
0: Dia juga drama.
1: Tapi dia lakon. Tapi dia sama kan. Mestinya kalau kita kita boleh berlakon drama radio, mestinya kita boleh berlakon drama teater kan.
2: Tapi insyaAllah mudah.
1: Mudah.
2: Sebab kita sudah ada vokal dan intonasi vokal tu sudah ada.
0: Ruang besar ni. Ada peluang.
2: Kita dapat, tiba kita dapat pelakon baru.
1: Okay.
2: Ini cabaran ni langsung kita nak membentuk dia. Daripada awal. Satu, bukan membentuk dari segi nak hidupkan karakter dia. Daripada asas, ibu asas tu, fundamental awal, maksudnya daripada basic theater kita kena ajar kat
1: dalam.
2: Maksudnya kita kena di awal latihan tu kita kena orang tuan kita selit sikit-sikit. Supaya dia faham. Supaya dia, dia buat tu sebab apa. Dia buat ni sebab apa? Kenapa dia kena bergerak begini? Kenapa dia kena lontarkan suara begini? Itu adalah cabaran kepada kepada kita bila kita dalam bentuk pemain atau pelakon-pelakon baru ni.
1: Baik.
2: Tapi kebaikan dia pelakon baru ni, dia mudah dibentuk.
1: Ah, mudah betul. Dengar kata.
2: Sebab acuan dia kosong.
0: Tak tahu benda lagi.
2: Tak tahu benda
1: sebab kita boleh. Macam gebung
2: lah saya. Selai kain putih lah. Senang kita nak cat. Kalau kita dah ada kain yang sudah berwarna-warni tu.
0: Payah
2: sikit.
0: Nak padang rupanya.
2: Jadi letih cabaran kita dalam membentuk pelakon baru. Dan membentuk pelakon lama tu dia berbeza.
0: Betul. Oh, tak sama.
2: Tak sama. Pelakon baru dia mudah menerima. Pelakon lama dia menerima tapi dia ada kata buah dia sendiri. Semasa latihan mungkin dia boleh follow. Tapi bila dia dah start buat buah dia sendiri. Kadang-kadang ada benda yang okey kita boleh lepas je. Kita okey lulus je lah. Kadang-kadang pengarah ni kita kena tolak ansur juga. Kita tak boleh terlalu
0: tak boleh strict sangat lah.
2: Sebab supaya faktor dalam organisasi tu dalam produksi tu tidak kata stres sangat. Stres juga.
0: Stres juga.
2: Training 3 bulan. Kena pengarah backend pula.
0: Sudahlah.
2: Dah
0: lagi
2: Tu macam-macam masalah. Jadi dalam membentuk pelakon ni dia bezalah pelakon baru dan pelakon lama, tapi seorang pengarah tu harus pandai lah. Dia menilai seorang pelakon tu macam mana. Sebab ada pelakon baru ke pelakon lama, dia mesti ada pro dan kontras dia. So kita selit kot tu. Kita main beli jiwa sikit.
0: Main angin dia.
2: Supaya kita tak letih sangat.
0: Betul.
1: Ada soalan daripada Pauline tanya tadi. Berapa lama biasa latihan kalau sebelum satu-satu pementasan biasa? Bayu.
2: Dalam latihan pementasan teater dia ada, kita ada fasa dia.
0: Ada fasa.
2: Fasa satu. Ni akan menentukan berapa lama. Tapi berapa lama jadual tu akan berlaku. Kita tengok atas bajet dia. Banyak bajet besar, mungkin latihan tu kan lama. Bajet tu tipis-tipis je, mungkin kejap kita akan skipkan latihan tu. Jadi fasa dia mungkin bermula dengan bacaan skrip. Bacaan skrip satu fasa yang paling kritikal lah.
0: Mana baca je skrip tu?
2: Baca je, siapa faham, siapa mutoh orang kata.
0: Kita faham dulu cerita.
2: Supaya semua dalam tu faham cerita dulu. So dalam tu kita kenal lah. Kita kenal ataupun kita dah aim. Maksudnya kita dah aim. Okay, dia ni pegang watak. Contoh hantua. Dia ni pegang watak jebat nanti.
0: Tak bagi lagi masa baca skrip tu. Tapi
2: kita boleh dengar lah cara lontaran dia. Fasa tu akan balik kepada pemilihan watak. Dan susunya kita akan buat blocking. Dan last kali tu kita akan go pada emosi. Yang kedua tu lepas crew reading, bila dia dapat watak, dia akan, pelakon akan buat satu proses kajian watak.
0: Ada step dia.
2: Dia tak boleh kita bahang gambar.
0: Kaki teguh berlatih. Bagi lalu watak.
2: Tempoh dia mungkin berlaku antara 2 bulan ataupun 3 bulan gitu. Tapi dalam tempoh tu, kalau saya suka tengok di mana progress seorang pelakon ni. Bila dia dah sampai katakan di tempat yang kita mahu, dia dah sampai sapa dah maksudnya. Okay, dia boleh lepas untuk ke fasa seterusnya. Tapi bagi yang macam tak lepas lagi, saya akan hold dia dulu. Kita akan buat macam slot lain. Dia panggil pocket.
1: Untuk dia saja.
2: Supaya dia ni tidak menghalang pelakon lain untuk naik. Dalam fasa latihan tu lah. So tempoh dia berapa lama? 2 bulan hingga 3 bulan.
0: 2 bulan hingga 3 bulan.
2: Lah,
0: dah mu sanggup je. Tidak ada casting mana kita tengok. Lepas tu dah ada tak ni Bayu, kisah-kisah yang menarik ataupun yang mencuit hati lah sepanjang pengarahan
1: kita. Antara ni banyak pengalaman dari macam-macam naskah dah dihasilkan.
2: Kita bukan bermain, kita bukan sebagai, sebelum ni bermula pun bukan sebagai pengarah. Sebelum kita berani duduk di kursi pengarah tu, kita jadi kru pentas. Itu ambil watak-watak pegang tombok orang kata. Bermula dari itu. Saya pernah di selepas di habis tadi dulu, tahun dan tahun 2000 saya ingat
0: 2000
2: lah. Saya dia beri watak pondan. Bermain dalam di satu grup di PJ masa tu. Bermain watak pondan. So macam mana saya nak rasa watak pondan tu? Saya pergi ke KL lah. mencari lokasi di mana ramanya lelaki-lelaki kejadian ni.
0: Nak tengok.
2: Nak tengok, sebenar. Kita study.
0: Oh, sebab study. Kita
2: kata, pengawal kata awak kena buat kajian watak.
0: Kena buat kajian dulu.
2: So, kita pergi. Kita berkenalan lah. Berkenalan, sembang ada. So, kita akan dapat benda tu. Tapi, janganlah buat benda tu macam suatu yang kita nak ambil sempatan ke apa. Kita cerita jujur.
0: Ya, betul.
2: Nama itu tu kita jujur, berkawan dengan dia. Kita cerita kita kita dapat ni apa. Dia kita study watak dia, tiru cara perlakuan dia, gerak dia, cara dia apa berdialog, bercakap, dia connection dia dengan kawan, communicate dengan kawan-kawan dia semua. Kita copy.
0: Kira jadi ya?
2: Tak jadi masalahnya.
1: Susah teh.
2: Susah.
0: Walaupun kita dah buat kajian apa semua tu. Itulah Cik, bukan dia, senang.
2: Dia jadi tak jadi ni bukan atas kita. Atas pengarah. Mungkin pengarah watak kita tu, dia boleh apa boleh apa saja sebenarnya. Dia tidak salah. Mungkin benar watak watak dia begini. Contohnya, pondan tu nama Sally kan. Mungkin benar watak Sally begini. Atau mungkin benar watak Sally begitu. Tapi watak Sally yang bagaimana pengarah mahu yang paling dekat dengan dia punya visi.
0: Dah berlakon tak watak tu? Berlakon.
1: Okay. Masa tengok memang nama Sally ke Bayu?
2: Saya lupa dah. Bukan lupa dah.
0: Dalam banyak-banyak skrip hak yang Bayu benda ni berlakon pentas teater ni kan. Hak mana hak ingat sekarang ni?
2: Saya paling ingat 2008.
0: Macam mana skrip tu? Boleh tu
2: skrip. Demo pada Amba demo. Tajuk dia.
1: Terengganu eh?
2: Terengganu.
1: Demo pada Amba.
2: Saya sebut penulis dan
1: Boleh. Okay.
2: Saudara Joe Sidik.
0: Okay.
2: Guru saya juga sekarang. Dulu selalu tempat bertanya. Dia juga dia penulis dan pengarah untuk naskah tu. Kita bermain pada tahun 2008 dan kita menang juara bagi festival teater Negeri Terengganu tahun 2008.
0: Okay. Watak benda Bayu?
2: Datuk Petanda.
0: Ada skrip yang ingat? Boleh berlaku sekali.
1: Ada orang kata boleh dok contoh sikit Abi kata. Tapi tak ambil hok Sally tadi
0: lah. Tak ada lah hok ni lah. Yang Datuk
2: saya mana? Saya pun geli tengok. Kalau sekarang tengok kan.
0: Datuk
2: tadi saya lupa Datuk skrip dia.
1: Ni ada orang minta ni. Pak Lee pun kata Bayu belanja gak sewatok. Watak Bayu.
0: Kita nak dengar lah.
1: Tadi apa ni Datuk tadi lah.
0: Kalau dok ingat pun hak ingat lah.
1: Ingat.
0: Mungkin cerita lain.
1: Karakter ni Bayu nak in karakter ni.
2: Kita cuma menyampaikan titah. Titah raja. Kan? 2008
1: setiap buka gitu lah.
2: Buka tu contohnya wahai orang-orang kampung. Aku Datuk Petanda datang untuk menyampaikan titah raja. Dia gitu ada. Tapi dia komedi kan situ. Tapi yang bestnya bermain bermain dengan
0: lain lalu suara.
2: Olah suara.
0: Macam mana penggunaan suara tu
1: dalam kereta gitu.
2: Sesuatu yang kemahiran bagi seorang pelakon dia kena buat.
0: Pelakon dia ajar juga.
2: Kena dia panggil lantunan suara tu macam mana. Dia kena cari dalam proses intonasi dia mengkaji dia. Naskah tu dia kena buat analisa. So dia kena mengkaji aku ni kalau macam watak tu contoh saya tadi watak Datuk Petanda. Datuk Petanda ni dia bagaimana? Dia ni siapa?
0: Kena kaji ya.
2: Kena kaji. Back story dia kena tahu. Dia ni bagaimana dia. So benda tu yang akan datang pada kita. Pengarah masa tu pengarah tidak akan sentuh lagi. Ini nak tengok kefahaman kita dulu. Tapi kalau apa yang kita faham, taksiran kita tentang watak tu sama dengan pengarah, dia akan setuju. Kalau dia tidak setuju, pengarah tidak setuju, dia akan cari lagi. Cari lagi. Dan kita datang esok dengan satu karakter yang lain. Dia kata okay, cari lagi. Cari lagi. Tapi bukan bermakna dia tidak terima. Then katakan pada hari selanjutnya ketika kita stop, ambil yang kau buat pada hari pada tu. Selasa minggu lepas.
1: Bayangkan teh.
2: Kita nak di-call balik.
1: Bayangkan dia berlatih hari-hari benda yang sama, dia tak akan jadi sama. Tapi bayangkan kadang-kadang mari aku rasa lain.
0: Hari lain.
1: Not consistent tu, ya Allah.
0: Kita cik watak benda cik. Kita ni watak benda.
1: Kita mak bentang. Atau mak embung.
2: Yang tak dapat lupa tu bermain bersama saudara Josida. Tahun 2008 kita menang dengan pentas yang kosong. Dia dalam biasa kita tengok ada set pentas kan.
0: Ya, betul.
2: Ada rumah ke, ada kursi ke, pokok.
0: Ada perok-perok dia lah.
2: Kita tak ada langsung. Hanya tampalan masking tape pada pentas. Katakan tempat tu menunjukkan pasar. Labelkan pasar.
0: gitu je.
1: Macam mana nak feel tu?
0: Kan
1: menjiwai
2: kita. Bagaimana kita nak rasa kita nak yakinkan diri kita sebagai pelakon, nak meyakinkan audiens, penonton tu. Begitulah.
0: Dengan lontaran suara lagi.
2: So sangat mencabar masa tu.
0: Okey.
1: Kita nak tanya juga sebab semua nak bercakap dengan Bayu.
0: Ujung-ujung ni mungkin
1: kita bercakap dengan Bayu ni teh, kita rasa macam di dalam teater dah rasa.
0: Bukan. Rasa macam podcast pula dah.
1: Boleh panggil Bayu ni sebenarnya.
0: Ya.
1: Boleh lah.
0: Okey, jadi sebenarnya Kak Tim. Kalau ujung-ujung ni kita tanya pasal nak tarik orang muda.
1: Nak tarik orang muda. Betul.
0: Yang terakhirnya.
1: Macam mana nak
2: tarik orang muda. Ini satu isu jugalah.
1: Sebab lagi kan drama pun nak tarik pun payah.
0: Payah.
1: Kita tahu orang muda sekarang ni dia
0: zaman digital.
1: Dia lain sikit.
0: Dia lain sikit.
1: Jadi macam mana nak tarik orang muda untuk minat dengan teater dan jadi antara pemain teater tu.
0: Nak ajak pergi pentas. Macam mana nak tengok penonton.
1: Itulah.
2: Satu cabaran besar sebenarnya.
0: Contoh
2: bila kita buat satu produksi, kan? Kita nak cari 10 orang pelakon ni atau pelakon baru. Kita tidak akan dapat waktu sekarang.
0: Macam
2: saya baru ni, saya nak cari 10 orang. Tak akan dapat. Tak ada.
1: Banyak kali pelakon lama
2: Pelakon lama. Kawan-kawan kita pusing ni saya ke. Yang orang tu juga. Kalau buat casting datang berdepan orang sama juga. Jadi mana orang mari tengok pun, orang mari tengok teater, muka ye hok
0: muka. Orang muda dah minat.
2: Minat
0: mari.
2: Jadi bagaimana kita ni sebagai pemain teater ni dalam industri teater, kita nak tarik orang muda.
0: Tarik minat.
2: Satu kita tak boleh bagi dia satu benda. Kita tak boleh bagi dia benda hok kita suka.
1: Okey.
2: Kita kena umpang dia. Kena pacing benda hok dia suka. Teater gua ni dia suka benda dia nak tengok atas petah tu. Kalau benda atas petah tu kita hidangkan pementasan, hok you rasa kena dengan diri dia. Mana kata Gen Z sekarang kan. You rasa tertarik dengan teknik kita tu, kena tukar lah. Tak boleh bermain cara tradisional mungkin.
0: Tak boleh cara lama dah.
2: Bermain cara baru. Apa AR, VR sekarang. Kena guna teknologi tu untuk tarik orang muda. Dia rasa kena dengan jiwa dia. Dia rasa, ataupun kita ambil cerita-cerita orang muda sekarang.
0: Boleh adaptasi daripada novel boleh ke?
2: Ya, boleh.
0: Untuk
2: boleh
0: ke teater.
1: Sebab orang suka sekarang ni kan adaptasi novel ni orang
0: novel-novel
1: suka.
0: Novel-novel yang terkini.
2: Ya, betul. Sebab orang muda ni, Gen Z ni, dia nak benda yang ada mental attachment, dengan dia. Sentuh emosi dia. Kalau kita tak boleh grab dia punya tu, jangan. Agak payah lah. Boleh tapi agak payah untuk kita bawa dia.
0: Macam filem buat, macam drama buat kan, adaptasi novel.
1: Kena tengok lah. Macam sekarang ni kata, kalau budak-budak muda dia suka drama apa, drama ada yang mencinta kan. Jadi kena bawa benda tu.
0: Kena
1: bawa
0: benda tu,
2: kena tunjuk kat dia. Dan sekali dia datang, dia dah tengok proses tu, proses teater, bagaimana pembentukan sebuah teater. So insyaAllah minat tu, minat dia akan timbul. Bila timbul tu, insyaAllah lah. Kalau dalam 10 orang mungkin boleh lekat 3 orang atau 4 orang.
0: Jadi dah.
2: Mula-mula. Untuk mewarisi benda-benda.
0: Ya, betul.
2: Tapi yang pertama sekali kena pesan kat diorang, nawaitu. Niat diorang tu. Niat diorang. Dan dia kena jujur. Jangan datang ke petas teater untuk glamour semata-mata. Untuk dapat kawan. Tak boleh. Dia kena jujur dan kena kata benda tu lah. Kena jujur dan kena bermain dengan baik lah.
1: Ya, betul. Sebab dia ada
2: pedoman
1: dia,
2: lah.
1: Betul. Di hujung teater dia ada moral. Dia ada kata-kata yang tersirat.
2: Yang kita boleh ambil.
1: Yang kita bawa balik. Itu sebenarnya. Itu bezanya teater.
2: Mana-mana perkara pun kalau kita buat yang buruk tu kita buang.
1: Betul.
2: Kita ambil yang baik dia.
0: Yang baik saja. Jadi kepedoman.
1: Tu ni apa Bayu. Sebab kita di hujung-hujung dah. Minat menor ni dia kata. Nak kata muda, tak muda. Nak kata tua, tak tua. Tapi dia muda ni. Anak muda lagi ni. Ya, minat ni biasanya dengan Bayu.
0: Minat nak berlakon.
1: Join guana ni
0: Bayu. Di casting
2: Ada je, insyaAllah ada. Dalam bulan 10 ni kita dah proses merangka sebuah projek juga bersama DBP lah. Tapi yang menariknya ialah teater ni saya tak umumkan lagi. Arahan dia dari bawah Joe Sidek, saudara Joe Sidek. Saudara Joe Sidek ni boleh google lah siapa dia. Orang yang bagus, menang-menang award kan, semua. Orang yang sangat committed dalam seni, dalam teater. Dan dia pun dalam filem pun dia ada nama, terpahat juga nama dia.
1: Hebat tu.
2: So boleh follow lah. Boleh follow mungkin account saya. tengok je kalau dekat dekat mana-mana iklan kadang keluar, dia keluar je. Atau follow okay. page JKKN.
0: Okey.
2: Kan? JKKN mm-hmm. Terengganu. Kan adalah keluar iklan-iklan untuk pasal teater ni.
1: Okey. Ramai yang tanya ni, dia kata kat mana nak tengok teater kat Terengganu ni? Sekali lagi, kat mana ni?
0: Biasanya lah kat mana.
2: InsyaAllah, bulan 10, tarikh dalam 17 Oktober di Dewan Laman Warisan Kampung Budaya Terengganu.
0: Okay.
2: Yang tu kita plan di situ lah. Sebuah teater daripada karya SM Noh. Orang hebat
1: Terengganu. Orang hebat ni.
2: Di situ insyaAllah.
1: Dan akhir sekali nasihat Bayu lah untuk mereka yang ada bakat lakonan tapi malu-malu nak mencuba ni sebenarnya.
2: Okay. Kalau rasa nak berlakon, satu, kita kena faham dulu kenapa kita nak berlakon. Untuk apa? Kalau kita nak ambil ilmunya, manfaatnya, dan kita apply dalam apa-apalah kerja kita ke, cara kita komunikasi dengan orang, itu boleh. Tapi kalau kita nak suka tu, rasanya kena betulkan nama itu. Malu, buang dulu. Yang penting kita naik ke pentas, cuba naik. Kalau malu, naik sebagai pelakon, naik sebagai kru dulu. Naik sebagai pemain artistik dulu kat belakang. Duduk di belakang tabir dulu, dan kita intai-intai ruang untuk kita berada di pentas.
0: Hidup oleh debok lalu.
2: Boleh, ketakut lagi kena berat nak bawa. Tapi kita kena start lah. Kena start waktu kecil dulu. Main lah. Kalau bermain, pergi screw reading. Biasa ada je yang buat NGO yang buat screw reading. Pergi screw reading dulu. Bila buat screw reading, kita faham. Ada sikit lah mana starting tu. Bila dah masuk, cubalah. Dan bila diberi tanggungjawab dari pengarah, dapat watak, buat yang terbaik. Tapi nak sampai ke tahap itu, pergi dulu. Rasa dulu roh pentas tu.
1: Kalau dah dapat
2: roh tu, memang susah untuk kita turun.
1: Rasanya tidak.
2: Kita dah rasa dah.
1: Rasanya mula-mula tengok dulu.
0: Kita ni cik mula-mula jadi pegang benda dulu.
1: Kita pegang tombok awal.
0: Pegang tombok.
1: Kita bahagian ni lah, belakang-belakang duduk bigar sungai gitu kan.
0: Duduk lilah-lilah gitu lah.
1: Dayang senandung itulah. Terima kasihlah Bayu.
0: Terima kasih Bayu.
1: Tak sedap
0: pak dah. Tengok lapor, hilang lapor.
1: Betul. Menarik sekali. Menarik. Kita lah kalangan macam juru hebah ni. Yelah, kita bercakap di radio. Mungkin mana tahu lepas ni kita kena pementasan teater.
0: Pementasan teater. Cerita berkenaan dengan kita penyampai.
1: Mungkin kita boleh. Kita boleh. Ada Bayu lah. Ajar kita tu.
0: Kita bukan mana. Kita tak pandai.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bayu.
1: Terima kasih orang hebat dalam pementasan teater.
0: Semoga berjaya.
1: Okey, dan kata-kata tu banyak idea yang disumbangkan.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih Bayu. Dan tahniah diucapkan. Kata-kata tu. Dan kata-kata tu, kata-kata tu Bayu juga sebenarnya dalam usung untuk menaikkan barang muda. Itu yang penting sebenarnya. Okey, tahniah sekali lagi Bayu. Semoga cemerlang di masa akan datang, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih terbaik untuk penerbit kita hari ini.
0: Penerbit kita Dijah. Dan terima kasih kepada penonton Facebook. Terima kasih kepada penonton TikTok. InsyaAllah jumpa lagi dah selang beraya.
1: Baik.
0: Minggu depan lah. Jadi terus bersama-sama dan Gigi Okey. Kuan negara orang kita.
1: Terima kasih Bayu.
0: Terima kasih Bayu.
1: Assalamualaikum.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lain ke iti kayu perahu. Keso kan dulu dia budak lujun kok jatuh lah sungai kan bau terjun bayung lah macam-macam lah masa dulu tinggal dah lah buat kenangan lah dengar
1: semuanya pun. Dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Guanagamo orang kita Jama Kigong banyak cerita.

0: tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
1: Wahidin
0: dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

0: Dengan rebu tu. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong. Setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang. Hanya dalam GGOK. Guana Gamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Sibuk kat sini.
3: Jamak Kigong, cik, banyak cerita.
2: Kita bermula daripada Jamak Kigong lah.
3: Memang je.
2: Jamak Kigong. Baik.
3: Hari ni berkenaan dengan?
2: Satu tempat dalam rumah kita, teh. Yang kata-kata tempat yang kata-kata wajib lah untuk ibu-ibu.
3: Memang kita-kita jaga lah, cik.
2: Macam kita-kita lah, iaitu dapur. Jadi dapur dulu contohnya, barang-barang lama ataupun masa nak masuk tu kita guna dapur-dapur dulu.
3: Jadi kelengkapan ni.
2: Kak cik, dapur kayu dah tengok, tapi dapur hok ye
3: ye minyak. Dapur minyak ye panggil.
2: Dapur minyak besar tepi tu tengok.
3: Tapi kat atas bermula dengan kat dapur kayu. Dia punya tiuk nak suruh nyala tahu-tahu.
2: Macam cerita labu-labi tu kata.
3: Pukuk-pukuk. Cari kat temu dulu cari kayu.
2: Oh,
3: cari kayu api dia panggil.
2: Cari mana dia?
3: Petang mana dia pagi-pagi tu. Pagi tu lah. Kami ramai-ramai lah. Set-set kami dah ramai-ramai dulu kawan-kawan. Masa kecil-kecil dulu. Pergi dalam kebu getah. Dia kayu getah ni lagi molek nyala. Lepas tu, gilah cari kayu api. Ikat-ikat-ikat letak atas pala.
2: Masa tu umur
3: apa dengan kalau rendah lah.
2: Batik bagus.
3: Lepas tu, lapik. Orang panggil lapik tanggung. Lepas tu balik dekat. Tu lah. Buat masak lah.
2: Mana dulu
3: masak. Cari dulu kayu api. Nak boleh masak.
2: Dia kalau piang hujan. Warna piang bobek.
3: Piang hujan.
2: Biasa piang. Bukan kalau piang hujan ni. Dia cari siap-siap dah.
3: Memang sipang dah. Kita buat sipang nan dah. Kalau tidak get. Wayak dia. Dok berasak dah dapur kita, cik.
2: Sungguh. Hak tu je hak ada.
3: Hak tu je ada.
2: Okay. Jadi boleh cerita lah. Macam ada kabar dia ni. Dia kata kalau nikah ada blender-blender. Kalau dulu tak ada blender. Ada ni. Benda batu giling.
3: Batu giling.
2: Apa tu kukunyo?
3: Kukunyo tu biasa seumur dah lah kat temu. Pandai anak mu cik?
2: Kukunyo. Kacik ingat
3: bot. Aku guna korang lah.
2: Korang
3: guna duduk. Gini. Duduk sipuh tegak kita. Keroh. Keroh lah ngukur.
2: Semua kacik keroh-keroh gitu. Memang kacik keroh-keroh.
3: Bukan keroh ngukur. Keroh lain.
2: Memang keroh-keroh sungguh lah. Sabar je lah.
3: Gitulah. Kat timu dulu. Kami orang kapung dulu. Maknanya kayu api tu mudah nak dapat. Hak tu je lah. Kalau orang bandar ia dapur minyak. Minyak mudah beli.
2: Minyak mudah.
3: Dulu kan?
2: Minyak gah.
3: Pakai minyak melau ni dulu.
2: Minyak gah ke?
3: Minyak gah.
2: Minyak gah ke gel sebut?
3: Kami minyak gah kami sebut.
2: Itu dia macam ke
3: kenepang dulu. Biaya nyala. Kami ada juga dapur minyak. Umur tok kan dapur. Bak tok dulu kerja balok. Jadi mudah sikit lagi bandar. Bukan gimana mana. Tokek dia bagi.
2: Tapi nak ingatkan api tu.
3: Payuh juga.
2: Payuh tu. Lepas tu nak nasi masuk tu. Takut terangit ke.
3: Mana hak dapur kayu?
2: Dapur kayu tu.
3: Dapur kayu memang payuh. Tapi sedap makan nasi. Payuh kami. Bila masuk tergelegok tu kucar dah. Tak boleh dah tak lain. Kucar-kucar dah. Bila kering tertutup. Lepas tu kena surah. Dia panggil surah.
2: Nak makan nasi dulu.
3: Nak kena surah dulu api ni tak mahu nyala. Kalau dia nyala, hangit jawab dia.
2: Tu kat Pak Lee tanya, kibah pakai punda kata?
3: Kibah. Dok kibah dah, tiuk. Tiuk dah bila nyala, lok lah ke dia.
2: Sampai tu suruh-suruh lah. Lubang hidung Pak Lee weh.
3: Memang dah.
2: Wayak bui punya. Okey, baik-baik.
3: Lemuh dah kita.
2: Ada panggilan ke teh?
3: Ada panggilan kita ni.
2: Kita cerita jamak kibung, jamak dulu-dulu hadapu.
3: Hello, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
4: Mungkin ada dah.
3: Mana? Ayuh makmur lah. Pedia lagi. Ada suara gini halu manis gini ni?
4: Dah bagaimana set mau.
3: Set mana pula?
2: set kita jangan pecah.
3: Ha?
4: Ada set mau tu, hal lelaki tu.
3: Ada hari ni set puang je ayuh mak.
4: Bapa mana lelaki?
3: Set-set lelaki kita.
2: Set lelaki kita pasuk air.
3: kita tukar.
4: Di luarnya?
3: Pasuk air, makcik kata.
4: Pasuk air ke jemur air?
3: Dah kisahlah, asal berkaitan dengan air.
2: Biar ke dia lah pula.
4: Dia pula.
2: Sekali-sekala.
4: Sekali-sekala je lah. Jelera dia hari ni. Kacik ke dia sebelah?
3: Ya, kacik sebelah aku ni.
4: Kacik tak kenal yang mak tau.
2: Kenal pun dah kenal. Hari tak ada belaka. Awang tak ada. Cik Heng tak ada. Kacik tak ada.
4: Dia pun tau. Dia kan tukar ke apa ni?
2: Ha?
4: Dia main suka ke orang dia?
3: Wayak basuka air. Tak ada wayak dah. Ya, mak.
2: Main suka dah lagu ni.
4: Dah ada apa lah. Dia benda-benda apa.
3: Ni pakai basuka air sungai.
2: Ajar susu sikit.
3: Oh, sama-sama dulu kan kita basuh sungai kat air. Main katok atas batu lepau.
2: Gila cari awang ngecek yang kat sungai-sungai Terengganu tu. Sungai mana ke ada situ.
3: Hari ni jamak kira hari ni berkenaan dengan dapur.
4: Dapur.
2: Kalau jama-jama dulu guna dapur lagu mana?
4: Kayu, lepas tu dapur minyak.
3: Lepas tu?
4: Lepas tu semawar.
2: Semawar?
3: Pesing mana semawar?
4: Dia berminyak tu dia pakai pang macam spil.
3: Oh, kat cik kabur tu semawar kalau dapur minyak tak payah pang lah.
2: Lain pula.
4: Dari pang, pang pakai sucuk tu, ya, nyala kita, dia semaga, tu,
3: benda tu. Oh, benda tu, ya, betul?
4: Gunline dia tu.
3: Lepas tu, pakai minyak?
4: Minyak gas.
3: Minyak gas,
2: dah dah. Minyak gas dah.
4: Semawa dia dah lagi.
3: Guana?
4: Pakai semawa, dapur semawa tu, dah lagi.
3: Cepat lagi kan masuk. Lepas semawa tu?
4: Lepas mahu tu pun bugar lah pula.
3: Dah bugar lah cik.
2: Dulu
4: dah boleh kering pula.
2: Dulu blender-blender tak ada kan? Pakai giling-giling gitulah dah.
4: Giling pakai tumbuk.
3: Tumbuk.
4: Lawak kepuk tu lah pakai tumbuk dapur kayu tu lesung kayu.
2: Bohongnya lah.
4: Berdemak.
2: Nak boleh ke masuk tu berapa jam tu ha?
4: Nak boleh ke rumah isi ikan tau. Kalau saya belaga sama lalu.
2: Betul? Kalau belaga sama lalu. Yelah.
3: Budak lain ni bukan dia tahu ya makmu tak?
4: Allah Akbar. Saya nak pakai sedak je.
3: Celik-celik mata.
4: Jangan kerja mula ubi rebuh. Kita rebuh. Gandung makan. Gandung.
2: Ya.
4: Lenih kat buka nak asyik lemak tak ambau. Benda lah. Macam-macam.
3: Macam-macam lah. Kau apa?
2: Baik. Biar hati. Hala ke kat hati. Okey. Bagi ayah mak. Terima kasih ayah mak dia. Assalamualaikum. Teh, sebab tu leni perasan dok. Kalau dulu orang katalah macam guna, dia masuk dengan dapur kayu ni aroma dia lain. Kalau rebuh air, kak cik ada sekedar tu je rebuh air pakai dapur kayu tapi sasa muda dok minat teh. Tapi lain ah. Lain. Tapi pasal dok leni ada orang jual macam kopi pisang guna dapur kayu. Dia mungkin aroma dia lain ke warna teh?
3: Aroma dia?
2: Mungkin lain rasa ke?
3: Rasa lain.
2: Mungkin lain lah.
3: Tak ada teruh lah TikTok kita ni.
2: Habis dah?
3: Habis teruh lah.
2: Lepas tu senyap teruh. Sekian terima kasih.
3: Sekian terima kasih. Tak lagi.
2: Sabar.
3: Tak ada teruh lah.
2: Nak royak guana.
3: Kita cacah betul.
2: Dah masuk dah teh? Dah nak buat apa? Dah nak SS dah teh?
3: Dah dah SS. Biarlah kalau SS. Dah ya SS kita ar-ar. Kalau kita dua orang ni. Ar-ar kan kita ni.
2: Tak apalah Syafiq Zulu ada mana tau tu. Biar. Oh teh ni ada orang atur gambar teh.
3: Ha benda apa?
2: Ni lah. Nombor 2488 ni lah. Ada peminyak. Oh merak cik kita.
3: Mana tengok. Iyalah. Dah juga lagi. Kita tengok umur tokek kita ada ni.
2: Nah, ada kat mana? Museum ke mana ni teh?
3: Tahulah ni ambil gambar mana ni.
2: Okey.
3: Sangkut waktu ambil luar rumah. Ambil gambar. Sekarang ambil gambar mana?
2: Ambil gambar mana? Bijaklah set kita ni.
3: Betul lah.
2: Kita ada Cik Su Marah teh.
3: Cik Su ayat mana?
2: Dia kata, Cik Su dang.
3: Ojar dah baca lagi kan?
2: Ojar dah baca lagi. Okay. Dia kata Cik Su dang dapur kayu. Guna kayu gelang. Buat masuk. Giling gepoh dengan batu giling seronok zaman dulu kata masuk nasi dengan puyuk temaga.
3: Dia tu sedap masuk puyuk temaga.
2: Hai deh. Tapi nak boleh gohot berat lah teh.
3: Ojah pula kata ojah dulu masa baru kahwin dulu dapur pertama ojah guna dapur minyak. Sumber banyak tu. Lepas tu bila habis lepas tu tarik tali tu untuk nyala api. Biasa dapur tu warna biru. Kuali pun kecil je. Puyuk sutik untuk gula dan nyayu. Keguan dia kakcik kata.
2: Tapi kakcik pun leni pun puyuk sutik tu.
3: Betul. Guna hot tu lah.
2: Kakcik rumah kakcik tu.
3: Gawak banyak beradam. Susah pula. Semuk dapur.
2: Dia ada kuali banyak puyuk banyak dok masak. Awak benda.
3: Kan? Sungguh.
2: Okey baik. Kita ada. Siapa dia ni? Kita ada Usha Dauk. Galik pulak dengan kakcik bercelote. Sekumolek pulak dia berdua orang ni.
3: Ada kami. Mimi dah lama lagi. Orang je dah tengok. Tak faham, tak tahu.
2: Jarang-jarang tapi ada, Teh.
3: Ada.
2: Okey, baik. Kita ada Cik Anak AMA atau nota suara, Teh. Kita dengar nota suara, Teh.
3: Nota suara, Teh. Lepas tu kita berkabar waktu asal.
2: Asal khabar bahasa yang buat kita, Teh. Asal apa, Teh?
3: Pukul
2: kan ya?
5: Assalamualaikum.
3: Pak ni kemikir kak.
2: Main pukul-pukul
5: ni. Masa dulu cak nak masa budak-budak mak biasa guna dapur kayu. Dapur kayu guna kayu getah lah. Depan rumah ada kebun getah kat depan dulu. Lepas tu macam kulit getah tu kan. Kulit biji getah tu kita buat bakar kuih macam mak dulu. Dia buat bakar kuih bangkit ke apa kan. Kulit tu. Kulit biji getah. Lepas tu kalau nak makan nak buat kuih-kuih tu kena tumbuk beras pulut tu kita tumbuk dengan guna lesung kayu. Untuk nak buat kuih. Macam dapur lah, dapur kayu, lepas tu dapur ni arang, dapur arang. Dapur arang baru kita guna dapur minyak.
2: Okey.
5: Dapur minyak gas.
2: Dapur arang dah sebut tadi.
5: Budak yang kecil tu. Dah guna masa tu tahun 80-an tu.
2: Okey.
5: Tahun 70-an guna dapur kayu. Kita dah kat kecil kat sini.
2: Okey, baik. Oh, dapur arang dah sebut tadi.
3: Dapur arang.
2: Ya. Sebab tu dia ni, Teh. Kan ada restoran buat dapur arang dah buat.
3: Ikan bakar dapur arang lah. Apalah.
2: Mungkin nak rasa aroma dia kot, Teh.
3: Ya, jadi gitulah. Kita out dulu, Cik.
2: Okey.
3: Nak kabur waktu asal.
2: Asal.
3: Lepas tu ni, hari ni ahad, Cik, tak? Sembilan bulan.
2: Ya.
3: Maksudnya waktu asal bagi dengan Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeri pada pukul 4.33. Bersusetiu 4.35. Ulu Terengganu 4.35 juga.
2: Okey.
3: Kemaman juga dulu 4.34. Kita baku dulu lah,
2: Cik. Kita baku dulu lah.
3: Sambung bulan sikit lagi lepas ni nak baca ni masak-masak.
2: Banyak ni, ada lagi ni. Tak boleh kita baca belakang.
3: Telefon pun ada.
2: Ada lagi sambung out dulu,
3: Ok dulu lah.
2: Dulu.
3: Jadi
2: Gi cari dulu dapur-dapur mana ada orang
3: mula. Ambil gambar atau kami ni.
2: Atau kami dekat hari ah. Badidang cepat.
3: Kita lihat dulu dah.
2: Okay.
3: Kita bagi dulu orang untuk waktu asal.

mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya malai kak iti kayu perahu keso orang dulu-dulu ibu dera dulu-dulu jatuh langsung.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Maka inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran? Maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan

0: saya berau. Kata orang dulu-dulu, dia berdara di ujung tu kak. Jatuhlah sungai kak, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, hingga dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jam Kigong. Setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang. Hanya dalam GGOK. Gua Negamu Orang Kita. Jam Kigong, banyak cerita.
2: Tu dia.
3: Ya. Kita boleh mula daripada dulu lah. Jam Kigong
2: dulu lah. Jam Kigong, kalau kami orang ulu, Jam Tari.
3: Jam Tari teh.
2: Jam tari teh kita ni pakai dapur kayu je. Gitu.
3: Tapi teh kau tak ada orang dulu. Tak ada orang ni. Betul tak? Ya, ada orang tu sipang lagi. Nyamai. Benda dapur-dapur lama tu. Kita ada oja batu buruk teh.
2: Oja?
3: Dia kata oja dulu masa baru-baru
2: nikah lah.
3: Teh baca dah eh?
2: Baca.
3: Atas tu dia minta lagu. Kuali oh. Ya, suti-suti
2: baca dah. Kamar ni. Guna lapu pakai minyak disir.
3: Jaman dia susah dulu tu.
2: Untuk membaca dan kerja kolah bangun pagi esok nak pergi kolah hitam lubang hidung. Farah Fahana ni baca lagi?
3: Farah Fahana ada baca lagi.
2: Saya ingat dulu korang nyok tu. Siapa kelah ni ada lagi korang tu. Ingat masa kecil-kecil dulu sibuk nak duduk etik atas korang kalau tengok mok kukuk nyok. Wak sibuk. Okay, yeah. Kak Nur Jahid.
3: Kak Nur Jahid dia kata salah. Jaman dulu mok Kak Nur masuk atas dapur kayu je. Bulang sebelah gok selur-selur lah cari kayu emas. Wak emas tu. Sipang taruh takut musim hujan mari gok. Dok emas mana lah dia kata. Set saim
2: tu
3: tu.
2: Set saim tu tempat kita kecil.
3: Sekolah saim tu tempat kita kecil dulu cari kayu gelang lah. Biar musim hujan. Buah mutih pun banyak sangat situ dulu. Balik sekolah cari buah mutih letak dalam baju. Baju sekolah lekat warna purple. Ingat jaman dulu suka kat cik weh. Dengan kat teh jaman dulu-dulu. Ya apa tahu suka ang je. Okey.
2: Abah-abah ni Musa Bukit Gasing. Itu tunjuk sese dapur minyak.
3: Era tu perubahan.
2: Maknanya dapur minyak ni berbeza betuk dia cik. Mengikut benda abak ataupun tahun lah. Lepas tu, lepas dapur minyak, dapur arang.
3: Dapur arang dia.
2: Dapur arang pun macam-macam. Dia saiz dan tu dia tu.
3: Yelah.
2: Lepas dapur arang apa cik? Dapur kayu cik.
3: Mak ni banyak jugalah teh. Kita ingat ke dapur gas lalu dah. Wayak buinya. Baik, kita ni pun ada sayang kita buat gambar juga ni ha. Di saya nama dia 2488 saya gambar lah teh ha. Nak tunjuk ke kita.
2: Mana ni?
3: Kaabah tu gambar benda Kaabah. Ya Allah. Kaabah tu.
2: Mana?
3: Kaabah tu gambar TV.
2: Benda ni.
3: Kita nak gambar dapur teh. Kaabah tu gambar TV teh.
2: Mana TV?
3: Teh, TV yang ada kotak tu, ada pakar tu. Kak Abah.
2: Tapi rumah Kak Atis ada kot TV yang pakai lasik, yang pakai pintu.
3: Ada lagi ni?
2: Dan ni tak ada dah.
3: Kalau ada ni boleh pasang lagi lah.
2: Dia tahu takut boleh pasang kedok.
3: Takut tu bila rumah Kak Atis dah tu.
2: Tapi rumah Kak Atis memang dulu kalau orang nak mari kedai, kalau TV yang buka katuk ni, kena bayar 20 sen.
3: Nak tengok TV?
2: Nak tengok TV. Sebab dulu masa dulu kedai kopi kan.
3: Bukan semua rumah ada TV dulu kan?
2: Ya, kapur kat atas tu, rumah kat atas satu-satunya ada TV. Dulu. Tapi kena cah sebab apa? Kita nak pergi cah bateri. Kita pakai bateri stereo.
3: Kat atas
2: tak, ya kapik cik. Ya kapik. Mula-mula kita tu, di TV kabel tu, benda hak macam cangak kita kan, cabang tu. Kita kapik di bateri tu. Dia hidup dah TV.
3: Gitu dah.
2: Lepas tu, bila habis bateri, tak ada lah. Sekarang tak boleh tengok TV, ada gambar.
3: Pokoknya dulu deh.
2: Lepas tu kita ambil, dia ada kalau berang tu satu tempat cah bateri panggil.
3: Situ je?
2: Ambil dia, kena bayar lah. Jadi buat tu kalau tengok TV rumah Kak Atis sama-sama tari tu. Jaman kirung tu. Kena bayar 20 sen sekali tengok.
3: Kak Atis jadi panggung wayang dah dulu eh.
2: Gitulah ibarat kata sambil-sambil minum kopi dulu kedai makan. Kedai macam kedai kopi kapur lah gitu.
3: Dulu dah teh.
2: Paling binak sekali orang kapur tengok.
3: Cerita benda?
2: Cerita Hitam Putih lah kira.
3: Orang
2: panggil filem Hitam Putih. Antara filem Piramli dengan Hindustan.
3: Dia Hindustan.
2: Bobby lah. Paling
3: Piramli memang lah teh.
2: Piramli. Gitu lah. Dulu-dulu pengalaman kata. Okey, sebab dia tunjuk gambar TV tu. Sungguh bateri stewa panjang tu cik. Cik kenal tak cik?
3: Kenal teh.
2: Bateri macam bateri kereta. Macam bateri kereta. Tapi ia panjang besar.
3: Apa dia panggil bateri stewong tu?
2: Dah dia bateri tu digunakan untuk stewong hak orang angkat kayu balok. Bukan trailer. Dia ada sejenis off-road. Stewong ni off-road yang duduk di dia panggil tempat kawasan depan balok kan. Gitu.
3: Okey ni ni dapur sumbu jatuh tu.
2: Sumbu ni kalau kalau kena tu lah sumbu ni kena macam kena pulah lah.
3: Pulah-pulah dia.
2: Ketidak gak mampu kerong situ ya. Dah masuk lagi tak. Dah apa tak ada sumbu dah masuk.
3: Dia kena ada sumbu lah dah.
2: Ada sumbu lah.
3: Betul kan ada minyak sumbu. Kan? Ada minyak lah tak?
2: Ada minyak lah.
3: Ini asal kita ni mastura ni atau gak ya, rebu mana? Apa tak? Mastura mana? Ni. Rebu benda ni?
2: Mana mastura?
3: Batang keladi ke benda? Mastura masuk. Rebu benda ni. Cakap apa?
2: Tengok-tengok. Kejap. Dah buka lagi. Keladi.
3: Buat benda?
2: Batang keladi buat sayur lah. Sayur air tapi dia dah letak gapar. Pucuk-pucuk kayu duduk letak sini ni.
3: Okey.
2: Kalau letak sedap juga
3: ni lah. Mastura ni rebuh pakai benda, pakai dapur arang ke dapur benda?
2: Dah tahu puyuk ni tunjuk ni.
3: Dapur, kita nak tengok dapur.
2: Ni tunjuk puyuk. Cik berakhir ni, makan ni. Sayur keladi ke depan?
3: Duk penuh
2: biasa kat kenduri adalah.
3: Sedap ke teh?
2: Sedap.
3: Awak kata hari tu, makan hari tu bekok mulut ya?
2: Tu salah dah.
3: Kamu tahu tak teh ambil mana teh? Yang ambil keladi hiasan teh.
2: Masalah awak, masalah makan kalau main bekok mulut tu. Dia ada keladi hak gatal weh. Ia dah boleh buat nyayu awak keladi tu.
3: Ia bahan keladi belakang teh.
2: Dah boleh gigi ti.
3: Dia kata, dia tak tahu ya teh. Hari tu sama kot dengan ni. Sokong dengan tu. Sokong dengan agak-agak kan? Sokong dengan agak-agak.
2: Dah you beli sokong?
3: Ya beli. You not sokong. You beli agak-agak.
2: Tak boleh lah agak-agak.
3: You not sokong. You not sok. Sok sayur. You beli agak-agak tu. Ya ada apa-apa kerah ketung ke
2: dia. Tak boleh lah sebab agak-agak dia cair. Kalau sokong dok kalau kita rebuh pun macam mihung tu lah. Macam-macam sungguh awamu.
3: Tapi keladi tu kelakor kan?
2: Gatal lah weh. Dia ada. Kalau keladi gatal apa yang orang kata.
3: Masalahnya. Kau makan semua gatal juga. Jadi sama gatal lah dengan keladi.
2: Itulah awal-awal.
3: Sedap kita kata kat orang ini.
2: Tahu dah. Tak apa awal tak ada.
3: Kita kata radio.
2: Tak apa cik. Gini lah cik kita cik. Dia ibarat kata cakap tak lampu cik.
3: Betul lah.
2: Dia jokin ni kalau kau tak faham format dia. Acuh lah.
3: Jokin ibaratnya kita ramai duduk-duduk air. Duduk pergi duana lah. Sini.
2: Air berhenti rumah kecolek ni.
3: Banyak jambil. Lebih kurang gitu.
2: Nurfa Parker ni. Dia kata mengimbau zaman duk dengar wotok masuk sambal ayam masuk merah kayu api. Baru bulan lepas masuk guna kayu api masuk untuk sambutan birthday anak. Leni nak mengembalikan semula dah Haji.
3: Zaman-zaman sebab tu banyak Leni kedai-kedai tu dia buat guna dapur kayu.
2: Nama-nama. Goreng pisang dapur kayu.
3: Betul.
2: Goreng telur dapur kayu.
3: Tapi ada satu kedai tu kat cakap tadi tu dia rebuh air. Berasa teh. Kat cik boleh tapping dia. Berasa. Bukan berasa. Tapi budak-budak ni tak wahi.
2: Tapi gini masuk air memang sedap lah rasa. Di atas jenis kayu kita guna. Kalau kayu getah rasa gini. Kalau kayu gelang rasa gini. Sebab pengalaman mendewasakan cik.
3: Ya betul. Tak apalah. Bukan benda. Kita kena royak balik rohoknya mak ayah kita dulu.
2: Jadi kita kena itulah.
3: Betul.
2: Benda orang panggil menghargai kan cik.
3: Menghargailah teh. Kau tu lah awak makan kitanya. Masuk ke kita. Maknanya 10 orang anak ni.
2: Betul.
3: Nak nasi ke kita. Kan kita nanti tengok cerita-cerita dan drama. Bumbu api tu kan. Tapi kan cik nak udang tu teh.
2: Tapi benda cerita tu. Ada kayu api tu. Sebab kak cik orang bandar. Kami orang ulu macam kak teh muda walaupun kita ni umur sama cik. Umur sama. Jangan tanya umur kami berapa. Muda lagi.
3: Umur
2: sama cuma bezanya tak. Lokasi tepat Kak Cik orang bandar.
3: Masalahnya Kak
2: Teh orang kampung.
3: Kak Teh makan wam dia tadi.
2: Wah tepu jatuh.
3: Wah tepu jatuh. Kak Cik makan wah jambu arang lebih kurang lah.
2: Lebih kurang lah. Jambu arang kapung pun ada juga.
3: Bapak awak makan lollipop tadi. Bukan dia lebih kurang macam itu.
2: Awak ni pelik unik dia ni.
3: Lollipop dia makan.
2: Tu lah maknanya
3: kita kapung. Kita makan
2: kapung dia tu model lah ya. Model kan. Bukan kita model pada dia je.
3: Dia kalau ayah teh makan benda ni?
2: Ayah teh? Ayah teh dia
3: tak minyak.
2: Tak minyak kot.
3: Sesab. Kita tanya dia kakak tu.
2: Tanya dia kakak. Apa kena dia tu kakak?
3: Aduh, tak ada agak lah. Kau lima nak dengar utama.
2: Betul kita bagi pulak lah pilihan itu.
3: Minta maaf lah kalau set-set puan ni. Bukan
2: gitu lah. Dok ngata. Tapi ke gitulah.
3: Dengar tu, tapi kita nak royak bui kita dah cakap gitu, payah nak berhenti ni.
2: Betulnya.
3: Pukul 5 kita dengar utama sebelah utama 5 petang tu. Lepas tu kita 5 hingga 6 ni macam-macam ada tau.
2: Macam-macam ada.
3: Kita ada
2: Bison Air,
3: Pilihan Retro,
2: lepas tu Lapa Dowin. Kita kenangan lalu, pasang lagu kenangan lalu.
3: Memang ada-ada mengimbas kan.
2: Yeah.
3: Kan jaman kigo.
2: Oh.

telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong Adik Aisyah untuk terus marah ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5 hingga 12 tahun hanya di Gigi OK.
1: Eh, baik teh, kita ni pukul 5.18 minit petang teh. Okey, Gigi OK warna kamu kita. Janganlah lah teh.
2: Jangan terakhir.
1: Jangan terakhir eh.
2: Kalau Kak Cik janganlah.
1: Janganlah,
2: jangan terakhir. Jangan terakhir kat temu.
1: Tak ada dah jangan lepas ni.
2: Ada dah.
1: Oh ni je. Tak ada dah ni saja lah ada ni.
2: Janganlah dah ni.
1: Hotulah benda hot duduk dapur, hotulah hot duduk.
2: Hotulah. Dia bagi gong gitu lah.
1: Kadang-kadang baik pada ramah tu tak? Pada banyak orang. Kadang-kadang jam banyak-banyak pun mampu belah kulit jadi tak?
2: Tak, ada bateri lah. Apa dah ada tukar bateri lah.
1: Ya. Jam penting tu tak?
2: Penting. Dia ada kaitan dengan masa cik.
1: Betul.
2: Kalau kita tak guna masa dengan sebaik-baiknya, masa tak mari dah.
1: Bila ni orang kata, lah ni kau tak ada jam tak apa kat cik kata. Handset ada kan?
2: Betul tak? Cik tengok. Tapi kita kadang-kadang nak tengok.
1: Jam
2: ni tengok kat hati muduk pakai jam ni.
1: Tapi kat cik pernah tengok.
2: Sebabnya duk sedap. Kata benda ni macam duk lekat.
1: Tak ada jang teh. Tapi Kak Cik pernah tengok orang
2: you biar jam apu pun.
1: Tapi jang dia tak ada. Dia tengok aku semua apa pula orang tu kita.
2: Jam apu.
1: Jam apu.
2: Buat Asian kan.
1: Dia nampak style.
2: Style
1: gitu. Okay baik. Okay teh. Kita nak dengar tiga lagu. Sambil-sambil tu kita tengok, kita tengoklah kalau ada.
2: Mana hak WhatsApp nak baca lagi. Kita baca.
1: Kita baca dulu lah teh WhatsApp dah. Daripada mana eh?
2: Tukar dari debar lah kita. Tadi kat timu debar ni, kat cik pula. Dah kita jauh perjalanan lah. Cik kena tukar lah. Wah ngatuk mari.
1: Memang kena tukar dari debar. Kalau dari debar dulu memang tukar lah.
2: Tukar lah.
1: Kalau yang banyak minta lagu dah.
2: Minta lagu dah. Cikgu si kewal tu apa?
1: Yata nata suara berapa eh? Tengok sekejap dah.
2: Dengar dulu
1: lah. Tapi pendek sangat Yata.
2: Tu lah.
1: Berapa tau Yata
2: sekejap? Bunyi sound effect dah tau.
1: Berapa Yata sekejap? Kita dengar berapa kabar.
3: Lekat.
2: Oh nak kabur tu. Dan kami ni kembar benarnya. Berakhir tahun sama.
1: Cikgu kita cikgu sebab orang mutin jumpa dengan jambu agak. Kata ni makan orang mutin kat cikgu makan jambu agak. Jadi kita
2: lain lah.
1: Lain sikit ye.
2: Kembar ni setahun yang sama. Kak Teh awal tahu yeah, Kak Cik ujung tahu.
1: Dia tubik dulu. Tubik rambak gitu je.
2: Gitu je.
1: Baik. Tapi macam cakap banyak sikit.
2: Lepas ni jangan siapa-siapa tukar. Ada ke, kalau Kak Teh konti orang kata panggil Kak Cik. Kalau Kak Cik konti panggil Kak Teh.
1: Jaga. Oh Cikgu Azia tu gambar tu.
2: Buatnya?
1: Oh bapak.
2: Ini benda ni.
1: Kak Cik kata ni blender zaman saya lesa batu.
2: Ini blender sama saya.
1: Tapi kalau tumbuk sama tumbuk belacang dengan sama macam dengan lesa batu sedap tu. Hidup sama.
2: Ya lain.
1: Kata molek tu mak ayuk mak kita katang dulu tengok.
2: Gagah dulu.
1: Betul. Baik teh, kita nak dengar lagu lepas ni teh.
2: Lagu pilihan retro.
1: Kita dengar lagu Patah Ranting Dicermin Usia Iklim. Lagu pilihan Rose Dungung.
2: Betam-betam dia cerita hadapu kat main ranting
1: lah. Tengok warna betul lah. Tally.
2: Pandai awak ni.
1: Pandai ya. Lepas tu kita ada Yuh Kalan Storm. Minta lagu Wings Biru
2: Mata Hitamku.
1: Lepas tu kita ada ni nama dia siapa dia? Kamaria Bukit Payung tu.
2: Okey, Kamaria.
1: Mitok lagu Dulu dan Sekarang.
2: Sabo. Pandai belaka awak ni.
1: Dulu dan Sekarang daripada siapa tu?
2: Black Dog Boom.
1: Okey, baik kita dengar lagu pilihan daripada saya sobat kita dah.
2: Okey.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Tak ada lapor tadi, Teo.
2: Uish, lapor dia tadi dia lapor.
1: Tahan, dia minum
2: tapi
1: air.
2: Tapi masa masa tu cakap ha tu tadi tu.
1: Teater tadi.
2: Teater tadi kenyang betul.
1: Tapi sedap cakap tadi.
2: Ha, lepas tu, lepas pada tu lapor
1: pula. Lapor pula, memang lapor dah. Jadi selama boleh lapor dah. Hari ni kita nak pergi jalan jauh sikit ni. Magang, tak jauh, dekat je.
2: Dekat je, tapi nak boleh ke Sapa tu ke.
1: Haa.
2: Bercinta dululah cik. Yeah,
1: yeah. Ini tempat ni memang Soho teh.
2: Memang.
1: Lembon Nisang. Lembon Nisang. Dia ada benda salah sebuah kafe dan tempat rekreasi popular berkonsepkan suasana di kampung, di Kampung Batu Putih Marang teh. Senaja ni orang wave je dok, Google Map je. Okey, antara menu dia teh.
2: Menu Ajik cuba kopi Nisang je biasalah. Kopi Nisang asli butter, egg wafer, coin wafer Nisang Nelly ada go.
1: Masuk kecil-kecil tu macam
2: butter, butter ada go. Guna faci Nisang berlemak, ayam koyan Nisang.
1: Memang ada Nisang belaka.
2: Maknanya tema dia Nisang.
1: Nisang lah.
2: Sebab dia lemah Nisang. Chicken, popcorn Korean Nisang, ais krim kopi Nisang, asli atau butter dia lah. Kau kena kau kena benda ni?
1: Kau kena toast.
2: Toasted. Kau zaman-zaman ni toasted lah.
1: Toasted benda.
2: Kek batik Nisang butter.
1: Tapi baguslah lemah Nisang ni sebab dia naik, buat naik balik Nisang tu.
2: Kak cik, pernah ni minum kau kena toasted ni?
1: Dah pernah lagi. Hok yang tu benda egg waffle tu sedap.
2: Egg waffle.
1: Comel lah nak makan sayang.
2: Oh tu lah.
1: Oh tu makan.
2: Oh duh.
1: Tapi kak cik memang berahi kopi lah. Kopi Nisang ni memang sedap lah tu.
2: Oh
1: dia memang, dia rasa pure pahit-pahit tu sedap tu.
2: Dia tepat dia tu.
1: Keistimewaan lemon Nisang Marang ni takut ada hok tak tahulah tu. Dah pernah sapa. Kita orang Terengganu ada juga dah pernah sapa.
2: Ada.
1: Dia juga menawarkan makanan tradisional. Ada kopi Nisang asli, ada pondok santai.
2: Ha, tepat kita kat Rehan. Sambil makan-makan dia.
1: Lepas tu ruang dia luar, nak parking ke, nak santai-santai senang lah.
2: Mudah dia.
1: Mudah lah.
2: Waktu operasi Ahad sampai Sabtu, 11 pagi sampai 7 petang lah. Hari Jumaat beroperasi 10 pagi hingga 2 tengah hari. Lepas tu tutup sekejap.
1: Okay.
2: Untuk salat Jumaat. Lepas tu akan buka balik pukul 2:30 sampai pukul 7 malam lah. Selasa tutup.
1: Selasa
2: rupanya.
1: Tutup.
2: Yeah. Hanya hari ni Ahad, Isnin. Oh,
1: Selasa tutup lah. Okay.
2: Kemudahan cik.
1: Kemudahan. Dia situ suasana kampung Biga Patah. Biga Sungai tu. Lepas tu ada menu unik yang berasaskan Nisang macam kita kabur tadi lah. Semua Nisang. Tak ada gulis tu ada Nisang Melaka. Gula Melaka lah kalau orang luarnya tu.
2: Alah.
1: Apa tu yang cukup ada ruang tempat parking. Letak kereta. Lepas tu surah. Orang kata tanda dia pun selesa.
2: Ya.
1: Yeah. Dah. Budak-budak berakhir lah tu.
2: Alah. Orang panggil
1: OOTD.
2: OOTD lah.
1: OOTD.
2: Lah. Macam kali. Lama.
1: Ada benda boleh. Oh, ada benda dah layak. Oh. Tapi nak pergi lembah Nisang memang dah layak. Oh, ah. Kat ada kita layak.
2: Baik padang masa.
1: Baik, kita sambung lah.
2: Sambung dua
1: pilihan lagi. Pilihan Zahizah
2: buat dua. Jangan cakap lama-lama. Oh, penat
1: eh.
2: Biasa lah.
1: Cakap apa panjang-panjang lah. Retro. Pilihan bersama anda. Di Terengganu FM.

0: petang ni kita rasa nak makan misuk dah. Kalau gitu mari kita singgah di misuk kaki Bukit Papir. Ada misuk istimewa, itu misuk telur gedik. Betul tak, Mas Samsul?
1: Betul.
0: Itu kan?
1: Misuk telur gedik ni macam kata telur masuk separuh gitu lah.
0: So dia memang kata sedap eh?
1: Oh, dia.
0: Bahan-bahan dia
1: banyak guna segar. Banyak guna segar, banyak guna lombok putih, carrot putih lah. Dalam tu dia.
0: Blender.
1: Molek ada kadang-kadang orang tok peria dalam. Peria orang tok.
0: Tak cukup. Dah pahit ke?
1: Dah. Dan lama-lama duduk dalam tu jadi peria dia sedap lah makan.
0: Sedap. Tu beza dia tu. Rahsia. Pecah rahsia dalam
1: mungkin, ni. Mungkin dia tok menutup kot. Dia tok menutup kot mungkin aroma dia kot. Kita belajar misuk ni. Misuk gini eh. Sekarang saya kerja offshore. Hari tu saya kerja offshore. Saya belajar tempat saya tu. Dia ada tukar masuk Thailand dengan tukar masuk Malay tau. Jadi saya belajar dengan dia. Saya tengok dia buat carrot putih dalam dia, buat peria lah dalam misuk dia.
0: Tahu situ lah. Okay, misuk ni pagi ada dah?
1: Pagi ada dah.
0: Start jual kuah
1: ke? Kita start pagi. Sebab kita jual ke kedai pagi kan. Memang kita start pagi lah. Memang pagi-pagi tu ada dah.
0: Pukul berapa?
1: Pukul 6:30.
0: Start jual dah? Harga semangkuk tu berapa ringgit?
1: Dia bergantung ke lauk dia lah. Lauk dia kalau macam kita nak sapur semua tu mungkin RM8 tu. Perut, daging. Lepas tu ayam. Kalau macam ayam saja dia ada harga dia pula. Ayam saja ke, daging saja ke, perut saja ke, kosong ke.
0: Oh, paling ramai orang suka lauk pun dia?
1: Biasa capur lah. Biasa lah.
0: Waktu dia RM8 tu. Okey, kalau nak mari makan sini mungkin boleh gambarkan lah. Mana lokasi misuk kaki Bukit Pak Api ni. Yang special dia misuk telur gedik kita tadi tu. Lokasi dia bang.
1: Lokasi. Lokasi ni ada dekat Jalan Cukur Lanjut lah. Kita nak Jalan Cukur Lanjut ni.
0: Okay.
1: Kalau Terengganu ni Jalan Cukur Lanjut eh. Mana nak naik ke Bukit RTN lah. Situ ada dekat Nasi Lemak Kimia. Bersebelahan dengan Nasi Lemak Kimia.
0: Situ lah.
1: Situ lah.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, ujung-ujung dah kita teh.
2: Ujung dah.
1: 5.39 minit petang.
2: Itulah Kak Cik. Mari kita ucap tahniah lah kepada adik kita Bita Kecil yang adik mewakili Aisyah.
1: Mewakili negeri Terengganu untuk ke Zon Semenanjung pada 12 September ni di Negeri Sembilang lah.
2: Okey, dan juga tahniah kepada
1: Bita Piramli.
2: Bita Piramli. Dua orang yang mewakili negeri Terengganu ke Zon Timur.
1: Ya, Wahidu.
2: Akan diadakan di kedatangan dengan saudara Halim.
1: Wahidu tu memang kita kenal lah.
2: Memanglah.
1: Memanglah dia.
2: Suara dia.
1: Pengalaman-lama tu.
2: Pengalaman mendewasakan.
1: Betul.
2: Jadi gitulah Cik.
1: Tahniah.
2: Dah kita Kelantan pula.
1: Okey. Kelantan je.
2: Kelantan
1: kita Kelantan.
2: Berderung pakelung kita.
1: Gitu. Dijah atas Negeri Sembilang. Gitulah kita nak buat guana. Okey, tahniah untuk Dijah dan juga Kak Teh lah. Dijah penerbit bintang kecil dan juga Kak Teh untuk penerbit bintang. Biar boleh selesai belah kilah mari deh.
2: Selesai belah seligah belah kilah.
1: Oh, ya. Tapi gamar mari panggil dah tengok deh.
2: Gamar mari. Alhamdulillah.
1: Yelah. Hok mari lah. Nak guana ya dah. Nak tengok. Tapi boleh tengok yang hok unit ni boleh tengok di live Facebook. Baik. Okey, Teh. Kita nak dengar lagu lepas ni. Kita ada lagu Jamak Abdi.
2: Jamak Abdillah. Tangisan
1: tak berair mata
2: tu. Lepas
1: tu nangis duduk air mata
2: tadi. Ada penuh kecil pun tangis.
1: Siap bunyi.
2: Tapi air mata tak ada. Habis dah kok.
1: Habis
2: dah air mata. Sebab sedih tu lama dah.
1: Banyak sangat nangis.
2: Lama dah sedihnya.
1: Siapa kata ada air mata?
2: Tak ada air mata dah orang kata.
1: Kan kita dengar ayat
2: tu. Ya betul.
1: Okey, lagu tu pilihan siapa
2: tu? Betul dah lagu tu. Lagu tu pilihan daripada Ani.
1: Mana teh tangis ada
2: apa? Mana?
1: Ni.
2: Manalah.
1: Ani mana teh? Pagam pak kata. Kata apa begut benarnya? Ani jadi anak jadi. Sakit yo. Sakit taya. Ojar lah teh.
2: Ojar. Ni punya kaki.
1: Kata dia tengok ni orang tu gambar dah minyak ni apa macam nasi ayam. Boleh kira ya. Ojar batu buruk. Tengok kata dia ayam nangis tepat mata dia. Lepas tu kita ada versi Ini Cintaku yang pertama. Lagu pilihan dia Khairuddin di Teluk Pasu teh. Tahu dah sedih. Lepas tu kita ada Gingerbread. Gingerbread. Ku cari damai di hati Kak
2: Abah. Khabar.
1: Okey.
2: Aku tengok mana ni. Oh, bakal ni dapur sumbu kok.
1: Minta maaf lah deh.
2: Tak ada siapa-siapa berhenti tak? Berhenti kereta
1: bagus dah. Bagus habis tapi orang lima. Okey. Baik, jadi sampai sini dulu kami. Dua beradik
2: kami
1: ni.
2: Kami dua beradik jarang-jarang. Tapi ada
1: gitulah.
2: Tapi dengan
1: baik-baik gitulah.
2: Hari ni set-set puan. Set-set lelaki bagi ada peluang
1: juga.
2: Kita.
1: Kadang-kadang set-set lelaki ada juga. Ada Cik Hei dengan Ayu Teh. Dengan Awang. Gitu. Baik, jadi sampai sini. Terima kasih banyak Teh.
2: Ya, terima kasih Cik.
1: Yalah, sama-sama lah
2: Cik. InsyaAllah jumpa pulut dah.
1: Esok kat Teh dengan Cik Hei.
2: Esok dengan Cik Hei esok.
1: Okey, baik. InsyaAllah panjang umur Morozki. Jumpa semula Teh dah. Selamat belaka. Hari ni macam-macam hari ni tercakap. Daripada kita flashback banyak zaman dulu dah.
2: Ya, tapi banyak zaman dulu Cik.
1: Tapi sebab ramai orang tu WhatsApp tadi. Terima kasih banyak
2: lah. Kenangan, terima kasih.
1: Betul lah, sebab yelah kadang-kadang kita kenang-kenang juga. Bukan untuk apa. Sebab kita bermula dari itu.
2: Dah dua-dua tak pakar benda ni. Dua-dua tak pakar.
1: Mana kita tak pakar tu. Sebab kita memang tak dengar dah. Kalau pakar kau dah dengar. Masalah dah nampak dah.
2: Dah pakai dah earphone.
1: Dah pakai dah. Kita kan sembah terlambung.
2: Ya, betul.
1: Baik, tadi insyaAllah ada masa jumpa semula pukul 6 sekarang bersama dengan Otai.
2: Bersama dengan Otai kita.
1: Kau mah tadi Arun.
2: Mah. Kita tak mah lagi.
1: Kita tak mah lagi ni mah.
2: Kita macam kita gangsa pun dah.
1: Bisa dia kalau dia mau. Bersama dengan Ayote aka Rizali Mi Haji Muhammad.
2: Okey.
1: Jangan tanya dah tengok dah tahu lagi ustaz mana.
2: Dengan mai panggil nama penuh. Bagi kita panggil dia nama penuh kan. Kau panggil nama penuh kita kan.
1: Jadi dengan Ayote sekarang dah.
2: Okey, baik.
1: Gilalah dalam Nurani Nasmila. Jadi sampai sini dululah Kak Cik dengan Kak Teh dah. Kita maaf banyaklah kalau ada salah silap.
2: Dah kedok lagu. Dah
1: lagu dah. Baik. Jumpa semula eh.
2: Ya, dah jijik.
1: Assalamualaikum. Bye.

Tun Hussein On, satu figura yang cukup dikenali sebagai bapa perpaduan negara, seorang negarawan, seorang tokoh yang cukup teguh perjuangannya sebagai pemimpin yang mementingkan kesatuan dan keutuhan bangsa demi sebuah negara yang terus maju dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM, tak kira di mana saja saudara berada kita ke ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami petang-petang yang berbahagia. Petang hari Ahad hari ini di penghujung 25 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 9 Ogos 2026 Masihi. Dan alhamdulillah, terima kasih kedua sahabat saya yang telah temani kita dalam GGOK sebentar tadi. Dua pasangan bunga hari ini, Kak Cik dan juga Kak Teh. Kak Cik dan Kak Teh, terima kasih kepada mereka berdua. Dan dalam segmen pukul 6 sampai 9 malam, itu segmen Nurani, pastinya bertemankan saya Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal. Dan setiap hari Ahad, pastinya selepas saja berita jam 6 petang ataupun buletin petang, kita akan bersama dengan pembimbing kita. Kalau tak 5 waktu bersama dengan Ustaz Syukri, kita akan bersama dalam kaunter Faraid bersama Ustaz Wan Abdul Halim, Wan Harun. Dan hari ini kita tengok pakai baju merah ni, Ustaz Wan Abdul Halim dalam kaunter Faraid kita dah pun berada di depan saya ketika ini. Dan kita sudah pun saya tekan dulu live menerusi Facebook kita hari ni. Pakai handsome Ustaz hari ni, pakai baju merah hari ni. Lawa baju Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baru boleh dengar suara. Hari ni kita nak menyambung kembali pengajian kita dalam kaunter Faraid. Hari ni muka surat berapa ini?
1: 182 juga.
0: Saya dah ambil buku dia, lagi saya ambil buku dia.
1: Baik.
0: 182.
1: 182.
0: 182.
1: Buku mengurus harta pusaka.
0: Mengurus harta pusaka. Boleh tunjuk, boleh tunjuk kat Facebook.
1: Facebook duduk mana?
0: Tu ni kamera dia tu.
1: Okey.
0: Kena duduk sebelah ni sikit. Tengah-tengah gitu. Belah ni. Belah tu. Gitu.
1: Okey.
0: Harta pusaka. Hari ni muka surat apa tadi?
1: 182.
0: 182 mengenai
1: pembahagian harta pusaka.
0: Pembahagian
1: dia, kita ambil tajuk dia takharuj
0: harta pusaka.

0: Lagi saya ambil buku dia. Banyak. Okey. Jadi saya dalam masa beberapa minit ini, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Dalam masa beberapa minit ini, saya nak serahkan kepada yang bagi Ustaz Wan Abdul Halim untuk mukadimah kita pada petang ini. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana bertemu lagi kita malam petang ni. Tah kali yang keberapa dah. Ya, yeah, banyak dah lah ya. Yeah. Oh, dah lama dah. Dan alhamdulillah cuaca pun baik pada petang ni. Kita untuk tuan-tuan dan puan-puan para pendengar dan yang mengikuti counter faraid kita. Alhamdulillah. Uh-huh. Saya pun hak lepas ucap terima kasih dah sekali kepada Tengah WFM ni. Uh-huh. Ni ucap pula sekali lagi mana petang ni. Banyak kali tak apa. Sebab benda ni nampaknya dalam negeri-negeri di Malaysia ni lah. Kerana Melanjung, Sabah, Sarawak pun Terengganu je hak yang buka kaunter.
0: Kaunter?
1: Kaunter faraid.
0: Kaunter faraid.
1: Kaunter faraid.
0: Ada kaunter juga rupanya.
1: Kaunter faraid. Jadi saya nak mengambil peluang juga hak yang 2 minggu lepas. Saya dah elan juga satu sekali, iaitu untuk makluman semua, bahagian Baitul Mal Maidan buka klinik. Dengan WFM buka kaunter. Ini bahagian Baitul Mal Maidan membuka klinik pusaka.
0: Klinik pusaka.
1: Klinik pusaka. Bermula hari yang lepas, 30 hari bulan lepas. 30 hari bulan 7 baru ni, hari Khamis. Jadi dia selang seminggu. Selang seminggu, gandang hari Khamis yang akan datang ni, itu pada 13 hari bulan 8 tahun 2026, bermula jam 9 pagi hingga 12.30 tengah hari, lepas tengah. Kan bagi tuan-tuan dan puan-puan terbuka kepada orang ramai, mana-mana yang ada masalah faraid pusaka ni, ya, silalah hadir ke bahagian Baitul Mal Maidan. Jadi saya dah ada di sana. Saya ada di sana. Jadi doktor tak? Aku rasa aja. Dan buka klinik ni.
0: Tukar daftar je kita.
1: Jadi saya bersedia di klinik tersebut. Dan tujuannya untuk membantu orang ramai, membantu masyarakat kita, terutama di Kuala Terengganu ni, yang tinggal Kuala Terengganu, ya, supaya menyelesaikan harta pusaka. Pakat selesai belaka. Dan jangan biarkan begitu. Dan kalau ada masalah, kita cuba cari jalan penyelesaian dia. Dan kalau boleh, kita jagalah benda ni. Harta-harta yang atas nama orang yang telah meninggal dunia ni, kita ubah menjadi masuk nama orang-orang yang hidup saja. Kalau boleh gitu. Kadang-kadang pejabat tanah pun ada kesan juga sebab nama orang mati. Ada yang tengah tu dok bayar cukai tanah. Tak. Sebab dah ramai-ramai ni, siapa nak bayar? Jadi tak terbayar cukai tanah. Dari satu segi lah. Jadi biasanya kalau harta tu telah diselesai elok-elok, orang ni dapat tanah ni, orang ni dapat tanah ni, masing-masing pakat bayar lah cukai tanah. Antaranya lah. Jadi kebaikan tu untuk banyak pihak. Dan kalau boleh, kita jangan biarkan lama-lama. Sebab apa? Kalau biar lama ni, kadang yang mari dekat saya tu, mati 10 tahun dulu, mati 15 tahun dulu, 20 tahun dulu. Dah kalau mati tahun 2020, 6 tahun. Dah kalau mati tahun 2000, 26 tahun dulu. Ada lagi yang nak baru nak kat terekoh ni. Orang tengah nak kat terekoh lah dah, nak buat pusaka. Jadi, gitulah tuan-tuan.

0: saya ambil kesempatan ini untuk makluman, jangan lupa kita temu janji kita 13 hari bulan 8. 13 hari bulan 8 di
1: hari Kamis.
0: Jam 9 pagi hingga 12 pagi tengah hari di Baitulmal Maidam. Tingkat 2. Ya, insyaAllah kita cubalah menyelesaikan apa-apa permasalahan yang dibangkitkan.
1: Itu setakat kata 20 tahun. Ada dah yang lama-lama 60
0: ada.
1: Tahun. 60-an, 70-an.
0: Ada. Lagi. Kalau pergi dekat pejabat saya tu, di whiteboard saya tu, ada kematian pada tahun 1960.
1: Ada.
0: Mari buat rekod. Tapi, gitulah. Bila mati tahun 1960, kita akan usul. Siapa waris dia daripada mula berlaku kematian tu. Masa tu tanah telah diambil balik oleh kerajaan di Tanjung, tanah Tanjung. Kan Tanjung membangunkan tau. Yeah. Macam buat bangunan di situ. Jadi bila kerajaan ambil di situ nak bayar RM240,000. Bila dah nampak piti, barulah nak selesai pusaka. Sebab nak duit ni. Apabila atas nama orang mati, duit tu disimpan di amanah raya. Amanah raya nak keluarkan duit tu kepada waris-waris, nak selesai pusaka dulu. Jadi, dalam kes ni, ada 27 kematian. Lepas mati, siapa waris dia, jumlah warisnya 80 orang.
1: Oh, ramah.
0: Jadi, payah lah sikit. Tapi oleh kerana dah nampak duit dah ni, rajin lah sikit waris-waris ni. Dah. Minta kap nalang pun bagi. Sebab nak dapat duit. Bila nampak kalau tanah saja ni, payah sikit. Tengah tu, biarlah dulu. Biar dulu. Jadi sekarang ni, dalam kes tu, paling sedikit dapat RM318 warisnya. Daripada RM240,000 tu. Tapi Alhamdulillah selesai. Saya kalau tak lengkap, saya tak bawa kes ke mahkamah. Jadi bila dah lengkap, saya puas hati, saya bawa ke mahkamah syariah untuk dapatkan sijil faraid sekali je. Sekali je, Alhamdulillah selesai. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita mari ni, kalau nak mari ke bahagian Baitulmal Maidam ni, nak tanya kes ni guna, nak selesai dari cara mana, kita tengok siapa waris-waris yang perlu untuk kita cari. Kalau nak tanya, dah siapa yang berhak? Nak tanya, dah kalau berhak ni, berapa bahagian orang dapat ni? Nak tanya, minta kita kira pun boleh, insyaAllah. Jadi, marilah pakat-pakat mari ke bahagian Baitulmal Maidam, tingkat 2, pada 13 hari bulan 8, 2026. Dua minggu sekali kita akan buat, insyaAllah. Yang ni, kali yang kedua.
1: Baik. Okay. Jadi, ni kata muka surat kita itu
0: 182
1: pembagian mengikut konsep takharuj iaitu penarikan diri daripada menerima pusaka. Ada juga yang menarik diri untuk menerima pusaka.
0: Kalau setengah tu bagian mak lah. Mak dengan anak. Mak kata bagian mak serahkan anak lah. Sebabnya nak diri. Mak dah mau tak ambil lah. Beri anak-anak lah. Itu dia panggil menarik diri. Takharuj. Kita pun gitu juga. Kadang-kadang ada setengah tu orang. Dah dia pak beradik. Kalau sulung kata, dia banyak dah harta dia ni kan. Senang pergi ke adik-adik lah. Ataupun kereta. Ada satu kereta ayah. Seorang tu dia tanya saya. Ayah dia ada sebuah kereta je. Kenderaan. Jadi dia ada 5 beradik. Dia kata tanya saya, ustaz, salah ke tak? Sebab kita dak faraid kereta tu, kita suruh ke adik kita tu pergi ke dia sebab dia nak, dia mustahak ke kereta. Kita ada kereta belaka dah. Dia 5 beradik, 4 orang ni ada kereta belaka dah, kerja dah. Adik dia seorang ni masih dalam belajar lagi. Belajar kat universiti. Jadi dia perlu pada kenderaan. Kadang-kadang kata, kita wish je ke dia. Ini makna dia apa ni? Salah ke dok ni? Oh, dia tanya kita salah dok. Kita, sebab kita dok faraid. Sebenarnya, tuan-tuan, apabila seorang tu meninggal, ayah kita mati, contoh. tak ada dah, mak tak ada dah, kata isteri ayah mati dulu, mak tu toki mati dulu, tinggal anak je 5 orang, 2 lelaki 3 puan. Asalnya kata ni hok 5 orang. Hok 5 orang lah, sebab anak ayah. Hok 5 orang, lelaki 2 puan 3, bagi berapa? 2, 4 untuk lelaki.
1: Ya. Yeah.
0: 5, 6, 7. Bagi 7. Anak lelaki tiap-tiap seorang dapat 2/7 bahagian. Mm-hmm. Anak perempuan dapat 1/7 bahagian tiap-tiap seorang. Atas kereta tu. Jadi masalahnya sekarang ni, dia bagi kepada seorang ni. Bagi kepada seorang, hak puan. Hak perempuan, anak anak bongsu. Orang lain ada kereta belakang dah. Ikut faraid, tak ikut faraid. Oh, dia pun tanya. Salah dak kita ni sebab kita tak faraid. Jawapan dia, sebenarnya kita tahu ke dak yang kita ada hak atas kenderaan tu. Kereta ayah tu. Tahu dak? Tahu. Dak kita ada hak dak? Patutnya ada lah. Dia kata sepatutnya ada. Tahu dak bahagian kita? Bahagian kita atas kenderaan tu. Tahu ke dak? Kalau kira-kira dia kata lelaki sekali ganda hak puan, dia tahu setakat tu je. Okey. Cuba kita kira, kita lelaki 2, jadi 2 bahagian 2 bahagian, 4 bahagian, hak perempuan 1 1 1 1, 3 4 campur 3 7. Bahagian kita atas kenderaan ni adalah 2/7 bahagian di hak lelaki, hak yang cakap dengan saya. Okey. Jadi kita tahu tak kita memang ada hak atas kereta tu. Memanglah kalau kita tahulah. Tapi kita tak faham masalahnya. Kita pergi terus ke dia. Kan saya kata sebenarnya bukan tidak faraid. Kita menyerahkan bahagian kita kepada dia. Hak kita 2/7. Kalau kenderaan tu katakanlah berapa ribu? 7 kali 14. Berapa 14 ribu? 14 ribu kenderaan tu. Hak kita ada di situ 4 ribu. 4 ribu hak kita. Jadi kita serah kenderaan tu kepada adik kita ni, maknanya kita bagi kat dia hak kita 4 ribu. Salah ke? Tak salah lah. Cuma kita kena faham. Dan apabila kita faham, itulah pahala yang kita dapat. Ini yang dipanggil takharuj. Menyerahkan hak. Itu maksud dia.
1: Yeah.
0: Kita serah hak kita tu. Bukan salah. Bukan kita tak faraid. Kita menyerahkan. Masing-masing menyerahkan. 4 orang ni menyerahkan hak dia kepada adik yang perempuan ni. Itu dia panggil takharuj. Jadi ikut faraid ke tak? Ya, ikut faraid. Dapat pahala kalau kita faham. Kalau tak faham, tak ada pahala. Macam dia kata tadi, kita tak usah ikut faraid lah. Kita pakai awi serah ke dia je lah. Itu kurang tepat. Macam kita ni tak ada benda. Tak ada sumbangan. Jadi kalau kita beritahu kat adik-adik kita, kalau ikut faraid, kita dapat macam ni, macam ni, macam ni. Jadi, kita serahlah bahagian kita kepada adik kita, biar dia dapat seorang. Itu yang baru sedap dengar.
1: Yeah.
0: Barulah nampak sumbangan kita ni kepada adik-adik kita. Gitu. Itu yang dinamakan takharuj. Jadi kalau kita tengok pada muka surat 182, saya baca balik. Hal lepas kita dah baca, bincang dah sikit. Jadi kita bincang sikit lagi. Kadangkala terdapat dalam kalangan waris-waris dengan rela hati menarik diri daripada menerima pusaka dan bersetuju harta itu diberikan kepada waris-waris yang lain. Dia tak nak, dia bagi kepada waris-waris dia yang lain. Tengok siapa. Contohnya, dulu kita pernah bincang, si mati meninggalkan sebuah rumah teres. Rumah teres nilaian dia 100 ribu nilaian dia. Ya, kat mana ni? Di mana? Mana? Tanah di mana? Rumah di mana? Rumah teres. Dan si mati ada tanah bendang seluas 2.5 ekar, 2.5 ekar. Nah, ni dia tanah di Paloh. Lepas tu ada duit simpanan di ASB ada RM20,000. Hak yang Paloh tu harga dia RM50,000. Kita dah bincang dah dulu, ni sambungan je lah. Jadi anak lelaki, kalau kita tengok pada muka surat berapa ni, Sekadar muka surat 176. Anak lelaki sepatutnya, jumlah ni dia 170,000. Anak lelaki patut dapat 42,500. Sepatutnya. Dalam dengan harta-harta yang ditinggalkan tadi tu. Anak perempuan dapat separuh daripada lelaki. 21,250. Jadi sekarang ni, 6 orang waris yang ada, 2 lelaki, 4 perempuan ni, dia puakat. Rumah teres ni kita beri kat adik kita dah. Yang perempuan 2 orang, Sabrina dengan Surina. Jadi Sabrina dengan Surina. Jadi kalau kita baca bawah tu, 2 orang waris iaitu Sofia dan Surya masing-masing menarik diri daripada mengambil sebarang harta pusaka. Atas harta-harta ni, 2 orang ni dia tak boh. Salah ke tak? Tak salah.
1: Tak salah, ha?
0: Tak salah. Dia tahu dah, dia ada hak. Tapi dia kata tak apa. Saya tarik diri. Saya tak boh. Mereka bersetuju dengan seikhlas hati. Tanpa paksaan. Tak ada. Adik-adik lain tak paksa. Ya, ada hak sulung ke. Ataupun hak lelaki kata, mu tak usah ambil lah. Mu banyak dah harta. Tak boleh gitu. Jadi ni tak. Dengan rela hati, tak apa lah. Dia pun bekerja dah. Senang dah hidup dia. Gitu kan. Tak apa. Tak ada orang paksa. Saya tak mau. Mereka boleh menarik diri sama ada dengan bayaran atau tanpa bayaran. Mana dia tak mau ni, tak payah bayar apa-apa ke dia. Tak payah bayar. Dia patut dapat harta ni, hak perempuan dapat berapa tadi? 21,000. Ha, 250. Kalau dia nak suruh bayar, bahagian dia banyak tu. Siapa yang nak bayar? Ada. Ha, tapi dia kata tak payah bayar. Ini dia panggil takharuj tanpa balasan. Dengan percuma. Bermakna di situ dia menghibahkan bahagian dia kepada orang yang dapat lebih. Dalam kes ni, rumah teres dah pakat-pakat 6 orang ni. Ginilah kita bagi ke adik kita lah 2 orang ni. Sabrina dengan Surina. Siapa 2 orang ni? Sabrina dengan Surina ni, iaitu dia ni adik bungsu. Yang bungsu dan yang kedua bungsu. Dan dia dah belum apa ni, belum bekerja lagi. Masih belajar lagi. Hal lain tu, 4 orang tu dah kerja dah. Lelaki 2 orang, abang-abang dan 2 orang, puan kakak, semua ni dah bekerja dah. Jadi hal ni dah kerja. Tak apa, kita beri ke adik kita dah rumah ni. Ini dia panggil takharuj. Bukan dak farai, ikut farai ni. Semua kita menyerahkan hak kita kepada dia. Jadi Sabrina dengan Surina ni, sepatutnya dia ni dapat 21,000 je dari segi farai, ha, nilaiannya. Tapi rumah ni harga 100. Bila 100,000 bagi 2, 50,000. Boleh dia, oh lebih banyak. Lebih banyak ni sebab di serahkan oleh adik-beradik dia yang lain. Adik-beradik ni bukan saja boleh pahala. Ha, kena faham tu. Jadi kalau kita tak faham, pahala tak ada. Tak apa, kita tak suruh farai-farai, pergi ke dia je lah. Maknanya gitu. Kita tak faham, tapi takut pahala dia tak ada. Jadi rugi lah kita. Ha, sebab tu kita dalam terekoh ni, dia kena bincang, mulai kena faham dulu. Kalau kita tak faham, maka dibimbangi ataupun ditakuti kita ni tak ada pahala. Kita tak tahu apa yang kita buat. Okey. Kemudian, manakala Firdaus bersetuju menerima wang simpanan sebanyak 20,000. Ha, Firdaus ni, dia kata gini lah. Rumah saya tak ambuh. Saya suruh tanah benang pun saya suruh lah. Saya nak duit je lah 20,000. Ha, kalau ikut faraid, patut saya dapat berapa? 42,500. Tapi tak apa, saya nak ni je. Boleh ke tak? Dia setuju. Dia sendiri, tak ada orang paksa. Boleh. Maknanya di sini dia panggil takharuj. Dia menyerahkan hak dia sebanyak 22,000. 42,000. 22,500 dia serah kepada baris-baris yang lain. Hak 22,000 tu pahala dia. Bukan saja Cuma tak nampak duit je. Ha, tak. Tak nampak duit. Tapi dari segi pengiraannya adalah RM22,000 dia serah kepada adik-adik dia yang lain. Manakala tanah bendang pula, Faisal kata ni tak apa, ni saya ambil. Ha, ni bagi kat saya, saya nak honest. Honest ni 50, nilai yang dia RM50,000. Jadi okey, fair lah dia. Lebih sikit. Ha, lebih sikit. Macam Fidaus tu, dia kurang. Kurang RM22,500. Tapi Faisal, dia dapat RM50,000, patut dia dapat RM42,500. Jadi dalam berapa ribu? Lebih. RM7,500. Lebih kat dia. Ni mungkin yang menyerah tadi, ada puan dua orang puan talak tadi, kita masuk belakang dalam ni. Okey. Jadi bermakna kalau kita berlebih kurang, hal yang kurang dia kena reda. Dia reda, maka itulah pahala untuk dia. Sebab dia tak harus menyerahkan kepada adik-adik yang lain. Ada juga yang dia tak reda. Depan dia ha je. Dah mana? Setuju. Setuju. Tapi belakang dia tengok, kalau kira saya tak setuju. Oh, boleh segitu sikit je, hodoh lah itu. Jadi macam tu rugilah dia. Depan dia setuju tapi dia tidak reda. Yang mana ke pahala dia tak ada lah. Boleh tak? Sikit, dapat sedikit, pahala tidak ada. Okey. Jadi kita tengok sikit muka surat 183 ulasan. Cara pembahagian seperti ini lebih melambangkan kesepakatan dalam kalangan waris. Adik-beradik. Ya? Bertolak ansur. Perpaduan dan persepahaman antara waris begitu mantap. Dan inilah yang menggambarkan harta pusaka pemangkin kesejahteraan keluarga. Tu baru betul. Jadi dia pakai mulai adik-beradik, bukan orang lain, adik-beradik dia. Ya, asalnya dia tahu dah. Saya dah bincang dah lepas-lepas. Asalnya rumah tarikh hak 6 orang. Bagi 8. Anak lelaki 2/8, anak puan 1/8. Tanah bendang bagi 8. Hak 6 orang tadi. Duit ASB bagi 8, hak 6 orang. Tapi dah dia tahu dah bahagian ni. Tak apalah, rumah kita serah kat adik kita lah, yang puan ni orang. Ha, dia tak tahu lagi nasib dia macam mana. Sebab dia belum kerja, dia masih belajar lagi. Kita dah semua ada rumah dah. Ya, oh, dah kerja dah rumah apa ni, senang belaka dah. Ha, jadi gitu. Jadi oh, Faisal ni, tak apalah dah. Orang lain tak mahu, saya nak ni. Ha, boleh tak kalau saya nak apa ni, tanah ni. Tanah ni harga RM50,000. Jadi saya patut dapat RM42,500. Orang lain saja tak apa, sila ambil. Sila ambil tu mana dia lebih daripada hak dia. Ha, tak apa. Terima kasihlah kepada semua adik-adik ni. Ya? Ha, sebab dia dapat lebih daripada hak. Fidau, dah apa saya padang dah. Cakap ni saya. Saya ambil duit je RM20,000. Lepas tu saya dapat RM42,500. Dia ambil tahu. Dia tahu dia patut dapat banyak. Tapi tak apa. Saya padang dah banyak ni. Ha, ni lah bagus. Kita nak gitu dalam bagi pusaka ni. Tak berebut. Dan okey, reda meredai. Hal ni pula, hal dua orang tadi, hal puan tu, Sofia dengan Surya tu, dah apa kita sambuh. Dalam mereka, kita menyerahkan hal kita pada adik-adik kita. Awak bagilah guana-guana ni, empat orang ni. Ha, gitu. Ha, jadi, kita bincang petang ni, takharus tu maknanya menyerahkan hak. Kalau dengan percuma, bermakna kita hibahkan bahagian kita kepada adik-adik yang lain. Hibah. Mana beri. Pahala hibah tu ada. Kalau kata awak lebih, dah apa, awak kena bayar lah. Ha, yang tu, mana dia ikut hukum. Ya? Ha, sebab awak patut dapat RM42,000, awak kena bayar. RM22,000. Contohnya. Ha, tu boleh juga. Tapi itu mengikut kadar hukum berdasarkan pada nilaian. Okey. Dan kemudian kita nak pergi kepada satu lagi ni. Sebelum apa ni, kita buka talian. Membahagikan mengikut pembahagian, mengikut campuran corak pembahagian kadar faraid dan pakatan. Oleh kerana waris-waris bebas memilih corak pembahagian. Dah tahu dah bahagian masing-masing. Muka surat 183. Tahu dah bahagian masing-masing, ada 6 orang. Jadi hak lelaki dapat 2 per 8, hak puan dapat 1 per 8 tiap-tiap seorang. Okey. Harta ada 3 perkara tadi. Rumah teres, tanah bendang 2.5 ekar dan duit ASB 20,000. Dia pun bincang. Dalam pembincangan, rumah teres ni pakat nak belaka. Kalau rumah ni kita bagi upara dah. Bagi macam, okey setuju. Sebab dia nak buat homestay ke apa. Ha, contoh, dia nak buat homestay, dia nak bagi lah. Dia nak bagi lah benda ni, hasil-hasil tu. Tahu? Dia nak milik dulu. Ya, ada yang kes gitu depan saya. Ha. Jadi, kalau baru ni, dia tanah bagi kufarid. Rumah ni bagi kufarid. Tapi dia kata bila sewa ke lagi, orang sewa, kita bagi sama banyak. Boleh ke tak, Ustaz? Boleh. Dah kita tuan tanah, tuan rumah. Kita setuju. Kita yang setuju. Ha? Dah apa? Tanah bagi kufarid. Rumah ni bagi kufarid. Tapi bila we sewa, orang bayar sewa, kita bagi sama. Dah, lelaki setuju. Dua orang. Kita jalan. Boleh. Rumah bagi ikut faraid. Kemudian, tanah bendang. Tanah bendang ni, okey, asalnya ikut faraid. Tetapi, adalah yang dua orang tu, Sabrina dengan Surina, dia tak ambuh tanah ni. Siapa dia kata kita tolak lah, kita serah lah kepada hak puan dua orang tu. Dia hak puan dua orang, dia serah pada hak perempuan. Jadi perempuan dengan perempuan, Sabrina dia bagi kepada Sofia, Surina beri pada Surya. Jadi bila bagi, empat orang tu sama banyak. Boleh gitu, tak ada apa. Jadi maknanya apa ni, rumah tarikh buah nama 6 orang, manakala tanah benang masuk nama 4 orang sahaja, sama banyak. Dan duit ASB pula, ASB macam mana ni, dia bincang-bincang dapat, kata kita bagi sama banyak lah. Oh ni boleh, tapi tidak ada masalah. Jadi tuan-tuan, terekoh ni apabila kita sudah faham, belum kita bagi, kita kena faham dulu siapa yang berhak. Okey, orang ni 4 orang, 6 orang saja yang berhak, orang lain tak ada. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, si mati tinggal anak-anak ni, 6 orang ni, ada orang lain yang terlibat? Adik-adik ayah kita terlibat ke tak? Kata sekarang ni kita ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki, adik-adik tak boleh lah. Maknanya kita pincang kalangan kita cukup lah, 6 orang ni. Adik-adik, apa saudara kita, mak saudara kita, adik-adik ayah, tak ada kena mengena. Oh, gitu. Okay. Jadi, kita bebas nak buat pembahagian ikut cara mana sekalipun. Okey. Jadi, kalau saya tengok di sini, kalau kita baca muka 184. Waris-waris bersetuju membahagikan rumah peninggalan si mati mengikut kadar faraid, dan keenam-enam waris didaftarkan dalam suratan hak milik dalam geran tanah, ya, rumah yang ada tu. Pembahagian tanah bendang juga mengikut hukum faraid, asalnya gitu. Tetapi Sabrina dan Surina bersetuju menyerahkan hak masing-masing kepada Sofia dan Surya dengan bayaran sebanyak RM5,000. Ha, ini macam dia jual bahagian dia. Sofia dan Surya ni dia jual ke hak dia, pada dia hak puan tu. Masing-masing bayar dia RM5,000 seorang. Boleh? Tak ada benda. Dia panggil takharuj dengan bayaran. Seolah-olah dia menjualkan bahagian dia kepada adik-adik dia, yang dua orang. Iaitu mengikut konsep takharuj dipanggil. Manakala bagi duit ASB pula, semua bersetuju supaya dibahagikan sama banyak. Ini bermakna dalam kening, beberapa kaedah pembahagian telah digunakan. Oleh kerana semua waris bersetuju, pembahagian boleh dijalankan. Kalau ada tak setuju, tu kena ikut faraid. Contoh, dia dua orang tadi, lelaki 2 per 8 bahagian. Mula-mula tu dicadangkan, adalah cadangan tu nak suruh bagi sama banyak. Contoh sulung, ya, dia sulung lelaki cadang kita bagi sama banyak lah. Nombor dua, tak setuju. Dia nak, saya nak bahagian ikut faraid juga. Macam mana? Boleh selesai ke tidak? Jawapan dia, boleh. Yang tak setuju, yang lelaki yang nombor dua tadi tak setuju, bahagian dia kekal ikut hukum faraid. Manakala hal yang bersetuju dibahagi sama banyak dengan adik-adik dia yang perempuan tu. Ha, mana tak balah ha? Sepatutnya gitu. Ada setengah tu dia balah. Omong tak setuju lah ini, dia marah ke tak setuju. Tak boleh lah. Itu hak dia, hak masing-masing. Ha, jadi saya rasa setakat tu untuk sebelum pergi lain, kita cuba buka dulu, tengok salah-salah ada tak tu.
1: InsyaAllah tu. Dan kepada mereka yang nak bertanya, boleh telefon 6235-330 ataupun 6238-330, atau boleh tanya melalui WhatsApp dengan FM 010-344-6632 atau menerusi telefon saja. Sebab kok TikTok ni kita pun live juga. Tapi banyak soalan-soalan lain yang ditanya.
0: Yang tak kaitkan dengan Farid eh.
1: Tak kait. Jadi 6235-330 ataupun 6238-330. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian kita ni? Siapa nama? Aziz, tak tahu apa jelas suara Aziz tu. Duduk diam-diam Aziz. Okey, Aziz ada soalan untuk Ustaz. Silakan.
2: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat tak?
0: Alhamdulillah.
2: Okey, gini tak ada orang untuk saya tanya. Macam ni gini ada orang bagi dikit 5,000. Tak?
1: Siapa?
2: Ada orang bagi ke si mati lah.
1: 5,000.
2: Lepas tu ahli keluarga dia, anak si mati tu, ni makan seorang kecil tu. Jadi dia bagi adik-adik lain.
0: Duit-duit apa tu?
2: Macam kerajaan bagi lah.
0: Kerajaan bagi ke mana? Bagi ke siapa?
2: Si mati. Ayah dia.
1: Bagi ke ayah dia.
2: Lepas tu anak dia tu, dia ambil diri dia, dia bagi adik-adik lain.
0: Tak, nanti lu. Saya kurang jelas lagi. Ayah mati. Kemudian kerajaan beri tu, beri kepada siapa? 5,000.
2: Si mati.
0: Ya?
1: Zee.
2: Kerajaan. Dengar.
1: Tutup hello. Radio kejap. Tutup radio.
2: Okey.
1: Suara
0: ya.
2: Macam ni kerajaan bagi masa tu ayah dia sakit, tak?
0: Ya,
2: ayah dia sakit. Lepas tu dah sakit sebab masa dia meninggal, tak?
0: Meninggal. Okey.
2: Meninggal. Lepas tu kerajaan bagi sumbangan pada kerisimati 5,000.
0: 5,000 tu sumbangan apa tu?
2: Macam di kerajaan bagi benda sumbangan pada ni lah, COVID ke tu.
1: Masih sakit tu lah.
2: Lepas tu senyap gitu. Lepas sekarang dia guna gitu, piti tu dia guna sedar, guna untuk dia je. Tak lagi ada balik, tak ada lagi. Itu saja Baizah Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kena jawab dulu kan?
0: Saya jawab dulu. Okey. Kalau duit ni dia bagi kepada arwah ni pada masa hayat dia. Masa hayat dia mana jadi hak dia lah. Hak si mati lah. Bila dia mati, duit tu jadi pusaka. Jadi bila jadi pusaka, patutnya kena para ayah bagi tau. Patutnya. Jadi kalau ada yang makan seorang, dia ambil ke dia je, ke dia bagi pokok dia je, contohnya, mana hak patut orang hak dapat, jadi tak dapat. Senang ceritanya, dia makan harta haram. Makan harta haram. Itulah masalah dia. Jadi macam curi jugalah. Lama ya. Ini para ini bahaya. Ya, kalau macam 5,000 tau. Contoh 5,000 ni contoh. Adik-beradik laki belaka 5 orang, bagi sama banyak. Patutnya bagi sama banyak, tiap-tiap seorang dapat 1,000. Bila seorang sibu, satu orang tu dakwi. Ataupun dua orang dakwi. Tiga orang je dia mempok dia tiga orang je. Hak dua orang dia dakwi contoh. Mm-hmm. Jadi hak dua orang ni, dia makan harta hak dua orang ni. Dia ambil macam, yalah, ambil secara paksa lah tau. Maka haram untuk makan harta haram, yeah, dipanggil. Mm-hmm. Bukan orang lain, adik-beradik kita juga. Jadi kalau boleh... kita cuba bagi, kita kena bagilah, okay, ikut peraturan, ikut hukum dia. Ya, kecuali hak dua orang tu reda tak apa lah. Tapi kalau tak reda sampai bila
1: ya.
0: Allahu alam.
1: Baik, kita ada masa lagi ni 6335330 ataupun 6383330. Ada tanya kat TikTok ni tapi derah naik. Okey, cuba yang ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian ni?
3: Ini saya Wahad.
1: Wahad dari mana, Cik Wahad?
3: Dari Gua Badok.
1: Gua Badok. Tutup radio sekejap boleh?
3: Boleh.
1: Tutup radio sekejap. Cik Wahad dari Gua Badok.
3: Saya nak tanya sikit macam ni.
1: Sila.
3: Harta pusaka lah. Okey. Hello?
0: Ya, dengar.
3: Harta pusaka. Jadi, mak saya meninggal.
0: Ya.
3: Saya ada 9 adik-beradik. Jadi adik saya, tanah mak saya tu saya beli masa arwah mak saya ada lagi. Lepas tu masa mak saya ada tukar nama, siap belaka dah lah masa arwah mak saya tu. Jadi masalahnya sekarang, masa mak saya meninggal tu, kita pakat bagi harta pusaka tiada beradik, ia dah uli ke saya seorang. Jadi saya ada beradik lelaki 2 orang, orang 7 orang. Jadi macam mana hukum tu? Saya kata masa bagi tu, dah dia kata kan mau beli tanah dulu, dia kata. Jadi nombor uli lah kamu saka ni. Jadi saya kata, kau dah buat apa dah uli saya? Bukan saya beli ni masa mak itu dulu kata.
0: Tukar nama siap dah beli tu?
3: Tukar nama siap lah ke dah. Ya. Masa mak ada dulu. Dah lama dah beli tu.
0: Ya.
3: Dengan harga lebih kan RM60,000 setengah ekat.
0: Ya.
3: Jadi, saya ngaloh lah. Saya kata, kau pandai dah. Dah tak mau nak beri ambil lah tema. Saya kata gitu je Ustaz.
0: Ya.
3: Jadi nak kalau kira hukum tu lah ke mana Ustaz?
0: Okey.
1: Baik. Terima kasih Cik Wahab ya.
3: Saya dengar audio dah.
1: Ya, baik.
0: Okey, jadi tuan-tuan pendengar sekian, kita kena bezakan antara harta pusaka dengan bukan harta pusaka. Jadi dalam keadaan ni, yang pertama, mak pada masa hayatnya dia jual dah tanah tu kat Cik Wahab ni, dia jual dah tu kau nama siap dah, ya. Jadi bila dah jual, maka jadi hak Wahab lah, bukan hak mak dah. Dan apabila mak meninggal dunia, semua harta pusaka yang hak mak ni adalah jadi harta pusaka, harta milik mak jadi harta pusaka, tak termasuk harta yang sudah dijual ataupun harta yang sudah di beri kepada orang lain apa, semua tu bukan pusaka. Jadi bila sebut je pusaka, Wahab ni sebagai salah seorang daripada anak kepada mak, maka patutnya ada bahagian lah. Itu masalah dia. Dan apabila dok dibagi, dia kata dah membeli dah kan tanah mak, ada dah membeli dah. Mungkinlah pada masa tu harga murah ke apa tu, biasanya kan gitulah. Jadi makin dulu harga mana, sekarang ni ni tak boleh dah harga tu. Dulu 60 murah je lah ni, 600 tak tahu. Contoh. Jadi sekarang ni, kalau bagi adik-beradik yang lain, dia tak bagi, itu satu kesalahan lah dalam faraid. Ya, tak bagi kepada tu, kalau dia pakat tu, dia 7 orang, 8 orang lagi tu, maknanya makan harta yang tak betul. Sebahagian hak Wahab ni ada. Cuma gitulah. Kalau dalam keadaan yang kalaulah kata Wahab ni dah kata kalau tidak reda, maka selamanya adik-beradik itu berada dalam keadaan yang makan hati yang tak betul.
4: Ya.
0: Ha. Jadi kalaulah katalah dah tak boleh berpanjangan benda ni, kalau hak ni boleh reda, tak apalah saya reda. Itulah pahala yang kita dapat. Bukan saja ni, kalau kita dah reda, kita dah dapat dan pahala pun tak ada. Jadi pahala tak ada, kemudian orang yang makan tu semua tu makan ada menanggung dosa. Ha. Jadi kalaulah wahak gentleman sikit lah kata, tak apalah saya reda lah. Bila saya reda, maknanya patut kita dapat berapa jumlah dia tu, itulah pahala yang dapat pada kita. Ya. Jadi kita melepaskan adik-beradik kita ni daripada menanggung dosa.
4: Ya, betul.
0: Jadi kita terpulanglah pada pihak-pihak ya, yang kalau tidak sampai bila? Ya, sampai bila kita ni duk, benda tu ada, tanah ni. Kita lagi kita ada, kita duk tengok, oh, tak. Patut saya ada ni dalam bahagian ni. Jadi orang tak bagi.
4: Yeah.
0: Jadi berpanjangan itulah,
4: berpanjangan
0: lah.
4: Gitulah.
0: Kalau boleh cuba tengoklah.
4: Okey.
0: Yang terbaik. Wallahu a'lam.
4: Wallahu a'lam. Ada satu pemanggil lagi. Dah, saya panggil.
0: Boleh saya kira.
4: Okay. Nang 54 dah ni.
0: Ya.
4: Okey, kita cuba ni. Assalamualaikum. Hello.
5: Ya, ya.
4: Siapa di talian ni?
5: Ah,
4: Tak dengar, tak jelas.
5: Okey, ada dengar tak?
4: Haa, dengar. Ha.
5: Okey, kisah dia gini.
4: Siapa ni?
5: Zahari.
4: Zahari dari mana?
5: Paka.
4: Okey.
5: Okey, gini kisah dia. Awak talki you ada sebidang tanah.
0: Ya. Yeah.
5: Okey, lepas tu adalah anak saudara, anak sepupu dia tu gadah kat bank lah, 40 tahun dulu lah.
0: Gadah kat bank tanah tu?
5: Tanah tu.
0: Ya, dia bagi gadah.
5: Dia bagi gadah lah. Tamang tu lah dulu.
0: Yeah.
5: Okey, lepas tu masalah tu tak selesai lah. Jadi bank tarik lah tanah tu.
0: Yeah.
5: Okey, lepas tu pula pada zaman awal ayah ada tu, tak selesai juga masalah tu. Sampailah ke anak-anak ni sekarang lah. Bila pergi jabat terekoh apa semua, akhirnya kata awak kena selesai dulu masalah ni dengan bank lah ke.
0: Yeah.
5: Okey, bila selesai dengan bank apa semua, bank suruh bayar sekian. Adalah. Jadi macam saya ni ke, saya bayarlah ke bank tu. Amount yang bank nak tu banyak jugalah.
0: Yeah.
5: Jadi sekarang ni bank dah release lah, maknanya tanah tu ke kita ni. Jadi dia nak tanya ustaz, dia ke jadi tanah saki lagi ke ataupun macam mana ke, kena selesai ikut paraik ke apa ke, macam ustaz sekarang tadi ke, macam mana tu status tanah tu. Sebab bank, saya ni dah ke, saya yang sesakan hutang bank tu, dah bayar sesak apa semua, bank dah release dah, tanah ni tak ada dah apa ni sekatan daripada gayang tadi lah Ustaz. Nak faham situ Ustaz?
0: Yang tanya bank. Nak tanya bank lelong ke tak?
5: Bank tak lelong. Sebab dia bank pun masalah juga, sebab bila kita buat urusan, dia kata dia jumpa apa ni transition yang orang dulu tu ambil duit pada pihak bank. Tapi bila siasat-siasat bank kata, oh ni memang tanah ni kadar tu ke bank. Jadi tak jumpa you pakar kat mana tu. Jadi nak mudah cerita, kalau ke bank, okay, bank pun kira banyak mana kena bayar, kita bayar. So bank pun kira-kira dalam masa 40 tahun pun sekian harga pun kena bayar. Jadi kita bayar lah.
0: Bila kita bayar tanah masih nama Toki lagi lah.
5: Tanah
4: nama Toki.
0: Okey.
5: Baik.
4: Terima kasih.
5: Kita tak tanya itu tak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi, ni cerita lama ni, Toki. Bila Toki, tanah Toki. Orang lain yang tukang gadah. Jadi, dia pun tak bayar. Tak bayar ni, selalunya hak lepas-lepas biasa yang kita tahu, bank lelong lah. Tapi hari ni tak lelong. Tak lelong, kemudian bila dia korek ni, jumpalah ni, berapa bank pun suruh bayar. Sepatutnya, Cik Zahari, Johari ke Zahari?
4: Zahari.
0: Zahari. Sepatutnya, sebelum kita bayar tu, kita kena bincang dulu, siapa waris Toki ni. Benda ni jadi pusaka. Cuma, dia kira Toki dari tanah tu berhutang dengan bank. Tanah tu. Ya. Jadi kan ni patutnya kena bincang dengan waris-waris Tokki. Siapa waris Tokki? Kalau ada semua waris Tokki ni yang kita jumpa, dia kata siapa bayar, orang tu ambil dah. Ha, jadi kita pun bayar, maka kita pun akad terekoh. Akad terekoh dan waris-waris setuju dah, kata kita ni, dia serahlah ke kita. Patutnya. Sekarang ni, kemungkinan kalau tak bincang dengan waris-waris Tokki ni, bila kita nak selesai pusaka ni, mesti melalui terekoh. Bila melalui terekoh, kena tanya waris belaka. Mana-mana waris yang bersetuju nak menyerahkan kepada kita, sebab kita dah apa ni, bayar tu, hutang bank tu, alhamdulillah lah. Tapi kalau waris kata dia nak juga bahagian, maknanya di situ dia orang kena bayar untuk hak kita yang habis dah duit tu. Berapa banyak kita habis duit, masing-masing bayar. Ikut portion masing-masing. Kena kira dulu orang ni patut dapat berapa bahagian. Patut. Jadi kalau kita habis 20,000 contoh, orang ni bayar berapa bayar kat kita.
4: Baru dia dapat bahagian
0: dia habis tu. Baru dia boleh ambil bahagian dia. Kalau dia tak bayar, mana yang tak mau bayar, bahagian dia serah kat kita. Kena tengok kadang gitu. Jadi kalau tidak, sampai bila benda ni kita bayar dah, tapi benda dah selesai ni, nama Tokki lagi ni. Jadi kalau boleh kita cari siapa waris Tokki. Ikut hukum faraid, siapa waris Tokki, kemudian bincang balik, tengok lagu mana. Tak kata boleh tak kata kita ni.
4: Tapi kita ada soalan, tapi ustaz boleh ambil soalan ni ke WhatsApp depan ustaz tu. Tapi tak tahu lah kalau dah jawab tu.
0: Atas
4: nombor 6670 tu. Ada tak? Tekan atas tu, tekan dengan mouse tu. 6670 tu. Belakang, nombor belakang dia. Cik Sabariah ni.
0: Okey.
4: Kalau tak apa, nak
0: baca dulu. Assalamualaikum, nak tanya pasal peninggalan arwah mak.
4: Arwah mak.
0: Ada sutah tali tangan mak bernilai 12,000.
4: 12,000 lebih. Ikut agas masa.
0: Saya sayang untuk
4: jual barang
0: tersebut sebab mak duduk dengan saya. Dan nak barang tu sebagai kenangan. Saya gadaikan barang tersebut dan saya tambah sedikit duit untuk cukupkan RM13,000. Saya tambah untuk cukup RM13,000 kerana ada kedamah yang sanggup bayar RM13,000. Saya memang nak bagi tahu semua adik-beradik, tapi buat masa ni belum bagi tahu lagi. Dalam saya, boleh ke saya buat gitu? Okey, sekarang ni tali tangan mak ni, bila mak mati jadi pusaka. Bila jadi pusaka, sepatutnya kita tak boleh buat pandai-pandai lah. Nak pergi apa, nak gadah ke nak pergi apa, tak boleh lah. Sebab ni orang ramai. Adik-beradik kita. Jadi sekarang ni kita tebus balik. Ya. Kemudian kita bincang dengan adik-beradik. Kalau boleh, kita kabar. Kalau boleh, saya nak barang kemah ni. Saya nak buat kenangan. Adakah adik-beradik lain bersetuju? Ataupun ada nak, ada kau yang nak ke guana ke? Ataupun kalau macam kata setujulah nak suruh kat kita, tak apa, kita bayar lah kepada adik-beradik ni. Kita ambil barang tu dengan harga yang dipersetujui. Jadi kalau kita pandai-pandai buat ni, dah bagus sikit lah. Sebab orang kita pergi gadah. Jadi setakat tu lah saya rasa sajalah, untuk
4: alhamdulillah.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi.
4: Dia kata duit dah bagi, dia kata tu.
0: Duit dah bagi. Kalau duit dah bagi, kalau kepada adik-beradik semua setuju, boleh ke kita lah barang kau. Sebab kita beli, mana kita beli dengan adik-beradik. Jadi kepada patut kita nak gadah, kenapa supaya kita lah kalau jadi hak kita.
4: Allahu'alam. Terima kasih banyak kepada yang bahagia, Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun, dalam pengajian kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu depan. Sekali lagi Ustaz ulang tadi, kita ada di
0: Jadi untuk maklumat sekali lagi saya ulang, bahagian Baitul Mal Maidan, benda ni buka klinik. Planet pusaka. Ya, di tingkat 2 bangunan Medan. Jadi siapa-siapa yang ada permasalahan nak tanya tentang harta pusaka saja, hal lain tak.
4: Sekali lagi tingkat 2.
0: Tingkat 2 di bangunan Medan tu.
4: Bangunan Medan.
0: Pada hari Khamis depan 13 hari bulan 9. 13 bulan 8.
4: 13 bulan 8.
0: Hari Khamis.
4: Hari Khamis inilah.
0: Hari Khamis ni. Pukul 9 hingga pukul 12.
4: 9 pagi sampai 12 tengah hari.
0: Sampai 12 tengah hari. Jadi nak tanya hal benda-benda pun, insyaAllah saya ada di situ.
4: Artis ada di situ.
0: Saya.
4: Ustaz Abdul Halim, Wan Abdul Halim ada
0: di
4: situ lah.
0: Saya ada di
4: siapa
0: situ.
4: Siapa nak kenal Ustaz yang dalam radio ni,
0: sila.
4: Boleh pergi situ.
0: Kalau baru ni ramai agak nampak dalam 10 orang lebih. Yang 30 bulan baru ni. Alhamdulillah lah.
4: Jadi siapa yang nak bertanya nak bertanya ke apa ke, boleh hari itulah.
0: Boleh.
4: Boleh. Tajuk dia benda counter
0: planet
4: tarikah. Sini counter.
0: Ini counter.
4: Planet tarikah pada hari kami ini.
0: Yeah.
4: 13 hari bulan pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari di tingkat 2 bangunan Medan.
0: Okey.
4: Okey. Yeah. Saya nak sikit doa Ustaz lah. Doa sikit je. Tarikah je.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.
4: Amin ya Allah. Dan saya sudahi billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Who should I give

kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu berhenti sembahyang Zuhur, ya. Berhenti sembahyang Asar, ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Maka inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran? Maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan

0: FM. Kita dah pukul 7.34 minit malam. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosie Zagani. Akan disampaikan oleh malam ini oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Abdul Talib Yahya. Beliau akan menyampaikan surah Ibrahim ayat 1 hingga 9. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

For in Allah al-Ghaniyyun Hamid. Alam ya.

0: Dan Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan etnik cara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dallas bagaimana bersama pukul 8 malam.

0: kita menghampiri pukul 8.06 minit malam. Sekarang kita ikuti hidayah ulangan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Ruhaizam Rumia dengan bertajuknya Taubat Daripada Dosa Walaupun Kecil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bab taubat, iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf kena taubat daripada dosanya. Taubat itu pula mestilah dengan segera, walaupun dosa tersebut dosa kecil sekalipun, maka wajib kena taubat. Dan tidak binasalah taubat dia yang telah dia bertaubat apabila dia kembali melakukan dosa yang baru. Itu tak, mana tidak rosak, tidak punahlah taubat dia yang terdahulu. Maka untuk bertaubat mesti kena tahu rukun-rukun serta syarat taubat. Mesti kena tahu, macam semayang, nak semayang kena tahu rukun-rukun syarat-syarat sah semayang. Maka kitab kita ni dia ada sebut rukun-rukun taubat. Tak penuhi rukun ini maka tidak jadilah taubat ni. Taubat tidak disyarat kena semayang sunnah taubat. Kerana masyarakat ada juga faham, bila nak taubat kena semayang sunat taubat. Dan taubat ni jangan dinanti bulan Ramadan. Taubat jangan nanti nak pergi ke Mekah, nak taubat di depan Baitullah. Bukan nanti hak tu. Taubat bila? Sekarang. Kena dosa sekarang, sekaranglah juga. Lenilah kita taubat. Baik. Maka rukun taubat tiga perkara. Disebut dalam kitab kita, rukun taubat ada tiga perkara. Mana tiga perkara? Pertama, berhenti maksiat yang ia seorang. Ini syarat untuk sah taubat kita. Yang pertama, berhenti maksiat yang ia seseorang kerja. Maksiat yang dia tengah buat kena berhenti segera, berhenti selalu. Tak kira lah maksiat kecil ke maksiat besar, dosa kecil ke dosa besar, berhenti selalu. Tiap-tiap maksiat hak kita duk tengah buat, maka berhenti segera. Itu syarat yang pertama. Kalau tuan taubat, maksiat duk buat, tak jadi. Tuan pakai seluar pendek, taubat dah, taubat. Taubat apa? Taubat dah, tak mau pakai seluar pendek. Tuan tu seluar pendek dia pakai lagi. Kalau perempuan taubat dah, nak tutup aurat dah, rambut duk tubik lagi. Tak jadi. Dia mesti kena berhenti maksiat yang dia duk buat sekarang ni, berhenti terus. Jangan tangguh-tangguh nak taubat dah ni, dulu. Tak, dia kena berhenti selalu dah. Segera berhenti daripada taubat. Itu yang pertama, rukun taubat yang pertama. Yang kedua, azam cita-cita yang putus. Azam di hati ni, atau cita-cita di hati. Cita macam mana? Cita atau azam yang putus, yang ni yang muktamad, yang bulat hati dah. Kemudian azam cita-cita apa dia? Azam cita-cita yang putus, tidak mau mengerja dosa itu. Ini tidak mahu buat dah dosa tu. Yang pertama tadi kita berhenti dah. Dia tengah-tengah buat dosa, tengah-tengah buat maksiat, tiba-tiba kita nak taubat, berhenti terus. Apabila berhenti, kena ada azam, kena ada cita-cita dalam hati bahawasanya aku tak mau buat dah. Tambuh langsung dah. Kalau arak, tambuh setuh langsung. Pusing muka pun tambuh ke botol arak. Kalau pergi tempat disko tak ambil langsung dah. Lalu jalan yang ada disko tu tak ada terus dah. Tempat-tempat judi tak ambil langsung dah. Setuh. Sebut pun jangan dah. Tapi hak nombor dua ni payah. Ha, nombor dua ni dia payah. Hidup main hidup rasa no. Dia berani rasa. Rasa di hati air. Rasa sayang air kalau sebelum-belum taubat ni boleh sekali lagi lah apa. Dia mari bahasa lagu tu. Tu dekat orang nak taubat. Maka kalau ada lagi lagu tu dalam hati, dalam perasaan dia, maka tidak cukup lagi rukun, rukun taubat. Dia mesti kena, kena cita-cita putus, tak ambil dah. Buat perkara yang dosa tersebut. Mesti teguh. Hati kena muktamad, tak ambil. Buat langsung dah dosa yang dia tinggal tu. Itu rukun yang yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyesal kerja dosa itu. Syarat yang ketiga, kena ada penyesalan dalam hati. Kalau tak nyesal, tak jadi. Itu syarat atau rukun yang ketiga, kena menyesal. Menyesal apa? Menyesal di dalam hati. Menyesal apa sini? Yang ini menyesal kerja dosa itu dengan sungguh sesal. Yang ini dengan betul-betul sesal. Menyesal dengan sungguh-sungguh hati. Bukan menyesal main-main. Bukan kita taubat semacam makan sambal belacang. Taubat dah tak ambil dah. Oh, pedah-pedah. Duduk seminggu, faham pula. Makan budu, bersing tu kau, bersing-bersing. Taubat dah. Dok dah. Pergi kat tahlil, idang faham pula. Tak jadi. Kalau taubat dengan keadaan lagu tu, tak jadi. Yang pertama, kena kena berhenti terus perbuatan maksiat. Yang kedua, kena azam tak ambil buat langsung dah. Dan yang ketiga, kena menyesal sungguh. Bukan buat biasa, tak ada rasa apa. Kena hadir perasaan menyesal dalam hati dengan sesalan yang sebenar. Dengan penyesalan yang yang sebenar. Macam kita tinggal semayang, dosa tu. Padahal ke mana? Berhenti daripada kelakuan tinggal semayang. Semayang fardu tu, hak kita duk biasa tinggal, kena berhenti daripada kelakuan meninggalkan semayang fardu. Yang kedua, kena ada azam, cita-cita yang putuh, tak ambil dah tinggal semayang. Kemudian yang ketiga, kena menyesal di atas perbuatan yang kita buat dahulunya, yang kita duduk tinggal semayang, meremeh, memudahkan tinggal semayang. Tak ambil lagi. Bila ada tiga ni, barulah sah, barulah diterima taubat seseorang. Kalau tak ada tiga ni, ada

0: seseorang.
1: Dan inilah, mana inilah yang tersebut ni rukun taubat yang terbesar sekali. Inilah rukun taubat yang paling besar sekali. Kalau sebut macam mana nak taubat, kena ada tiga. Tiga ni kena ada. Ini semua ni hati mereka. Azam tu mari pada hati, menyesal mari pada hati. Maka untuk mengesahkan taubat kita, mesti kena ada tiga rukun. Ni taubat apa ni? Taubat yang bersangkut dengan Allah Ta'ala. Taubat yang bersangkutan dosa dengan Allah Ta'ala. Adapun dosa yang bersangkut dengan anak Adam, dengan sama makhluk lain pula. Ni hak kita tinggal semayang, ni hak bersangkut dengan tak tutup aurat. Ni bersangkut dengan Allah Ta'ala. Hak bersangkut dengan makhluk lagu lain pula. Macam mana? Tengok dia kata, dan kalau dosa itu bergantung. Apa bergantung? Yakni bersangkut atau berhubung, berhubung kait dengan manusia, takdirlah. Takdirnya dosa itu bergantung dengan manusia. Misal seperti bercuri. Curi ni curi hak siapa? Hak orang lah. Bila sebut curi ni tak panggil hak sendiri. Curi hak orang. Maka keadaan mencuri itu orang panggil dosa yang bersangkut dengan manusia. Dosa yang bersangkut dengan anak Adam. Tak kira curi apa? Curi pisang, curi barang dalam rumah, curi kereta, curi selipar, asal curi. Maka itu bersangkut dengan anak Adam. Dan lain-lain, merompok. Termasuk dalam curi juga. Mana bersangkut dengan anak Adam? Dan berzina dengan isteri orang. Ini pun bersangkut dengan hak manusia, bergantung dengan manusia. Itu semua tu bukan bersangkut dengan Allah, tu bersangkut dengan manusia. Maka baginya, bagi taubat ni, bagi taubat atau bagi dosa yang bersangkut dengan manusia, maka baginya, bagi dosa yang bergantung dengan manusia, rukun yang keempat. Bila dosa tersebut bersangkut dengan manusia, maka kena tambah satu lagi rukun. Rukun pertama tadi memang kena ada. Apa dia? Berhenti teruk. Berhenti maksiat yang dia duk buat. Yang kedua kena azam, tak ambil buat dah lain kali. Yang ketiga kena menyesal. Tapi bila bersangkut dengan anak Adam, bersangkut dengan manusia, kena tambah satu lagi rukun. Apa dia? Iaitu menghantar balik umpama perkara yang dicuri. Kalau seseorang itu mencuri harta benda orang lain, apabila dia nak taubat, tidak memada tiga rukun. Tak padang tiga rukun. Berhenti-berhenti dah curi. Azam-azam dah, tak ambil curi dah lain kali, taubat dah. Menyesal pun menyesal dah. Tapi barang hak curi tu tak atur balik. Tak atur balik, maka tidak diterimalah taubat tersebut. Lepas tu, untuk terimanya, maka dia kena mengembalikan barang yang dia curi. Lepas tu dah nak tahu bila kita curi barang orang, bukan kenal tuan dia. Ataupun kita kenal lah. Seorang pencuri tu dia kenal naik rumah orang ni, rumah orang ni dia kenal. Tapi nak pergi bayarnya, tuan rumah tu mati dah. Nampak lagu man. Maka cari waris. Kita curi RM10,000, maka bila nak pergi bayar balik, tuan punya harta tu telah meninggal. Maka bayarkan balik, kembalikan balik harta tersebut kepada waris dia. Andai kata tidak ada waris, ataupun tak tahu ambil dengan siapa, tak tahu, tak tahu curi harta siapa, harta curi je. Orang letak beg piti di masjid, bahan ke dia. Jatuh beg piti tengah jalan pun, bahan ke dia. Curi je tu. Maka kalau curi lagu tu, tiba-tiba nak hantar balik, tak tahu tuan. Nak buat lagu mana? Kalau tak hantar balik, tak jadi taubat.

0: Menangis pun tak jadi. Dia mesti kena hantar balik. Maka kalaulah tidak diketahui tuan atau tidak diketahui warisnya, maka cara dia macam mana? Iaitu kita kena sedekah harta tadi kepada orang fakir miskin. Harta yang kita curi tadi, oleh kerana kita ni nak taubat dah, tak ambuh dah, nak kembali pada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan bersih, maka harta yang kita curi misalnya RM10,000, kita sedekahkan harta yang RM10,000 tadi kepada fakir miskin, dan niatkanlah pahala sedekah tadi kepada si apa, kepada tuan punya harta tersebut. Itu jalan jalan terakhir. Dan nak cari waris tak ada dah. Negeri rumah dia mati dah. Pergi cari waris seorang ambuk tak kenal. Lepas tu nak macam mana? Kita kena taubat bila? Taubat segera. Nak tangguh sebulan dua kan mati kot celah tu. Mati dengan tak taubat. Lepas tu lagu mana? Cari orang apa, fakir miskin, kemudian beri kepada dia harta yang kita curi, dan niatkanlah pahala harta tersebut, pahala yang kita beri kepada fakir miskin tadi, kepada tuan empunya harta tu. Kalau RM10,000, RM10,000 kan. Wajib kena ganti? Wajib. Kalau tak buat lagu tu, tak lepas. Mana tidak diterimalah taubat dia. Kemudian orang tanya, dah kalau dia miskin lagu mana? Masa curi dulu kaya, dah taubat miskin. Buat lagu mana? Maka dia wajib kena niat. Wajib kena niat, kalaulah aku kaya. Bukan niat saja tu. Kalau niat saja tak usaha tak jadi. Niat serta kena usaha. Usaha apa? Usaha supaya dapat bayar balik harta yang dicuri. Dia curi barang orang RM10,000. Dulu kaya lah, duk joli situ joli sini. Tiba-tiba dah habis harta, tua dah, nak taubat, nak bayar balik tak ada. Tak ada duit nak bayar balik. Sedangkan harta tu wajib kena pulang untuk apa? Untuk mengesahkan taubat dia. Maka nak bayar apa? Dah tak ada duit dah, miskin, papa gedana. Maka dia wajib kena niat serta kena usaha cari jalan supaya dapat juga bayar balik. Maka tiba-tiba dia duduk tengah niat, duduk tengah usaha nak bayar balik harta yang dia curi tu, tiba-tibanya mati situ. Mati dalam keadaan tak sempat nak kembalikan harta yang dia curi. Maka timbul persoalan di akhirat kelak tu, dituntut ke tak hak dia curi tu. Dia kira lagu mana? Pasal dia kira ni wajib kena kembali. Tapi dia niat dah, aku ni kalau boleh duit nak bayarlah barang yang aku curi. Tiba-tiba duk niat-niat sambil usaha duk cari juga, jual tanah, jual kereta, jual motor nak bayar barang dia curi dulu ni zaman muda dulu. Tiba-tibanya mati ikut celah tu. Kerana mati tak nanti lepas taubat. Dia mati tak ada mari cerita, awak tempoh sebulan lagi matilah. Kalau mana ada hutang bayar dah harga. Tak ada tu. Dia nak mari-mari selalu dah. Cuma alamat dia bagilah. Alamat dia apa? Uban. Tu alamat. Ha. Mata dulu yang terang, sekarang sudah kabur. Ha, tu alamat tu. Tapi janganlah rasa sedap kalau tak ada uban tu. Ha, bunyi orang uban ni debar lah. Kalau tak ada uban, eh, lambat lagi pesing. Dah, dulu tentu. Kalau mata tak rabung tu, eh, belum tentu. Itu salah satu tanda je. Banyak lagi tanda dia. Eh? Baik. Maka hak tadi yang mati di tengah-tengah, di celah antara nak apa dia niat nak bayar dan usaha nak bayar, tiba-tiba mati, maka di akhirat kelak khilaf. Kata setengah pendapat kata di akhirat kena tuntut balik. Percara balik lah. Pasal dia tak bayar lagi di dunia. Kena tuntut balik. Tuan mempunyai akan dituntut balik harta dia di akhirat kelak. Lepas tu bawa harta ke tak pergi akhirat? Tak bawa harta, dah bawa benda pergi akhirat? Bawa pahala. Kemudian dia nak bayar dengan benda, bayar dengan pahala. Dan kalau tak ada pahala, maka kena ambil dosa tuan yang kita curi tu, dosa dia tu boh atas belakang kita. Ha, tu kata setengah pendapat. Setengah pendapat lain kata tak kena dah. Tak kena di apa, tak kena dituntut dah di akhirat. Kenapa? Kerana dia telah niat dah nak bayar sebelum pada dia mati tu, dia ada niat dan dia telah berusaha untuk membayar balik barang yang dia curi. Maka pendapat yang kedua kata tak kena tuntut dakwa dah di akhirat. Lepahlah dia. Maka kata ulama, mudah-mudahan apa pendapat yang kedua ini muafakatlah dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Ha, kalau ada lagu tu, ha, maka harap-harap jatuh hak nombor dua lah. Ha, boleh nak nombor dua, alhamdulillah. Ha, tapi kena ada niat dan kena ada usaha untuk cari duit untuk ganti rugi balik. Ha, kena ganti rugi. Tu hak bersakut dengan anak Adam. Betul kata ulama, dosa yang bersakut dengan Allah Ta'ala dibinakan atas mudah. Mana kalau hak bersakut dengan Allah Ta'ala ni mudah, Tuhan boleh apung. Kerana Tuhan tu bersifat dengan Rahman, bersifat dengan Rahim, bersifat dengan Ghafur, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itulah kolam tu tulis, kolam tulis tiap-tiap umat, sesiapa daripada umat Nabi Musa AS yang berbuat taat akan dimasukkan ke dalam syurga, sesiapa yang berbuat maksiat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Tiap-tiap umat lagu itulah kolam tulis. Lalu tiba kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, kolam tulis, barang siapa daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat taat, maka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan barang siapa yang berbuat maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Tuhan tegur, wahai kolam, kenapa kamu tulis lagu tu? Sebab apa tulis macam tu? Kolam bergetar dia, takut teguran Allah Ta'ala. Maka tulis macam mana? Tulis lagu lain. Barang siapa daripada kalangan umat Muhammad SAW yang berbuat taat akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan barang siapa yang berbuat maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nak cerita apa? Nak cerita umat Nabi kita Muhammad SAW luahnya rahmat Allah Ta'ala. Kemudian dosa bersangkut dengan Adam juga, salah satu dia mengumpat. Mengumpat ni sangkut dengan Allah ke sangkut dengan anak Adam? Bersangkut dengan anak Adam, bersangkut dengan manusia. Maka mengumpat ni kata depan ke kata belakang? Mengumpat ni kata di hadapan dia ke kata di belakang dia? Nescaya kata di belakang dia. Bila mengumpat ada dua keadaan. Kalau umpatan kita tersebut tidak sampai kepada telinga dia, kalau kita duduk mengumpat tawakah ni tak sampai di telinga tuan dia, maka kata ulama memada taubat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita duduk mengumpat di atas wakah, di atas masjid ke di atas beranda mana pun, lalu umpatan kita tu sapalah kepada tuan empunya badan yang diumpat tersebut, maka wajib kita ni bila nak taubat kena pergi minta halal dengan dia. Agak-agak berani tak nak pergi minta ni? Kalaulah kita ngopak ke dia lalu umpatan kita tu sampai di telinga dia, maka kita ni wajib kena pergi minta halal dengan dia. Mak, aku dulu ngopak kepadamu, katamu gini gini gini, minta maaf lah, aku pun menyesal dah, tak mau buat dah, tak mau ngopak dah, minta halal eh. Halal tak? Ha, kena janya gitu lah. Hey, berani tak ni? Ha, nak buat lagu mana? Hey, susah juga ni. Kalau mengumpat hak hidup, boleh pergi minta halal. Kalau mengumpat hak mati, kalau kita mengumpat orang hidup, kita boleh pergi rumah dia. Mengumpat kata imam, sudah semayang tak pergi, minta lah maaf dengan kata imam. Minta halal, saya mengumpat kata imam tadi. Boleh ngadap dia. Kalau mengumpat kepada orang yang telah meninggal dunia, dikira mengumpat tak? Ya, mengumpat juga. Lepas tu nak pergi minta halal di kubur, pergi gosok patah nisan, minta maaf eh, hamba ngupak demo dulu. Dia jawab tak? Kalau jawab lari rasa.
1: Ha. Pelihara hati daripada maksiatnya, maksiat hati. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ada ni hantar WhatsApp, dia kata kenapa suara DJ seorang tu slow. Ah, ni Aida okey dah, Aida okey dah.
1: Terima kasih Syura.
0: Kita cari yang pro ya.
1: Kita cari apa ni, kita cari pula. Terima kasih Yusuf Sabri dan semua lah yang terlibat yang untuk membaik pulih suara kita lagi mantap.
0: Baik pulih ya.
1: Apa tahu tak?
0: Macam kita alat pula kita ni.
1: Bukan alat. Mikrofon kita.
0: Okay.
1: Maksud saya. Jadi bila dah suara sedap ni,
0: kita tambah balik lah pasal topik kita pagi ni.
1: Tak boleh nyanyi lah.
0: Tak boleh. Bukan matanya lagi. Allah. Awak kena banyak lagi latihan.
1: Wah.
0: Latihan.
1: Yang banyak bertaubat tadi.
2: Kat tempat kerja, buat kerja yang terbaik untuk dapat rezeki yang berkat. Bila rezeki kita berkat, rumah tangga akan bahagia. Rezeki tak berkat, rumah tangga hancur. Macam mana nak bahagia rumah tangga kalau bawa balik rezeki yang tidak berkat? Ada bohong, ada rasuah, ada tak amanah, ada cuik masa, rezeki tak berkat.
3: Tazkirah di Terengganu FM. Nura

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Maka inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran? Maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Dekat tak tercapai, jauh tak berantara. Bermaksud, sesuatu yang diinginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya. Contoh ayat, Emma ingin menyambung pelajaran ke universiti namun dia tidak mampu membayar yuran. Keadaannya seperti dekat tak tercapai, jauh tak berantara.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
3: Wahidin
2: dan Abdul Halim bin Hussein.
3: Kau pergi tinggalkan
2: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.
4: Nurani.

FM Mesra Ceria, kita masih lagi dalam segmen Nurani. Dah pun pukul 8.47 minit malam. Tak berapa lama saja lagi saya temani, dan pukul 9 malam kita akan ke Agasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti Selekta akan bertemankan rakan saya Hal sampai 12 malam. Ada apa rancangan malam ni? Kita tunggu selepas ini.

0: Brother, muka kering masih nasi tak ada, brother. Apa, brother?
1: Ini balai raya lah, bukan restoran.
0: Apalah, brother. Makan petang tadi tu, makan sejak warung tadi tu.
2: Warung? Saya tanya orang tu.
0: Warung. Pak Munawai, ha? Warung Pak Munawai.
3: Warung apa?
0: Warung Pak Munawai, brother.
3: Pak Munawai? Warung Pak Munawai?
0: Dia punya rendang, brother. Macam kalau, brother. Rendang kering, batu pulau kuning, batu kasican. Ayah. Tolonglah pasang kita orang berada. Jangan buat kita orang macam ni berada. Kita orang bukan pengenal ajaran besar berada.
3: Berada, tolonglah pada kita orang ni. Kita orang ni bamboo je. Berada, tolong depan kita orang ni berada.

Ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami Terengganu FM.

Bella, semalam Sinar Malam nanti akan bertemankan Hal sampai pukul 12 malam dalam Selekta, dan temani Hal malam ini dalam Ritma Kita. Jadi salam ceria, salam hormat dari saya Rizal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Sekarang pukul 9.17 malam untuk edisi hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026, malam 26 Safar 1448 Hijriah. Hari Ahad ini, apa khabar anda? Harap anda dalam keadaan baik je, tenang-tenang je, sambil kerja ke ataupun sambil duduk relax dan juga santai. Tapi kebanyakannya relax dan juga santai lah malam-malam macam ni kan. Terima kasih untuk Ayoti tadi teman dengan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69, dan sampai pukul 11 malam nanti anda akan hiburkan dengan senarai lagu Zapin, Irama Malaysia, Joget, Dandut dan macam-macam lagi dalam rancangan Ritma Kita.

0: kita ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Demetegana. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Ritma Kita.

Jomlah kita nyanyi sama-sama. Walaupun dalam hati tu hanya kita dan juga Allah saja yang tahu, tapi sekurang-kurangnya kalau kita menyanyi tu, kita boleh mengembirakan hati kita. Orang sekeliling kita pun tak tahu bahawasanya hati kita sedang berduka ataupun sedang gundah gulana. Kita tak nak kawan-kawan yang ada dekat sekeliling kita tu turut berjangkit ataupun turut bermuram derja. Sama macam kita. Biarlah hanya kita seorang saja menanggung. Okey, pukul 9.26 minit malam sekarang. Selamat malam. Lagu tadi tu dikeluar pada tahun 1998 daripada album Hujan Emas, dan turut temuat juga dalam album kompilasi selepas itulah, antaranya pada tahun 2005. Okey, lagu ni kalau dengarkan lirik dia, dia ada lirik yang dan juga lirik yang mempunyai makna yang tersirat di sebalik liriknya. Dan pernah juga dibincangkan jugalah tentang lirik lagu ni. Jadi kalau anda dengar tadi tu, anda dengar lirik dia, ha, cubalah anda faham lirik dia, ya. Okey, di awal pertemuan ni saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Boleh lapor diri dulu macam biasa. Boleh hantarkan kiriman anda ke 010-344-6632. Tulis nama anda kat depan. Kat mana anda dengar kami sekarang ni? Sampai-sampai tu, jom kita nak ke tahun 2000. Ini lagu Scenario dengan Cepat Kaya. Cepat Kaya ya. Yang paling penting kena sekali dengan usaha.

Itu lagu Aida Azrin dengan Hati Luka 2. Model hati luka seksanya terasa. Nanti macam-macam model lah kan. Macam-macam pesen lah. Ada juga pesen yang menekan-nekan. Okey, dah pukul 9.37 minit malam sekarang ni. Selamat malam orang Terengganu. Apa khabar orang Terengganu malam ni? Sejuk ke tak? Kalau yang kata sejuk tu, mungkin ada dekat tempat masing-masing tu. Kalau nak datang ke konti tadi, tengok angin, rasa angin malam tu rasa macam nak hujan je kan. Macam mana keadaan cuaca kat tempat masing-masing? Kalau nak kongsi dengan kami kat sini boleh. Tak ada masalah. Anda boleh hantarkan kiriman anda ke nombor yang sama juga, 010-344-6632. Dan saya nak baca juga ni, yang nak lapor diri, nak bagi tahu anda sedang dengar kami di Terengganu FM. Selamat malam, kita nak ucapkan kepada Roziah. Apa khabar Kak Roziah di Kuala Terengganu ni? Dengar radio pukul 9 malam tadi, masuk kereta nak pergi jumpa dengan kawan kejap ni. Tak sampai lagi ni. Suka sangat dengan lagu Aida Azrin tadi tu. Luka nampak di kaki. Teringat dekat lagu kat TikTok katanya. Jangan lupa follow TikTok Terengganu FM ya. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Abdul Mubin. Apa khabar Abdul Mubin? Dengar radio Terengganu FM juga ni dekat ladang. Terima kasih banyak-banyak ya. Dia kata sambut tugas untuk DJ Hal sampai pukul 12 malam nanti. Selamat malam juga kita nak ucapkan kepada kawan kita ni. Nama dia Ahmad Farhan. Terima kasih Ahmad Farhan. Dia kata pertama kali hantarkan kiriman WhatsApp ni. Salam kenal kepada semua pendengar dan juga kepada DJ kita yang tengah bertugas tu. Selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak Farhan. Lepas ni kalau nak buat ucapan ke, nak kongsikan apa info, Farhan boleh hantarkan ke nombor yang sama juga. Kalau yang tak sempat nak simpan, boleh simpan nombor ni, 010-344-6632. Nanti kami akan cuba habiskanlah semua kiriman yang anda hantarkan tu sebelum kami. Contohnya macam saya habis statement saya pukul 12 malam, saya akan habiskan sebelum pukul 12 malam. Macam itulah. Lepas ni kita nak dengarkan lagu ni. Kita ada Wan dengan Joget Siapa Dia. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu. Ini lagu Tan Sri SM Salim dengan Cinta Dulu Cinta Sekarang. Sama ke tidak Cinta Dulu Cinta Sekarang? Yang dapat kita rasa perbezaan yang paling ketaranya adalah cara kita berkomunikasi lah. Dulu-dulu kurang sikit medium untuk kita berkomunikasi kan. Sekarang ni banyak medium yang tersedia.

Jagalah ya. Kalau hatiku sudah sayang, bimbang takut aku tak pulang nanti. Penat pula kan nak melayanku ya. Aku ni dah lah, kalau dah selesa dekat sini rasa macam malas nak balik. Okey, dah pun pukul 9.52 minit malam. Itu lagu One tadi dengan Joget Siapa Dia. Nak tahu siapa dia, sebenarnya dia dah pun di depan mata. Tapi selama ni kita je buat tak tahu, tak nampak kan. Dia dah bagi hint dah, banyak dah dia bagi hint. Kita buat dek je, penat juga dia kan. Adalah lagu yang dikeluarkan pada tahun 1997, dipetik daripada album Cemerlang Emas 10 Tahun. Wan yang nyanyi lagu tu. Lain kali kita dengar lagu tu, kita joget sama-sama ya. Siapa-siapa yang ada dekat live TikTok tu, terima kasih banyak-banyak yang baru masuk. Selamat datang ke ruangan live TikTok kita. TikTok kita namanya adalah Terengganu FM _. Kalau yang tak ikut dan juga follow lagi, boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai. Sekali lagi, Terengganu FM _. Kita nak ke 1995 pula ni. Datuk Jamal Abdillah dengan Berdendang Dalam Tangisan. Macam mana tu? Ha? Aku dah penat-penat. Ha? Akhirnya dia yang kau pilih. Gitulah lebih kurang lirik dalam lagu ni. Ritma kita.

0: Ada Malam, Ada DJ Hal.
1: Betul lah tu, Hal ada lagi teman anda. Dah jam kedua dah kita hari ni, pukul 10.04 minit malam. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 9 Ogos 2026, malam 26 Safar 1448 Hijriah. Hari Ahad hari ni. Ada yang potong kek hari ni, terima belon hari ni. Belon yang belon yang bertulis Happy Birthday, selamat hari lahir yang ke sekian. Yang ke 9 tahun, yang ke 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79. Nak kena dengan tarikh hari ni kan, 9 Ogos. Apapun, semoga panjang umur, murah rezeki dan juga bahagia sama-sama lah dengan kehidupan masing-masing. Itulah yang sentiasa kita harapkan dalam kehidupan kita. Dan kalau yang baru saja dengar radio tu, sekarang ni anda sedang dihiburkan dalam rancangan Ritma kita. Dan saya nak bacakan kiriman yang masuk ni untuk yang nak lapor diri lagi, nak bagi tahu anda bersama-sama kami di Terengganu FM. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Kak Zu di Parker. Apa khabar? Kak Zu lapor diri ni hadir. Lain hal Kak Konti, terima kasih. Saya Miza, saya dengar radio Terengganu FM juga ni. Terima kasih Miza. Miza dekat mana tu? Terima kasih banyak-banyak ya. Lepas tu kita juga ada Mazni. Apa khabar Mazni? Mazni dekat seberang Takim, dengar radio ni nak menghala ke Kuala Terengganu ni. Sikit lagi nak naik jabatan angkat ni. Suara DJ Hal tengah berkumandang di atas jambatan angkat ni. Oh gitu ya. Terima kasih. Penuh berseni ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang lain lagi macam nak jadi macam kawan-kawan kita yang dah pun hantarkan kiriman, yang berkongsikan nama mereka sedang dengar radio waktu ni. Anda boleh hantarkan juga ke nombor yang sama juga, 0103446632. Nanti Hal akan cuba habiskan sebelum pukul 12 tengah malam nanti. Sebabnya Hal ambil kerja pukul 12. Farid Hajar dengan Ini Rindu, Ritma Kita.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Hilang Kekasih Sayang, Rindu Rinduan. Itu lagu bersama daripada Shekal dengan Zapin, Rindu Rinduan. Ramai juga yang tanya ni, apa tajuk lagu ni DJ? Lama tak dengar lagu ni. Ya, lagu ni adalah nyanyian Shekal. Tajuknya sekali lagi adalah Zapin, Rindu Rinduan. Okey. Perlahan-lahan mendaki bukit, bukit di hulu berladang pau. Tertahan-tahan hati yang sakit. Sakit apa tu? Sakit merindu orang yang jauh. Terima kasih semua. Dah pukul 10.15 minit malam. Kita nak teruskan lagi dengan lagu di tahun 1980. Ini Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dengan Joget Kenangan Manis. Pergi tengok balik dekat Kuala Kubu, tak ada lagi tak nama yang diukirkan tu? Ritma kita.

Tolonglah kalau jumpa dengan dia, tolonglah tanyakan adakah dia sudah benci sampai sekarang masih tak datang lagi. Dah 2 minggu dah tak datang ni. Ai, kawan tu pun royak. Rasa macam tengok kemarin. Duk dengan ikan. Oh, duk dengan ikan. Dah mari pun ya. Kalau jumpa sekali lagi tolong tanya ya. Apa dia sudah benci sampai sekarang tidak pernah datang lagi. Rinduku padanya, rinduku setengah mati. Tapi kalau berlaku sesuatu situasi seperti itu, kita berbalik dulu kepada diri kita. Kita tanya dulu, apa puncanya ya? Adakah puncanya berpunca daripada diriku? Sekiranya kalau kita dah tilik punya tilik, tak jumpa juga puncanya tu. Bukan salah kita. Maksudnya, tapi kita kena tilik dengan jujur lah kan. Jangan tilik untuk menyedapkan hati kita ataupun nak memenangkan diri kita. Memang takkan jumpa lah macam tu. Tapi bila kita dah tilik tu tak jumpa juga, maksudnya kesalahan itu bukan berpunca daripada kita lah. Mungkin memang hatinya sudah tidak ada lagi kepada kita. Ataupun dia terasa hati sangat dengan kita. Kita buat benda eh. Sudah dilabuh perahu seberang, lelah berdiri saat mendayung. Usah disuluh salahnya orang, salah sendiri bertingkat gunung. Mungkin macam tu, sebab itulah dia sampai sekarang.

0: anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Ritma Kita.

Imam S. Arifin bersama-sama dengan Nana Mardiana dengan Jangan Tinggalkan Aku. Ku mohon kepadamu ya, kerana ku tak sanggup lagi, tak bersedia lagi untuk kehilangan dirimu. Kadang-kadang tu kita tengok seseorang tu, bibir dia tersenyum saja memanjangkan. Nah, tapi kita sebenarnya kita tak tahu apa yang berada dalam hati dia. Adakah dia sedang betul tersenyum sama macam bibir dia yang tersenyum tu, ataupun di dalam hati dia menanggung bermacam-macam rasa duka yang tak tertanggung kalau kita ni berada di tempat dia ataupun kita ni ada dalam kasut dia kan. Dan kalau kadang-kadang tu kita tengok dia tersenyum ataupun dia ketawa, belum tentu lagi dalam hati dia pun turut sama ketawa. Mungkin dia nak sembunyikan, dia tak nak kawan-kawan ataupun orang sekeliling dia turut sama berduka macam dia. Biar dia seorang saja yang rasa kesedihan itu kan. Dan ada juga yang kata, aku ketawa bukan kerana hati gembira, tetapi sekadar untuk gembirakan hati. Bagus juga macam tu. Sekurang-kurangnya kita boleh memujuk hati kita sendiri kan. Sebabnya kalau bukan diri kita sendiri yang menggembirakan hati kita, kalau ada orang lain nak menggembirakan hati kita ataupun nak datang pujuk kita, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tak ada yang nak datang pujuk tu, macam mana? Kita kena gembirakan hati kita sendirilah. Kenapa berduka tu? Sebabnya yang satu tu dah pergi. Tak apa, kalau yang satu tu dah pergi, 10 lagi yang akan datang.

0: Kita dekat kita sama 2 kali 5, 5 kali 2. Sebab tu kata tadi, kalau satu tu yang pergi, 10 lagi yang sedang bersusun dekat belakang untuk beratur. Nak mencuba nasib untuk berada dan juga singgah dekat hati anda tu. Yang paling penting, anda kena bukakanlah hati tu. Jangan tertutup ataupun tutup rapat hati tu oleh kerana yang seorang tu dah pergi, tutup rapat terus. Tak buka, buka. Kena bukakan hati tu. Sebabnya 10 yang beratur kat belakang tu, mana tahu berjaya bertahta di hati anda kembali selepas itu. Yang satu yang dah pergi tu dah bahagia dah. Takkanlah kita nak merana sepanjang masa. Okey, pukul 11 malam ada utama 11 malam. Tapi sebelum tu ni, hal nak kongsikan dengan anda apa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 9 malam tadi, hari ni 9 Ogos 2026. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Bagi negeri Kelantan, antara daerah yang terlibat iaitu di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai. Di Terengganu, di Besut dan juga Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sehingga pukul 12.30 malam 10 Ogos 2026. Jadi harap dalam makluman anda semua. Okey, tamat sudah untuk ritma kita untuk minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam ritma kita di minggu-minggu yang berikutnya. 11 malam ada utama 11 malam macam yang Hal bagi tahu tadi. Lepas tu ada ruang untuk anda yang nak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Sekarang kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Ritma Kita. Terengganu FM.

Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm. Besut Setiu 96.2.

Assalamualaikum, selamat malam, semua kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Felix, aku pencintamu. 11.19 minit malam, cuaca di Bandar Kuala Terengganu. Sekarang ni hujan lebat ya. Dan baru je berhenti hujan sebentar je tadi. Jadi macam mana keadaan cuaca di tempat masing-masing? Harapnya ada semua dalam keadaan baik-baik saja. Khususnya untuk ada semua yang mungkin dalam kereta, sedang dalam pemanduan tu, hati-hati dalam pemanduan dia. Ni halang kongsikan dengan anda ni amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Terengganu kita di Besut dan juga Setio, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Madang sehinggalah pukul 12.30 malam 10 Ogos 2026. Ini apa yang dikongsikan oleh Med Malaysia. Untuk lebih banyak informasi, anda boleh ke page kami di Facebook Rasmi Terengganu FM. Sebabnya juga selalu dikongsikan oleh unit multimedia berkenaan dengan amaran cuaca semasa.

0: setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD Wahidin dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

Dato' Adnan dengan Rendang Tak Berbuah, 11.28 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Saya nak mulakan dengan bacakan kiriman yang anda semua hantarkan ke nombor kami di 0103446632 untuk ucapan selamat malam anda. Kita nak mulakan ucapan yang kita terima daripada kawan kita ni. Namanya adalah kiriman yang kita terima daripada Pak Usop. Terima kasih Pak Usop. Surya Pagi, terima kasih. Kak Aruh Dungun, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita juga ada Rupiah di Segamat. Dia kata salam ingatan kepada Osman Gubai, Abang Fadil, Haji Alijah, Adani Osman, Mawar Ismail di Kluang dan juga Linda Sarawak. Terima kasih. Kak Mawar Ismail, ucapan kepada Adani Osman, Osman Gubai, Haji Alijah, Abang Fadil dan juga semua pendengar Terengganu FM dan juga buat DJ Hal kita, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih juga kepada Kak Mawar Ismail di Kluang, Johor. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Afif Nur Shazaf, Deng Khairuddin pun ada. Nak ucapkan selamat hari, ucapan untuk anak saya Haikal dan menantu. Hati-hati dalam pemanduan, dalam perjalanan pulang dari Kedah ke Terengganu bersama isteri dan anak saya. Semoga dalam lindungan Allah selalu. Alhamdulillah dah masuk sempadan Kelantan dah. Juga kepada Zimani, Kimi, Osman Goodbye dan juga Nik Sharifah, selamat malam semua. Terima kasih. Lagi kita ada kiriman daripada kawan kita ni, nama dia adalah Syam dekat Buluh Gading. Syam ada sokmo, dia kata salam kedinginan malam buat Z man, sayang manim Kak Cik Mi, tersayang Mas Polo, Mas 14, Kak Leha, Kimi dan juga Abang Fadil, Z Bukit Payung, Kak No Dungun dan juga Mok Ngoh dengan ucapan selamat malam semua. Dan juga ada kiriman daripada Cik No Geliga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk semua pendengar dengan FM, terutama kepada Zam Durian Burung, Awi Rock Dungun, Kak Niksu, Mok Ngoh Binjai, Kak Long Bukit Mentok, Ayah Long Geliga dan juga Syah Kemaman. Semoga bertambah sihat hendaknya. Tak lupa juga kepada kawan geng Derak ni, dan istimewa kepada suami yang tersayang dengan ucapan selamat malam. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni kita nak sama lagi untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Tapi sebelum tu jom kita nak berhibur dulu bersama-sama dengan lagu persembahan di Bagindas. Tajuk lagunya adalah Bila Benar Sayang. Bila benar sayang, kau takkan buatkan aku ni mengemis kasih dan juga sayang. Macam itulah lebih kurang lirik dalam lagu ni.

0: Ui, lagu ni keluar tahun 1996 dengan Di Penjara Janji yang hati ini telah dilukai kali ini lebih dalam dan pedih. Luka yang dulu yang kau tinggalkan pun belum sembuh sepenuhnya lagi. Kau hadir semula selepas hatiku ni dah sembuh, dah nak sembuh. Lepas tu ingatkan kau hadir untuk merawat kelukaan yang kau tinggalkan dulu. Rupanya kau hadir untuk menambah lagi luka yang masih lagi belum sembuh ini. Hah, itulah dia. 11.41 minit malam, saya nak bacakan kiriman untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam daripada Kimi di Batu Rakit ni. Ucapan selamat malam daripada Kimi kepada isteri Nur Afizam, Cik Mi, Deng Kidal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nudungun, Pak Mat, juga Kak Mas serta Kak Putri Kema dan juga semua pendengar Terengganu FM. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih juga kepada semua yang masih lagi dengar dan juga hantarkan. Kita nak dengar suara pula untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam ni. Ni suara daripada mana ni? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, malam ni ingatan awak siapa yang ada dalam ingatan awak? Lima orang saja.
1: Lima ya. Kak Ali Binja, Kak Ara, Cik Mi, Abang Cik Setia, Abang Rami kepada Aja Pekilapu. Ingat ucap selamat mana Abah
0: Adik-adik. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Ya, beres. Assalamualaikum. Selamat malam ya. Siapa tu?
2: Saya.
0: Umi.
2: Yo.
0: Umi, ku tahu yo. Engkau derita hidup. Ha?
2: Hidupmu.
0: Okey. Ucapan untuk siapa tu dalam ingatan Umi tu?
2: Ucapan untuk Abang Zak. Kan ada. Terima kasih Abang Zah telefon Umi tadi.
0: Telefon je? Kau pisang tak ada?
2: Tak ada dia telefon. Kalau dia kata kau pisang sedap juga.
0: Cukup coping ke?
2: Pada Kak Ra. Lepas tu pada Mas Pulo. Lepas tu pada Kak Nerungon. Lepas tu pada Kak Nik Syarifah kita tu. Lepas tu pada Hai. Awak buatlah lagu apa. Ada juga ya orang, selalu lah orang minta sedekah ni, orang tu ada juga ya orang minta sedekah kasih sayang.
0: Ha? Sedekah kasih sayang? Siapa pula? Siapa minta sedekah kasih sayang tu? Ha? Siapa yang minta sedekah kasih sayang tu?
2: Tahu lah.
0: Ada eh?
2: Ada.
0: Oh, siapa tu saya nak bagi ni?
2: Tak nak
0: sudah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak nak sudah, ramai lagi anak. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, Kak Ara.
3: Ada malam di Jiha.
0: Ya.
3: Itu dekat di Jiha tu.
0: Betul. Okey, ucapan untuk lima orang dalam ingatan.
3: Terima kasih di Jiha. Yang pertama pada Umi. Kenapa Kak Ara kau nak akak-akak Umi?
0: Oh, dia tengah dengar telefon dengan Bapa Adik.
3: Oh, ya lah. Gitu lah dia. Tak apa lah, hari dia kat dia, hari sisa pula. Gitu. Yang kedua, kepada Cik Noh Gerija, terima kasih mak dari dia tu, mari Mokak Roh kemarin, lima orang kemarin. Lepas tu, orang ketiga, kepada Suria. Cepat kepada Amin Arum. Terima kepada Kak Linda Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan Kak Pang, selamat malam.
0: Okey.
3: Dengan dia, Kak Roda, selamat sampai kat rumah. Haa. Kak Ji, tak payah basuh kain, tidur lalu. Rasa nak tidur.
0: Basuh apa hujan lebak ni? Haa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jom kita nak dengar lagu ni. Saya tunjukkan lagu ni untuk anda semua. Cuba anda dengar lagu ni dan fahami lirik di sebalik lagu KRU. Lagu yang keluar pada tahun 1996. Dengar betul-betul.

rasa rindu je pulang lah ya. Kita dah pukul 11.52 minit malam sekarang ni. Selamat malam kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM Mesir Ceria. Masih lagi hal teman anda sampai ke pukul 12.30 malam. Lagi 7 minit daripada sekarang. Terima kasih kita nak ucapkan selamat malam kepada Pak Mat ni. Pak Mat kata nak ucapkan selamat malam kepada isteri tercinta Cik Ani, Icola, AG, Kak Zu, Julie, Madu Lebah, Pak Otai, Pak Lee, Udeng, Kimi, Di Rahman dan juga Kimi Batu Rakit serta Tok Dalang, Dok Soho dan juga semualah pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam untuk DJ Hal kita juga. Semoga sentiasa dilimpahi rezeki dan juga sihat semua, insyaAllah. Amin. Mizi Pasir Panjang, hujan renyah-renyah ini. Lagu Ku Petik Namamu di Bintang sesuai juga. Ku Petik Namamu di Bintang, siapa nyanyi tu? Terima kasih juga kepada Abah Musa di Bukit Gasing. Selamat malam untuk semua pendengar Terengganu FM, terutama untuk semua ahli kelab pendengar Terengganu FM. Teristimewa untuk Cik Gani, Mekna, Umi Ajil, Mama Azizah, Zupaka, Miss Syamat, Puan Ahmad Besut, Mak Ngah dan juga Tehma dan juga Roslan dekat Durian Burung, serta semua yang kenal dengan Abah Musa dengan ucapan selamat malam. Good night, enjoy your sweet dream. Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik, saya pun dah pun sampai ke hujung dah. Tugas teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai sekarang. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, tetap juga di sini lah, di Terengganu FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita baik, orang selalu senang, selalu sayang dengan kita. Hal undur diri untuk seketika. Yang nak berehat, selamat berehat. Selamat tidur semua, selamat beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar malam masih muda? Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. Onta On sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada si

MS Fried, ada Karim Baha, Muh Koma, layan terus Nasional FM, GBH, katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa, amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata, Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Mas Ran, ada juga Syaz, Afif Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau-Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Merikan, Elis Raymond, Dian Bayu, M. Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chon, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM, Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6, ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balangi, ada ramai dekat sini, ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM, Geng Buruhantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Buruhantu.

FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hari nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lebuh raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemuan anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sedih hati bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makan kegemaran, makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa, dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri, bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini ha. Ada Yob Zali, ada Milah Milo Tabu, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang, ada Opah Akil Akif, ada Lavender Girl, ada Edu Amirul, ada berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong, Khairul Anwar, ada Raymond, ada ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan nak terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abin Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok, ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga, Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini. Ada Sabaria binti Salih juga yang menyapa saya pagi ini. Ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni, kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Kontena Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yus Nizam Abdul Yus Nizam bin Ayub yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka, dilukai? Melukai ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih re-listen. Re-silent. Be silent. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya. Sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga, Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih. Ya, sebentar tadi, dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya, Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya, Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga kan. Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersama santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Nimba Izura dan juga Jacqueline Victor. Okay, pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau. Boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema dalam drama Manja Lara suatu ketika dahulu, satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga. Hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovie Dadunno. Tapi sebelum tu, saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Rinova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sarifah-Sarifah, Fatimah Man, Aisyah, Nikel 15, Ainur Raini, Awatif dan ramai lagi. Terima kasih kerana memeriahkan TikTok Nasional FM. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah berada keseorangan, tengah layan-layan lagu tu, nak join TikTok live kita, boleh, silakan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, seterusnya Yovie Dadunno, Menjaga Hati.

Seiring sejalan Bro Riri dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, Mira Manja Manis, dalam geng burung hantu. Okay, saya nak tanya sikit lah, geng burung hantu ni kan, kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam Janam.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, sesucinya cintamu Anwar Zain. Ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat waktu tu, waktu muda-muda. Okay, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya. Walaupun jalan masih agak lengang, tenang, jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okay, jangan risau, Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Antara dua, Adam dan Farah. Bila dah sampai tak tahu antara dua ni nak pilih mana satu ni, memang peninglah dia buatnya kan. Tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya, daripada dua tu, ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apapun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang dari tadi lagi, dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut, kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di Hospital Samsung ya, di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Azizah Mat Hussein, Jun Junya, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elot, Rasidah Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafizah, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah, Zainal Amri, Wati, Afairus 86, Awatif, Wakjus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwal Ziz Nozli, Farina, kita ada, belum ada nama pun ada juga, nama dia belum ada nama. Dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok Live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa. Dan untuk anda juga jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apa pun yang anda sedang lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat, kita ni bukan pemimpin kawasan, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara, tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang, apatah lagi bila dia sebagai pemimpin, dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, amin lah tuan-tuan sekalian. Kau ada amin dalam hati, tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah, dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid, kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia pilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak, minta maaf, saya tak nak sangat, saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan,

Kejayaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Nazir, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita nak terima ni bagaimana Ustaz? Kalau gitu Ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat kan? Buat-buat macam tak tahu, buat-buat macam bela-bela sikit kan? Buat-buat macam jalan kerja tak jalan. Macam tu Tuan Nazir kata, kak, untuk bagian keceriaan langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Kan? Dia buat-buat gitu. Kan? Langsir macam, itu okey lagi tuan-tuan sekalian. Langsir tu apa eh Haji? Itu memang tuan-tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, habis macam mana Ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu, tapi kita nak terima dalam masa yang sama duk berbelah bagi? Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat, kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela tuan-tuan sekalian. Terpaksa tapi ku relakan juga. Dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana? Kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat, para jemaah sekalian. Kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada kawasan pulang kepala, ada kan datang malam ni, rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu, antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih. Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi, nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan, keceriaan yang orang nampak macam apa benda Ustaz yang bahagian keceriaan punya kerja, kita jangan tanya tuan-tuan sekadar. Jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, meja kuliah. Cuma tak pasti ya, tuan-tuan sekalian. Apat meja kuliah bagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari tu datang, ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata je, okay, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul Ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga di staplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik. Punya memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Kan? Ini confirm keceriaan jugalah. Ceria tapi laki lah. Betul Ustaz. Kan? Memang gitu tuan-tuan dirahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okey lah, tak apa tuan-tuan dirahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawannya pula tuan-tuan sekalian, cawan yang jenis plastik. Kita puas lah nak minum air, tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan.
Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jadi gitu tuan-tuan dirahmati Allah. Tak apalah. Asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Itu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tanah sebagian

0: Ya, jadi semua ni, walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut. Tapi disebabkan orang pilih, dan nama yang dipilih itu, orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah, sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ.
1: Allahumma

Dah sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja. Sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni, dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau. Dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan, termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahu Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

FM. الله الله الله. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan Dialah Tuhan bagi diriku, dan Dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio Terengganu FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar dengan FM di mana-mana saja.
1: Yelah, tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari. Terbitan Zulkifli Yusuf.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa alwalah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi pagi ini kita bersama tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi-pagi ada orang bersin reseduh. Pagi-pagi kadang-kadang kita bangun tak tangan kadang panah pulak pagi ni rasanya. Dan kadang balik tengah hari berasa tak sedap, tak selesa badan, sakit orang, tua-tua ke diri berasa sakit orang juga. Kerja banyak contohnya. Kesemua ini merupakan perkara rutin yang akan dialami oleh manusia. Sebab itu suatu masa sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, apabila seorang manusia yang ada dosa, banyak dosa dia, kemudian dia diingini pada saat kematiannya itu dia mati di dalam keadaan yang baik, berhadapan dia dengan Allah nanti dalam keadaan yang baik, maka kata Nabi, dia didatangkan dengan dua keadaan. Yang pertama sakit, sakit yang berat ataupun yang tidak berat, sakit yang boleh menghapuskan dosa. Dan yang kedua, sukar dia mencari rezeki. Maka kata Rasulullah, ada dua perkara ini bila datang kepada manusia. Kadang-kadang kerana Allah nak ambil dia dalam keadaan yang baik, Allah selesaikan dulu di atas muka bumi Allah. Sebab itu bila orang sakit, kita kena kata la ba'sa tahurun insya-Allah. Makna dia la ba'sa tahurun insya-Allah, maksudnya tidak mengapa tuan, mudah-mudahan penyakit ini menghapuskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Sunat kita mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit. Kita berjumpa orang yang sakit, kita mengatakan kebaikan. Mudah-mudahan tuan jangan bimbang, Allah akan memberikan kebaikan. Bacalah doa-doa yang baik. Allahumma anta rabbun nas, ishfihi anta syafin, la shifa illa shifa'uk, la yughadiru saqama. Bacalah doa-doa. Mudah-mudahan ya Allah Tuhanku, engkau lah Tuhan kepada manusia. Berilah kebaikan kepada sahabatku ini, kebaikan yang tidak akan datang lagi selepasnya penyakit-penyakit. Bacalah doa apa-apa sekalipun, doa-doa yang baik-baik. Banyak Rasulullah SAW nyatakan kepada kita, duduk dekat dengan orang sakit, bercakap sedikit saja, kemudian doakan kepada kebaikan. Jangan tunggu lama-lama, mati kita balik. Kecuali dia minta kita duduk lama, duduk lama sikit, lama duduk jumpa dengan aku, aku sakit dah ni, marilah cakap aku. Kita bercakap dia dengan perkara-perkara baik, tapi jangan memberi tekanan kepada orang yang sakit. Yang pertama, kadang-kadang tuan-tuan bila bercakap tentang sakit ini, yang keduanya ialah kita kena melihat sakit ini daripada sudut yang berbeza. Kadang kita sakit gaul, Allahu Akbar, kawan-kawan duk cerita, na'udzubillah, saya tak berkena. Kawan-kawan kata, kau dah nyumari sakit ustaz, subhanallahil'adzim, dah kena buat benda 2 hari MC, bahagian MC saja dah pijak sakit, nak guling sakit kaki, duk kerah ketung gitu, misalnya tau. Maka subhanallahil'adzim, kadang-kadang penyakit ini kita lihat, ya Allah, teruknya sakit, berasa macam gelelah dah, ya Allah, sakit ini. Kadang-kadang mari perasaan begitu. Jangan, sebab kita takut kita tidak, apa namanya, kita telah blame Allah Ta'ala, seolah kita complain dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sakit ini sebenarnya ujian yang Allah nak mempertingkatkan keimanan kita. Macam saya sebut tadi, hadis tadi, cerita bagaimana kesakitan yang kita alami ini meninggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak hapuskan dosa kita. Banyak maksiat kita tuan-tuan, hari-hari kita gomor ke maksiat. Tetapi bila nak berhadapan dengan Allah, Allah nak manusia ini menghadap aku nanti, kata Allah Ta'ala, supaya dalam keadaan yang baik. Maka

kita terima sakit ini dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sakit kepada bala. Yang kedua, sakit ini sebagai ujian. Dan yang ketiga, sakit ini untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Kita nak dua perkara yang di belakang, keimanan dan juga ujian. Sebab bila ujian ini Allah beri kepada kita, maka kita akan merasa syukur Allah ingat kepada kita. Dan manusia bila dia ingat, dia bagi hadiah. Allah bila dia bagi ingat kita, dia sayang kita, dia akan bagi ujian. Sebab dengan ujian inilah yang akan meningkatkan keimanan kita. Bila kita tengok, ya Allah, banyak orang dosa aku gitu, jadi Allah pemberi ujian, jadi aku dapat baik lah lepas pada dia. Kita membuat baik, ibadah dengan baik, jujur dan ikhlas dalam persahabatan, jaga hak-hak jiran, jaga hak-hak keluarga. Akhir sekali, kita akan keluar daripada penyakit kita ini. Lepas kita sihat lagi, kita sudah menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah orang tentu, kita akan dinaikkan peringkat keimanan kita di sisi Allah. Ramai orang kita bila sakit kok, Allah mengeluh. Oh ya Allah, apalah aku seorang kena sakit. Apa orang lain tak kena. Dan Allah pilih kita pasal Allah sayang kepada kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ku sambut dan jumpa pendengar-pendengar kita juga sambut.
0: Alhamdulillah. Kita ni keadaan salam tu sebab salam tu adalah hak orang Islam.
1: Betul.
0: Dan menjawabnya adalah wajib. Jadi pagi-pagi ni kita sebar dan kita serakkan aura-aura positif itu.
1: Betul sangat. Ambil yang positif saja, tapi dalam positif ada juga yang negatif berlaku dalam kehidupan kita. Itulah nama pentasnya dunia.
0: Ya, sebab ada yang nak kena belajar. Dalam pembelajaran tu setiap langkah hari-hari kita akan ada pembelajaran baru. Yang ini kita nak bagi tahu untuk khusus kepada peniaga-peniaga. Ada satu cerita yang kita nak kongsikan dalam
1: Terengganu Sana Sini.
0: Terengganu
2: Sana Sini.
0: Okey, sebenarnya nak meluaskan pasaran perniagaan ni bagus.
1: Betul.
0: Nak kembangkan ni bagus. Nak bawa produk katanya, tak naklah sehingga dalam jualan dalam Malaysia je.
1: Betul. Kan? Cantik sebenarnya tu. Cuma yang tak cantik, apabila terjerat juga tertipu. Tak ada siapa pun yang nak kena benda macam ni. Tapi itulah kena berhati-hati di mana ada hasrat seorang juruteknik ni untuk dapat kasih je pengesahan untuk tujuan ekspor produk ke Indonesia tidak kesampaian apabila terjerat dengan sedikit penipuan di media sosial.
0: Okey, ni scam lagi lah ni sebenarnya. Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor, dia bagi tahu wanita berkenaan membuat laporan di Balai Polis Kuala Terengganu kira-kira pukul 12.54 tengah hari semalam lah. Jadi menurutnya pada 23 Mac 2024 kira-kira 9 jam 9 malam. Ketika dia ada dekat rumah dia, mangsa dia ada lihat satu iklan tau. Iklan ni, jom ekspor ke Indonesia pak-pak. Kata tu. Jadi bila dia dah tengok tu, dia nak sertailah ada satu kumpulan ni untuk masuk dalam grup WhatsApp.
1: Jadi dia berurusanlah dengan seorang wanita yang memperkenalkan dirinya nama sekian-sekian. Jadi masa ni tertariklah dengan program tersebut, dan juga dimaklumlah terdapat syarikat yang sudah berjaya dapat sijil Badan Pengawasan Ubat dan Makanan dari Indonesia yang berfungsi hampir samalah. Kalau dengar kita ni dipanggil Bahagian Regulator Farmasi Negara. Jadi pada 7 Mei masa ni dia masuk taklimat dalam talian, ambil keputusan untuk masuk program trip titian muhibah pada 15 hingga 17 Mei. Dia susun benda tu nampak macam real tau.
0: Cantik lah, nampak macam betul lah kan.
1: Teknologi dia, dia menyebabkan orang yakin. Jadi masa ni dia buat 10 transaksi secara dalam talian ke satu akaun untuk bayar gerai pameran, untuk urusan BPOM tadi, dan juga berkaitan produk yang ingin dia pasarkan. Itulah kan.
0: Jadi secara keseluruhannya berapa tu AI? Dia dah masuk dah ni?
1: RM60,000 bang.
0: Lepas tu sebenarnya macam mana dia rasa macam curiga?
1: Dia start curiga bila sijil BPOM tu tak dapat-dapat. Janji-janji tak dapat. Asal dokumen tak lengkap sebab keluar tak proses. Jadi masa ni dah rasa macam tekan, pressure dan sebagainya. Ditekan pula. Ditekan pula untuk jelaskan baki bayaran. Sebab benda tu ini dia kata dah sampai peringkat akhir ni, kalau tak settle sikit bayaran ni maka takkan dapat. Dia cerita macam tu pula.
0: Jadi dia dah bayar hampir 60,000 lah sebenarnya kan.
1: Hampir 60,000 lah. Dia permulaan dia dalam 58,000 lebih. Jadi dekat dengan 60,000 lah. Jadi katanya walaupun dokumen dan bayaran sudah buat, pihak berkaitan daripada yang didakwa tu gagal untuk memberi transaksi bayaran bagi proses tu. Jadi di situlah dia mula datang satu perasaan dah terkena ni.
0: Kita dah terkena dah ni. Lepas tu cari bucu katil lah.
1: Itulah dia itulah pun buat macam tu dan sebagainya. Cuma dia benda macam ni tak kata kat siapa-siapa sebab pihak mereka yang jadi skamer ni dia susun benda tu nampak macam dia. Siap ada kursus dalam talian, setiap proses. Maksudnya benda ni dia skamer ni pun dia susun benda, bukan kata dia terus hari ni dia tawar kat kita, hari ni dia buat untung tak. Dia long term susun berapa bulan-bulan. Okay, last kali barulah ngap kita kena.
0: Dia ulik kan.
1: Jadi
0: hati-hatilah kan semua ya. Sebabnya kadang-kadang ada dalam tempoh yang sekarang ni dalam media-media sosial, bukan kita kata jangan percaya 100%, tetapi sebelum kita nak bersetuju apa-apa, buatlah semakan dulu, tanya pendapat orang, buat semakan dengan dalam talian dan sebagainya. Banyak sebenarnya platform yang disediakan juga untuk anda.
1: Kalau nak kes macam ni boleh jadi kat siapa-siapa.
0: Betul.
1: Sebab modus operandinya memang hebat sangat-sangat. Jadi yang betul paling penting kita minta selamat lah untuk semua.
0: Yalah.
1: Okey, Terengganu sana sini akan menyusul lepas ini semasa luar. Gaduh pula akan kita kongsi menerusi ini pagi ni.
0: Seria pagi.

0: semasa luar negara. Hari ini kita hari Isnin ya.
1: Ya. 10 hari bulan dah kita di bulan kebangsaan ini.
2: Jadi dalam takwim Hijrah 26 Safar 1448 Hijriah ni, kita nak tanyalah sekarang ni kan, anak-anak kita dalam pengembangan otak mereka sekarang ni kan, kita asuh dengan nilai-nilai erti kemerdekaan itu sendiri kan.
1: Satu segi, dan juga cabaran zaman sekarang ini juga, itu nilai kemerdekaan satu hal yang perlu untuk kita terapkan. Cuma dalam kehidupan harian juga, cabaran anak-anak zaman sekarang ni, dia terjerumus dengan banyak perkara sebab dunia tanpa sepadan. Walaupun dalam rumah mungkin kita tak menggalakkan keganasan, tapi benda yang tengok di dalam siaran talian itu menjurus mereka ke arah tu, tanpa kita sedar, tanpa kita jangka. Dan ini macam satu cerita ni, dalam ruangan luar negara, kita nak kongsikan semasa luar negara, di mana kes remaja tembak guru pernah tonton guru ganas.
2: Serius lah?
1: Serius ni.
2: Ini yang berlaku di Bangkok kan?
1: Betul.
2: Yang seorang remaja lelaki yang berusia 14 tahun je, dia tembak mati datuk dan nenek yang membesarkannya juga, sebelum dia bunuh 6 lagi orang di sekolahnya.
1: Dek kerana video ganas dalam talian yang pernah dan pernah bawa pistol angin ke sekolah. Ini kenyataan daripada pihak polis di Thailand lah. Jadi remaja kanak-kanak ni tembak datuk nenek menggunakan pistol milik datuknya di rumah mereka di utara Bangkok pada Jumaat, sebelum melakukan serangan bersiri di sekolah menengahnya dan menembak diri sendiri selepas tu.
2: Dan akhirnya bunuh diri sendiri. Ini seorang pelajar berusia 12 tahun yang cedera dalam kejadian tembakan di sekolah tu, meninggal dunia pada hari Sabtu. Manakala 5 guru dan kakitangan sekolah terbunuh pada hari Jumaat. Ini menurut kata dan juga laporan yang dikeluarkan oleh pihak polis di sana lah.
1: Ya, jadi pemeriksaan yang dibuat pada komputer mangsa ini mendapati ada sejarah bahawa dia menonton video berunsur ganas di media sosial. Jadi kalau kita tengok perkara yang berlaku ni, sebenarnya satu panggil perkara yang berlaku juga di tempat-tempat lain. Sebab tu pentingnya kawalan untuk kita pantau gadget anak-anak kita, intai tengok apa yang ditontonnya.
2: Sebab dia akan jadi terpengaruh tu. Masa ada satu cerita
1: Yelah.
2: Di luar negara, dia tak sub sangat dengan menjadi tengok Spiderman, superhero dia. Dia cari labah-labah yang tu, dia suruh gigit dia.
1: Allahuakbar. Kalau kena labah-labah yang beracun,
2: memang memang yang beracun.
1: Allah, jadi ceritalah.
2: Kenapalah jadi gitu eh?
1: Kan, itulah panggil dia, kena ada pedoman dan juga pemantauan, itu yang paling penting.
2: Macam itulah. Sebenarnya saya tak pernah buat apa-apa yang di luar tabir ke tanah.
1: Ada juga. Ada juga dululah zaman kanak-kanak kan, tapi alhamdulillah Tuhan masih selamatkan.
2: Kalau tidak keberatan, izinkan saya nak bertanya.
1: Tak apalah, cerita lain kali. Okey, semasa luar negara, selepas ini kita akan kongsikan dalam negara pula untuk berkongsiannya Yidi.
2: Temani anda ceria pagi.
1: Terengganu FM, mesra ceria.

0: negara. Sebab dalam negara ingin kita kongsikan kepada anda. Ini mungkin pengalaman-pengalaman ada adik-adik kita ni, Ai.
1: Dia cerita pengalaman ni ada yang pernah melalui, dan juga ini cerita tentang membentuk disiplin diri, di mana tentang latihan khidmat negara ni lah. Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN ni akan menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas SMS sebagai pengantara saluran rasmi lah untuk makluman siapa yang terpilih sebagai pelatih program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 yang dijadualkan 3 Oktober hingga 16 November ni.
0: Okey, jadi Ketua Pengarah JLKN ni, Major General Dato' Marzuki Mokhtar, dia kata SMS dipilih sebagai satu lagi pendekatan tambahan. Ini sebenarnya untuk memperkukuhlah penyampaian maklumat, kan. Ada juga untuk pemilihan pelatih secara lebih pantas, terus dan juga berkesan, katanya.
1: Okey, dan kalau nak dikira, pemakluman menerusi SMS ni, calon akan menotifikasi menerusi nombor telefon lah macam biasa, yang direkodkan dalam sistem. Untuk, dan juga kalau untuk pemaklumannya, untuk semakan terhadap bakal pelatih CD4 ini, khususnya yang lahir pada tahun 2008, kita taklah, kita muda daripada tu lagi. Boleh dibuat melalui sistem
0: EPLK tahun 2008 ya.
1: Tahun 2008.
0: Kita muda lagi.
1: Kita muda lagi. Kita kan lahir tahun 2009.
0: Banyak nak kena betul gaya ni. Banyak nak kena betul kan. Pagi awal you buat.
1: Okey. Kita tak masuk lagi lah sebab kita tahu 2009. Okey. Untuk tahun 2008 ni, calon-calon terpilih dia akan maklumkan boleh semak di EPLKN 3.0 bermula 11 pagi hari ni.
0: Okey.
1: Itu maklumatnya lah kan.
0: Itu maklumat dia lah.
1: Itulah. Tapi tak apa, benda macam ni bagus sebenarnya kan.
0: Membentuk
1: jati diri, sayang cinta pada negara.
0: Kan?
1: Jadi tengok-tengoklah mana yang dalam kategori tahir tahun 2008 itu boleh buat saya makan.
0: Dengan aku pergi check license kan.
1: Okey, lepas ni kita akan ikuti Utama 7 Pagi kembali bersama Yidi kejap nanti di jam yang kedua.
0: Cerita Pagi
1: pastinya.

0: You're listening to bringing you the best from today and yesterday.
1: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
2: Teruskan pemandu berhemat anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Pengembangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ya, ceria pagi Tengah FM memasuki jam yang kedua pagi ni.
2: Selamat pagi Terengganu. Untuk hari Seninnya, layan dengan KY di pagi ni digabungkan untuk menemani permulaan perjalanannya. Dan juga kita nak tolong bacakan macam biasa lah waktu-waktu sekarang ni. Apa yang terpapar dalam akhbar-akhbar utama dalam negara kita secara dalam taliannya. Cerita dalam juga luar negara. Baik, untuk saya kongsikan salah satu paparan dalam akhbar secara dalam talian ini. Di ruangan semasa. Tentang ini antaranya yang termuat 4 suspek bertopeng diburu kes pecah rumah di Sungai Buloh yang kerugian dianggarkan hampir RM35,000. Dan ini cerita tentang adik Hakim Danish kita terjatuh gagal tamatkan saingan GPD Britain. Dan lagi isu yang tular untuk hari dua ni berkaitan dengan pergaduhan yang berlaku di Lebuh Raya, di mana pemandu sebuah kenderaan sport dan juga sebuah lagi kenderaan berdamai enggan panjangkan perselisihan. Okey, akhirnya jumpa titik kedamaian itu. Dan lagi berkaitan dengan hutang duit kutu, polis terima 35 laporan mangsa yang kerugian hampir 1.7 juta. Bukan RM1.70 sen, 1.7 juta ringgit. Bukan sikit tu. Dan lagi kita nak kongsikan antara yang termuat dalam ruangan nasional ini tentang ini kekecohan luar stadium. Seorang cedera polis siasat punca kejadian, di mana polis sedang menyiasat insiden kekecohan yang menyebabkan seorang lelaki cedera di luar stadium bola sepak Kuala Lumpur Ceras yang berlaku semalam ini. Dan lagi kalau nak dikira satu lagi ini kenyataan daripada pihak polis ini, di mana polis Diraja Malaysia PDRM menafikan satu hantaran tular di media sosial yang menggunakan imej dan juga identiti pemangku timbalan Ketua Polis Negara KPN seolah-olah beliau mengadakan sidang media khas berkaitan pelaksanaan sesuatu operasi pasukan itu. Dan kita intai pula apa yang termuat dalam ruangan luar negara. Ini dari Riyadh, pihak berkuasa keselamatan Arab Saudi menahan seramai 14,440 pendatang asing tanpa izin parti dalam tempoh seminggu menerusi operasi pemeriksaan bersepadu yang dijalankan bersama agensi

0: lagi daripada ruangan ASEAN pula, sekolah ditutup selepas bekas guru warga asing buat ugutan senjata api. Lagi dalam kolom ASEAN, seorang rakyat Malaysia maut dan rakan cedera parah dalam kemalangan di Yala. Dan ini daripada Indonesia, Gunung Bromo ditutup sepenuhnya kerana kepada pelancong susulan kebakaran hutan makin merebak. Dan juga satu lagi ni, ini daripada Korea ni. Cuaca panas yang melanda Korea Selatan, warga emas sejukkan badan di lapangan terbang. Kalau tengok gambar ni, ada siap baring-baring lagi. Sana kan aircon tak pernah berhenti.
1: Itulah cuaca dia tu. Okay, beralih untuk sebuah lagi akhbar dalam talian. Dalam ruangan mutakhir ini, paparan utamanya, ini cucu pertama dah tiada. Dia empat cedera bas tahfiz bertembung trailer. Gempa bumi sederhana landa selatan Sumatera dan KKM lulus peruntukan segera tambah baik kemudahan di KK Kemar. Satu lagi yang ingin kita bawakan pada waktu ini, ini wanita warga emas melecur akibat disimbah petrol dibakar. Dan kita beralih aksi sukan pada pagi ini, Degny tinggalkan Villa kembali ke PSG. Arteta yakin Guimaraes cetus kelainan di Arsenal dan momentum Hakim Danish terhenti. Kita rentas ke ruangan luar negara. Kebakaran hutan di Gunung Bromo merebak hingga 520 hektar. Ini juga dikongsi oleh AI tadi berkenaan dengan dikenali 10 pendaki berpengalaman yang maut dalam runtuhan salji di Pakistan. Pelakon AI Cina dikenakan kenakan bayaran lebih RM100,000 untuk video kurang 20 saat.
0: Pelakon AI?
1: AI Cina.
0: Oh.
1: Haa. Dia dah kenakan bayaran.
0: Oh, AI charge manusia ke?
1: Ya. Yeah. Oh, RM100,000.
0: Pelik ni.
1: Oh, dahsyat.
0: Itu robot kahwin.
1: Itu robot kahwin.
0: Ini AI minta bayaran.
1: AI minta bayaran.
0: Aduh.
1: Okey, dan cerita tentang artis, ini ingatan pada arwah Andre, sangat mendebal. Ini kata Amiza Adnan. Yeah. Dan juga Ninlofa hamil anak ketiga, Nabila. Titip doa.
0: Baik, alhamdulillah. Itu antara yang terpaparlah dalam akhbar-akhbar utama negara kita yang kami tolong bacakan. Dan kejap nanti sama-sama kita tanda tangan minta keberkatan kerahmat untuk pagi ini.
1: InsyaAllah.
0: Semoga dipermudahkan atas apa saja kerja buat kita lah kan. Minta yang tenang-tenang, yang damai-damai saja untuk hari Senin ni.
1: Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Langsungkan kehidupan anda dalam keadaan yang cukup ceria pada pagi ini bersama-sama dengan kami, Yidi, temani anda.
0: Pastinya.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wal

Ar-Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Yang nombor 4 kita punya masalah solat ialah kita kata apa dalam kepala kita? Orang ni memang keras kepala. Payah ni. Alamak, memang tak boleh nak ubah dia, tak boleh ubah dia. Ini sampai kita apa? Tok rok. Ya, sampai tak memang pendek kata pulah cawah pun tok gi. Ya, tak boleh nak pergilah. Jangan give up. Yang menegur kita, ingat balik, yang mengubah Allah. Jadi kita tak patah semangat. Orang ni keras kepala macam mana pun, kalau Allah kata kun fayakun, nampak tak? So jangan patah semangat. Jangan kata korang ni keras kepala. Mungkin dalam perancangan Allah, kita kena tegur dia 10 kali baru dia berubah. Kita berhenti pada tahap 9 kali. Aku dah 9 kali tegur tak berubah, buat apa lagi? Rupanya dalam perancangan Allah, kita kena tegur 10 kali. Sekali lagi, ya Allah Akbar, sekali lagi. Itu punya Nabi Muhammad berdakwah pada pakcinya Abu Talib ataupun Abu Lahab tu beribu-ribu kali. Pagi datang, tengah hari datang, petang datang. Sebab Nabi tahu yang berusaha aku, yang mengubah dia bagi daya Allah. Nampak? Nampak? Nombor 4. Nombor 5, orang, ada orang ni dia sangka dia saja betul. Dia ni dalam bahasa psikologi disebut sebagai narcissistic. Dia je betul, orang lain semua salah. Jadi macam mana nak tegur dia? Ni Rizal, aku nak pesankan kau lah. Tanganlah, aku tahu semua. Aku tahu semua, tak payah cakap. Jadi orang macam ni macam nak tegur. Ada makhluk macam ni kat Terengganu tau. Ada makhluk macam ni. Ada. Dia yang sangka dia je betul. Tapi jangan takut. Walaupun ada orang yang narcissistic ni, kita jangan patah semangat. Kita dekati dengan cara hikmah. Dan nombor 6, ya, ada orang yang jenis pilih bulu. Artinya kalau orang yang hebat tegur dia, dia terima. Orang biasa tegur dia, dia tak nak terima. Tapi tak apalah, kita masih juga tegur walaupun kita orang yang tak hebat dari kacamata dia. Sebab yang hebat cuma Allah, kita hanya hambanya. Akhir sekali, kalau nak tegur orang, kadang-kadang kita kena banyak berdoa. Sebenarnya kita kena baca doa pukau, doa pelembut hati. Itu dia untuk hari ini. Apakah masalah dan cabaran dalam pertugasan supaya kita sedar dan kita tidak patah semangat.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: dengarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengor.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Yeah. Cik pagi.
2: Mana Zah ni cakap apa kat panjang-panjang? Tak panjang. Beri kata anuh.
4: Manis jekar je. Jadi jangan panjang. Sebab apa kami nak baca ayat-ayat anda. Anda kena bina ayat menggunakan kataan yang kita nak bagi ni.
2: Kataan
4: ia adalah dok ketek.
2: Dok ketek.
4: Dok ketek.
2: Dok ketek deh. Ayat
4: dia dok ketek ni bau masuk kan ni?
2: Ya, dok ketek ni dia macam kalau dah bahasa sendek tak ada tindak balas lah. Tak ada balas. Jadi macam senyap ke, macam tiba-tiba tak terkata apa-apa.
4: Betul.
2: Tak ada tambah dok ketek kot. Tiba-tiba kan tengah-tengah duduk galuk-galuk sokong, tiba aja jekoh. Pasnya tak kata apa.
4: Jadi dok ketek.
2: Sama juga.
4: Okey, sama juga macam kita panggil kan. Mik kita klien. Dok ketek. Dok apa dok gitu.
2: Jadi situasi yang mana macam mana, ayat macam mana, kita suruh pada pendengar kita lah kan. Jadi boleh kongsikan ayat dok ketek lagi ni bersama dengan Yidi. Boleh kongsikan kejap nanti dengarkan dulu Bella Silah dan juga Nabila Razali. Cha-cha-cha-cha.
4: Apa dia?
2: Cha-cha-cha. Cuba lagu je. Cha-cha-cha-cha-cha. Dengan FM.
4: Masa ceria.
2: Cha-cha-cha-cha.

0: mana saat ni? Cakap dia panjang-panjang.
1: Ketika pagi di Terengganu FM.
2: Okey, makna saat ni cakap mereka panjang-panjang.
3: Dia ayat pagi ni dok ketek. Kalau tempat saya panggil tok ketek.
2: Tok ketek.
3: Dia T bukan D. Dia tekan nama pelik lah. Dia pada okay. D ke T. Tapi kalau pelik kereta, kalau D tu di Kelantan kan. Kalau T Terengganu. Tapi kalau dok ketek ni Kelantan guna T. Terengganu guna D, iaitu kah.
2: Oh, dia main ikut-ikut pelik gitu.
3: Okey, ini ada satu cikgu si KY kita ni.
2: Cikgu si KY cakap apa tu?
3: Okey, di voice note kita.
4: Awak kalau main badminton malam tak ketek.
2: Dia macam ni lah. Bila dalam keadaan gitu, kita faham. Bersungguh di awalnya. Tetapi biarlah, bila dah kalah tu, semua orang akan jadi gitu. Molek-molek dok ketek. Kalau jadi ayam ketetung eh.
3: Pakai dok gil dengan rupa. Okey, boleh kongsikan dengan Yedi bagi ni. Ayat dok ketek di talian kita, di WhatsApp kita. Ayat pertama di talian kita ni lah.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Apa khabar DJ berdua tu?
2: Khabar baik.
3: Khabarnya sihat.
2: Orang Jabi ke ni?
5: Orang Marang Jah.
2: Nama
5: dia kita Pak Tahir.
2: Oh, Pak Tahir.
3: Ya, Pak Tahir.
2: La ilaha illallah.
5: Dia tu boleh makan dok ketek dekat orang tau.
3: Oh, tu dia. Siapa dia tu?
5: Apa orang bila ku.
3: Tak ada kaitan dengan hidup
2: mati. Itulah masalahnya kan? Makan. Kalau nak makan serang, makan susu lah tau. Ni makan depan orang eh pun.
5: Dok ketek dekat orang tau.
3: Beli pun RM2.
2: Assalamualaikum. Benda-benda ni beli RM2.
3: Beli RM2. Pergi Pak Ramah.
2: Jadi gitu.
3: Okey lagi.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Terlepas.
3: Dah apa.
2: Okay.
3: Hello. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: IED. Yeah.
2: IED
3: pun
2: IED
3: lah.
2: Mas, saya.
6: Ya, saya.
2: Okey, yeah. Mas. Kerana ni ayah kita, dok ketek.
6: Allahmu malah kita pada ketek. Nak buat kerja lenggah hengak.
3: Letih. Letih sang.
2: Biasa kalau dok ketek gitu. Buat
6: kerja si air banyak hengak.
2: Dia akan disusuli dengan bunyi. Gitu. ada sambungan dia.
3: Habis benda keluar.
2: Okay. Terima kasih, Mas.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kadang-kadang jadi tak boleh nak tidur. Aku pernah berada dalam situasi tu.
3: Dia kita gini. Hot deco, ternampuk macam sedap tidur. Kita hot tepi.
2: Oh, ada yang masuk ke dalam, dia masuk chorus ni.
3: Okey, ini okay. Pak Usuk Paya Datu dia katanya. Dah guana senyap dok ketek. Okey, baik, terima kasih.
2: Pak Usuk Paya Datu. Okey, mana tadi dok dah baca. Okey, kita nak tengok pula intai sahabat kita online ni.
3: Ayah,
2: kata gini. Lima enam belas kali aku panggil. Dok ketek pas sudah. Muam dia dalam bilik air. Meeting ke?
3: Tidur tu. Okey, daripada
2: meeting dalam bilik air.
3: Dok bukan. Dia orang rumah bersadah. Balik rumah jangan buat kerja. Jadi meeting dalam bilik air.
2: Pula.
3: Okey, Farid Ali kata, dok ketek muak. Awak aku hok kena je kau gitu lah saing. Mana saat ni. Okey, baik. Terima kasih.
2: Okey. Kita ada ni Zupaka.
3: Okey.
2: Zupaka kat kabur gini. Sedap cucu-cucu tidur. Dok ketek sikit abu.
3: Tu dia. Tak apalah. Baik dia tidur daripada dia buah.
2: Yelah. Ada masa sikit untuk orang yang jaga tu.
3: Ya, kalau dok gak. Putus nafas kita ya. Zabaka. Okey, kena je kau cikgu disiplin. Cikgu je pun dok ketek selalu. Awang A. Betul saya baca ni.
2: Mana-mana A?
3: Zabaka. Minta cikgu sini tanda betulkan.
2: Macam mana tu?
3: Kena jokoh cikgu disiplin cikik je pun. Tak kata selalu. Awang E. Awang E betul saya baca.
2: Kenapa macam ke bunyi blah-blah sana eh?
3: Ada awang.
2: Awang E. Mana ia masalahnya saya tidak menjumpai
3: Zafaka,
2: di manakah yang ai membacanya ini?
3: Zafaka dia lepas pada Farid Ali.
2: Lepas dari Farid Ali. Dari Farid Ali. Dengan Farid Ali aku nak jumpa dia.
3: Okey. Dah apa?
2: Okey. Lagi dekat selalu awang eh. Awang.
3: Okey, faham. Okey. Ni ni payah nak baca ni. Mari nelang kak. Hari ni warna dok ketik.
2: Ngak.
3: Okey, mari nelang kak. Ngak. Mari nelang kak. Hari ni warna dok ketik awa tuanya ada. Ketok apa ni? Kata agi. Gapo.
2: Kata agi. Gitu.
3: Aduh, hai. Tak ada Google Translate ke?
2: Ni ada.
3: Google Translate.
2: Ni. Saya bantu.
3: Jadi Google Translate.
2: Saya jadi Google Translate. Boleh.
3: Okey. Daripada apa siapa ni? Daripada Pok Ye BTB. Payah mu kabur sikit mula dak ketik ngaku mu kecetung waah gitu ah. Rayon habis jadi. Betul ke ni? Waah gitu.
2: Betul. Nak kena dah tu.
3: Nak kena bahang ke?
2: Betul doi. Jadi doi. Sebab doi jumpa cari yang mana tadi
3: okay. Okay, lagi Pak Nak dengar.
2: Okay.
3: Mau dengar saya radang. Mau dengar saya radang pun. Pun dengan bini dak ketek soro. Apa tu? Saya pun tak faham apa saya baca.
2: Tapi bunyi tadi.
3: Bunyi. Kan.
2: Siapa tadi hantar tadi?
3: Pok No Dungung.
2: Pok No Dungung. Apa baca nopak-nopai? Susah nak cari ni.
3: Okey, dah apa terima kasih.
2: Adalah.
3: Pok Bedungung kata, belakang dia macam-macam budak kutuk dia. Bila jumpa depan-depan dah ketek senyap sunyi.
2: Faham ni. Jadi
3: mudah sikit.
2: Okey.
3: Mudah sikit.
2: Kemah.
3: Lagi masura. Okey, sedak tidur malang. Siapa tak ketek
2: Awa Ujang.
3: UJN tu Ujang. Awa mahu nak baca Awa UJN.
2: Awa
3: UJN.
2: UJN. Okay. Jauh sangat tu.
3: Okay.
2: Kita ada pemanggil kita ke?
3: Okay, ada lagi pemanggil kita di talian ni.
2: Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Yeah, siapa tu?
7: Pak Brahing.
2: Pak Brahing dari mana, Pak Brahing?
7: Daripada Rasau, Ketel 5.
2: Ada Ketel 5.
3: Okey.
2: Kerana ni ayat kata ni.
7: Ayat ni gini. Dekat naik bidding yang jekoh bini.
2: Dekat naik bidding jekoh bini.
3: Bidding tu bukan nama sebenar.
7: Takut sangat bini.
2: Ada lagi ayat-ayat. Ada lagi orang puas hati.
3: Okay, baik. Terima kasih
2: Pak Wahing. Waalaikumsalam. Ini kalau kita bagi masa, ada tambahan sambungan ya ni.
3: Okey, baik. Terima kasih belaka yang sudah berkongsi dan kiki yang kita nak ikuti buletin pagi dengan FM.
2: Okey.
3: Terima kasih yang berkongsi. Okey, terbuka untuk semua lah kan.
2: Ya, jawapan yang diberikan semuanya betul.
3: Okey. Mana saat ni cakap apa agak panjang-panjang
2: lepas ni. Lengah
3: weh. Pastinya ED tu bagi anda.